0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiway menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan juga unit tracker hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, saya kerja suap.
12: Kita ramai, kita ramai.

0: terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
1: Tatak Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
5: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
4: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
5: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
6: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
5: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
7: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
5: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
7: Karena kalau sudah dipotong, Mas,

0: bahaya berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
2: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
3: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Albi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi yaitu perakiran cuaca yang kita dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Provinsi Kepulauan Riau untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Nah, pendengar, disampaikan dalam kutipan yang kita sampaikan pada hari ini, diketahui yaitu berdasarkan data infografis BMKG Hang Nadiem Batam yang berlaku mulai Senin 20 Juli dari pukul 7 sampai dengan yaitu Selasa 21 Juli 2026. Nah, di mana di Kota Batam diperkirakan diguyur hujan ringan pada pagi dan siang hari, diikuti kondisi cerah berawan pada malam hari dan berawan pada dini hari dengan suhu udara berada pada rentan 26 sampai 32 derajat Celcius dengan arah angin bertiup dari selatan berkecepatan 4 sampai 3 km per jamnya. Nah, sementara Tanjung Pinang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dari pagi dan siang, cerah berawan pada malam hari lalu menjadi berawan pada dini hari, suhu udara berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dengan embusan angin dari selatan berkecepatan 5 sampai 16 km per jam. Nah, untuk Kabupaten Bintan, cuaca juga diperkirakan berawan pada pagi hari, kemudian diguyur hujan ringan pada siang hari, cerah berawan pada malam hari dan berawan pada dini hari, suhu udara berada pada di angka 24 sampai 32 derajat Celcius dengan pergerakan angin dari selatan berkecepatan 3 sampai 11 km per jam. Nah, kemudian selanjutnya, Kabupaten Karimun diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, diikuti kondisi berawan berturut-turut pada malam hari dan dini hari dengan suhu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius, sementara angin bertiup dari arah selatan berkecepatan 5 sampai 13 km per jam. Untuk Kabupaten Lingga, pendengar, hujan ringan diperkirakan turun pada pagi hari disusul cuaca cerah berawan pada siang dan malam hari serta berawan pada dini hari dengan suhu di 23 sampai 32 derajat Celcius. Sementara angin berkecepatan 6 sampai 12 km per jam. Untuk Kabupaten Natuna diperkirakan juga diguyur hujan ringan pada pagi dan siang hari, lalu berubah menjadi awan malam hari dan dini hari dengan suhu udara sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin dari selatan yaitu 6 sampai 10 km per jam. Terakhir, Kabupaten Anambas diperkirakan berawan dari pagi hari hingga dini hari dan di angka derajatnya 26 sampai 32 Celcius dengan tiupan angin dari selatan berkecepatan 13 sampai 16 km per jam. Itu dia pendengar untuk informasi cuaca hari ini kita dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Provinsi Kepulauan Riau.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, lo dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
4: Oke, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Wiyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih juga yang ada di seputaran Tanjung Batu Tunjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di mana tumpukan sampah menggunung di berbagai sudut kota, mulai dari Batu Aji, Sagulung, Sekupang, Nongsa, Batam Kota hingga Lubuk Baja, di mana warga mengeluhkan sampah yang tak kunjung diangkut. Di sisi lain, petugas kebersihan juga mengaku kewalahan karena keterbatasan armada operasional. Nah, disampaikan pendengar, kondisi juga terlihat di beberapa ruas jalan, terutama di jalan utama Sungai Binti, Kecamatan Sagulung. Sampah rumah tangga juga menumpuk selama seminggu hingga akhirnya dibakar oleh warga, di mana asap dari plastik tersebut ini mengganggu pengguna jalan serta mencemari udara. Ya, mudah-mudahan kita selalu aware terhadap sampah di lingkungan sekitar kita, di mana persoalan sampah juga terjadi di kawasan Jodoh, Lubuk Baja. Setelah sebelumnya menumpuk di dalam pasar, sampah dipindahkan ke depan rumah pompa Sungai Jodoh. Ya, tentunya kita sebagai masyarakat Kota Batam harus aware dan peduli terhadap sampah terutama di sekitar kita. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Di mana diketahui berdasarkan informasi yang diterima Ombudsman dari DLH Batam, kebutuhan armada pengangkut mencapai 120 unit. Sebelumnya ada penambahan armada yang beroperasi hanya sekitar 30 unit. Nah, setelah pemerintah menambah sekitar 14 unit, jumlah armada yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal. Akibatnya, pendengar, pengangkutan sampah yang seharusnya dilakukan minimal 2 kali dalam sepekan di sejumlah kawasan justru molor hingga 10 hari bahkan 2 pekan sekali. Itu dia pendengar, terkait tentang sampah, di mana Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tentunya Dohar Mangalado Hasibuan dan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam Muhammad Rudi untuk tentunya memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang terjadi akibat sampah terutama di kelurahan yang ada di Batu Aji.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam Kepulauan Riau memberikan layanan jemput bola pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing WNA yang bekerja di kawasan industri sebagai upaya mendukung iklim investasi. Lintas informasi selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Diskum Kota Batam Kepulauan Riau mencatat sebanyak 451 pelaku usaha mikro telah mengantongi nomor induk berusaha NIB sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong usaha mikro naik kelas. Lintas informasi yang terakhir, PT PLN Perseri Unit Layanan Pelanggan OLP Natuna Provinsi Kepulauan Riau menambahkan 2 unit mesin mobile power plant di Sedanau, salah satu pulau penyangga sebagai upaya meminimalkan ataupun mengurangi resiko pemadaman listrik. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya berdengar Anda ikuti program untuk hari ini, yaitu di program Batam Menyapa. Yaitu dengan topiknya membangun prestasi basket Batam, membina kompetisi dan regenerasi atlet bersama presenter Nita Soeharjana. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Karena informasi dan inspirasi Rusatu.
6: Baik pendengar, kembali lagi di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan GBR pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor, Anda raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti GBR pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapindakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: kecemasan hingga depresi.
1: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
2: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM dan Relay Karimun di 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Renita Suharjana kembali hadir menemani Anda dalam program Batam Menyapa edisi Senin 27 Juli 2026. Nah, pendengar, saat ini olahraga bukan hanya soal menang atau kalah dalam sebuah pertandingan. Lebih dari itu, olahraga ternyata menjadi wadah membangun karakter, kedisiplinan, kerjasama tim, hingga melahirkan generasi muda yang sehat dan berprestasi. Salah satu cabang olahraga yang terus berkembang di Kota Batam adalah basket. Banyaknya perlombaan yang diadakan saat ini sebagai salah satu wadah pembinaan atlet atau mencari bibit unggul. Jadi membuat kita bisa melihat semakin banyak sekolah, klub hingga komunitas yang aktif mengembangkan olahraga ini. Namun tentu prestasi tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang sehat, serta regenerasi atlet agar basket di Batam terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Nah, bagaimana perkembangan basket di Batam saat ini? Seperti apa pembinaan atlet yang dilakukan dan bagaimana menyiapkan generasi muda agar mampu berprestasi? Itulah kita akan bahas pagi hari ini dalam Batam Menyapa mengenai membangun prestasi basket Batam, pembinaan kompetisi dan regenerasi atlet. Telah hadir bersama kita di studio ya ini Bang Juniko, Ketua Perbasi Kota Batam. Selamat pagi Bang Juniko.
2: Pagi.
1: Boleh maju dikit. Oh. Kemudian ada juga Kak Putri, Sekretaris Perbasi Kota Batam. Selamat pagi Kak Putri.
3: Selamat pagi.
1: Nah, pendengar juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 463351 atau di WhatsApp di 0811 7781 051, serta bisa menyaksikan siaran ini secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Baiklah, kita akan mulai perbincangan pada pagi hari ini. Nah, untuk pertama saya ke Bang Juniko dulu. Bang, saat ini kan sebenarnya banyak orang belum tahu sih apa sih itu Perbasi. Nah, Bang bisa jelaskan nggak Perbasi itu sebenarnya organisasi dari lingkup mana aja dan tugasnya itu sebenarnya apa?
2: Ya, selamat pagi ya. Perbasi adalah Persatuan Bola Basket Indonesia. Perbasi ini menaung apa? Membina atlet, pelatih, wasit, maupun menaungi event penyelenggara, ya kita mengawasi sih semua aspek ini gitu.
1: Nah, tujuannya itu apa aja sebenarnya Perbasi ini dibentuk?
2: Perbasi ini dibentuk ya untuk membina pengembangan olahraga basket terutama di usia dini.
1: Kalau Perbasi sendiri sebenarnya apakah ada kan cabang mungkin gitu, terus pusatnya itu di mana?
2: Jadi Perbasi ini Perbasi Indonesia lanjut ke daerah, ada Perbasi Kepulauan Riau. Nah, di sini kita ini DPC.
1: Oh, DPC.
2: Perbasi Kota Batam.
1: Oke. Nah, menurut Abang nih, selama Perbasi hadir, bagaimana perjalanan Perbasi itu sampai sekarang?
2: Perbasi sampai sekarang di Kota Batam, ya kalau saya lihat sih antusiasnya makin tinggi ya untuk basket. Klub-klub mulai muncul rame, sekolah-sekolah juga

0: agak rame yang ikut kompetisi, akademi-akademi mulai muncul, itu sih.
1: Berarti Perdasi ini membantu untuk sekolah, klub itu dilihat sama masyarakat juga, terus membantu mereka untuk bisa berkompetisi, gitu. Yeah. Untuk mencari bibit unggul juga.
0: Betul.
1: Nah, kan Perbasi ini apakah juga mengurus pertandingan dan apakah ada pembinaan atlet untuk usia anak kecil gitu, dini gitu? Jadi masa itu Perbasi ini kan tidak hanya menaungi yang atlet mungkin usianya sudah kelas remaja, tapi apakah juga untuk usia dini juga, sama dia apakah ada ngurus pertandingan juga atau tidak?
0: Ya, mengurus usia dini juga dan juga pertandingan. Jadi mulai dari kita bisa lihat ya, ada KU 10, 12, 14, 16, 18, so and so on lah. Terus untuk kompetisi sendiri ya kita juga menaungi. Setahun kita di Perbasi Kota hampir 20-30 event kita running setahun.
1: Untuk tahun 2026 ini?
0: 26 ini aja.
1: Nanti nextnya ada lagi 2027 selanjutnya?
0: Biasa event tahunan ya. Jadi penyelenggara event biasa bikin event ya tahunan.
1: Oh tahunan. Ya, berarti jadi, untuk next 2027 akan dipublish berarti di 2026 akhir?
0: Ya.
1: Kurang lebih gitu.
0: Ya, kurang lebih gitu.
1: Oke. Nah, saya lanjut ke Kak Putri. Kak Putri, nah, Kakak kan dulu ex-atlet basket.
2: Iya.
1: Untuk kelas apa nih Kak, sampai batas mana nih Kak?
2: Saya terakhir itu masih aktif bermain pas saya balik ke Kota Batam. Masih aktif di liga untuk divisi putri. Sebelumnya saya main di kampus. Jadi dulu masih, kalau di zaman saya namanya masih Libama, Liga Basket Mahasiswa. Jadi kebetulan saya kuliah di Parayangan, di Universitas Katolik Parayangan Bandung, bermain di tim Alligators. Kita main di putaran nasional untuk tim putrinya. Jadi pas saya kembali ke Batam, ya masih aktif main di Batam waktu itu. Juga waktu itu ketua Pak Juniko juga bermain di tim lain gitu kan. Nah jadi ada, kalau untuk di Batam ini Perbasi ada mengadakan liga untuk putri, ada juga untuk putra. Kalau putra ada liga utamanya, ada divisi duanya gitu.
1: Oh jadi dia antara yang putri sama putra itu ada divisi lagi?
2: Iya, jadi kategorinya berbeda. Sebenarnya pengelolaan untuk kegiatan pertandingannya sih sama aja. Hanya saja biasanya sih dalam pelaksanaan bisa bersamaan. Putri hanya satu divisi aja, karena jumlah klub yang ada tim putri itu tidak banyak. Tapi kalau untuk tim putra karena banyak, jadi kita ada jenjang. Jadi bisa turun ke divisi 2, bisa degradasi, kemudian dari bawah juga bisa naik ke divisi utama.
1: Itu untuk wilayah Kota Batam aja?
2: Untuk wilayah Kota Batam aja.
1: Nah Kak, awal mula tertarik basket Kakak itu dulu apa? Karena kan gak kan ada yang cuma FOMO atau kecil nih, sekolah-sekolah, zaman sekolah. Terus udah gitu, mungkin pas SMP deh, pas masa remaja itu, jujur saya juga pernah ngambil klub basket, tapi sebentar aja, FOMO aja karena teman-teman udah ngambil. Nah itu, nah kalau Kakak sendiri, itu apa yang membuat Kakak itu sampai kuliah pun masih main? Atau sampai sekarang tuh jadi pengurus?
2: Kalau saya sih memang dari saya masih kecil, orang tua saya, papa saya itu pemain basket juga. Jadi saya dari kecil udah familiar sekali dengan olahraga basket. Ya kasarnya saya dari kecil udah berkeliaran di lapangan. Dari umur 5 atau 6 tahun gitu. Dari di Batam lapangan hanya ada di 91 Square waktu itu. Nah, awal mulanya saya itu pas zaman sekolah. Kalau Mbak di SMP mungkin main basket, mencoba. Saya di SMP itu saya atlet bulu tangkis. Ya, antar sekolah. Kemudian sebelum saya benar-benar main basket, ya SMP sempat juga main basket karena kan antar sekolah dulu ada kejuaraan antar sekolah tuh. Dulu namanya ada liganya deh dulu antar sekolah, saya lupa. Nah, cuman pas SMA sebenarnya saya atletik. Jadi pas Popda, pertama kali saya ikut Popda tahun 2006, jadi ketahuan umurnya. Jadi pas saya ikut Popda itu saya atlet atletik. Saya tuh atlet tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing.
1: Banyak ya?
2: Iya. Karena gak banyak juga atlet atletik. Kebetulan saya ikut mewakili Kota Batam karena pas kejuaraan antar pelajar di Kota Batam ternyata tolakan saya paling jauh.
1: Oke.
2: Nah, jadi pas waktu itu kebetulan pelatih tim basket bilang, "Oh, Put, ikut aja seleksi basket." Saya bilang, "Saya main basket itu hanya antar sekolah, cuman bisa gitu aja, enggak terlalu bisa. Enggak apa-apa, ikut aja." Akhirnya ikut. Semenjak itu Popda saya jadi ikut dua cabur, atletik dan basket. Habis itu untuk di Popwil saya akhirnya milih hanya main basket aja. Semenjak itu saya main basket sampai sekarang. Dan ya basket itu fun.
1: Okay.
2: Ketika kita udah seneng sama basket, wah susah mau berhenti. Cedera pun main.
1: Jadi yang atletik sama badminton itu enggak lah. Udah maksudnya sudah tidak sesering basket. Jadi fokus ke basket ketika yeah. ada tawaran itu.
2: Iya, semenjak saya akhirnya main waktu itu kan dua cabur nih di Popda. Jadi Popwil saya udah gak ikut atletik lagi. Saya ikut basket, Porprov saya akhirnya fokus di basket aja. Atletik udah gak ikut lagi. Di Porwil juga hanya di basket aja.
1: Gitu. Jadi fokusnya ke basket, ke basket. Sampai sekarang.
2: Iya. Nah,
1: kalau lanjut ke balik ke Bang Juniko, Bang, Abang kan juga ex-atlet basket. Nah, untuk Abang sendiri mengenal basket itu tuh dari mana dan kenapa akhirnya itu menjadi pengurus Perbasi?
0: Kapan mengenal basketnya? Dari masa sekolah sih. Mungkin dari SD mungkin ya. SD ya mulai main-main lah sama apa, kan dulu ada mata pelajaran olahraga ya. Ya kebetulan ada lapangan basket di sekolah, ya bermain-main sama apa, sama teman-teman. Nah, di situ mulai terasa apa ya, fun awalnya. Okay. fun tapi masuk ke jenjang SMP ya mulai ikut kompetisi ini itu, ya mulai latihan. Nah di situ mulai tertarik karena udah mulai kompetisi kan antar sekolah, bawa nama sekolah ya. Banyak yang bisa kita ini sih kalau saya lihat ya, mulai oh sama teman, persahabatan gimana cara kita latih mental.
1: Okay.
0: Banyak sih yang bisa kita belajar.
1: Berarti kalau dari Bang Juniko merasakan satu, terjalin persahabatan. Oke, okay. Itu yang fokusnya kan, jadi banyak relasi juga, bangun networking. Terus kemudian dari kesehatan juga, sesama kita ikut berkompetisi. Okay. Nah, menurut Abang, dari Abang yang awal main basket sampai sekarang, itu Batam bagaimana? Dibandingkan, jauh-jauh deh, Tanjung Pinang lah.
0: Basket Kota Batam?
1: Betul.
0: Dibandingkan dengan Pinang?
1: Ya, atau mungkin ada level lagi? Level Batam sudah di atas apa, ibu kota provinsi, mungkin kota yang besar lainnya gitu? Abang gimana?
0: Kalau nggak, mungkin kita bicara Batam aja ya, kita nggak mungkin. Kalau saya lihat sih basket di Kota Batam cukup animonya cukup tinggi. Dibanding kota-kota lain, Batam menurut saya salah satu animo basketnya tertinggi.
1: Okay.
0: Kita setahun yang saya tadi bilang event aja mau 20-30 tahun, event setahun. Jadi atlet atau para pelajar atau atlet itu tiap hari itu bisa dibilang tiap minggu itu event.
1: Tiap minggu?
0: Iya.
1: Itu apa-apa aja tuh Bang? Apakah dari Perbasi yang ngadakan atau ada dari mana gitu?
0: Enggak, penyelenggara sendiri yang penyelenggara misalnya sekolah, klub.
1: Oh gitu.
0: Masing-masing ya.
1: Oh mereka mengadakan juga?
0: Mengadakan event.
1: Nah, mungkin agak sedikit dulu, ini tadi menyambung yang Abang bilang, ada sekolah, ada klub juga ngadain. Nah, Perbasi di sini kalau sekolah sama klub ini ngadain, apakah Perbasi hadir juga untuk ini?
0: Hadir dan hadir mengawasi.
1: Oh, hadir mengawasi. Jadi salah satu tugas Perbasi juga mengawasi jalannya kegiatan pertandingan. Betul. Agar sifatnya kompetitif. Betul. Dan tidak subjektif.
0: Kita harus lihat apakah lapangannya standar.
1: Oke, dari situ.
0: SOP kompetisi atau pertandingannya apakah sudah sesuai? Gitu.
1: Oh, gitu. Jadi,
0: contoh-contohnya itu wasit, misalnya pemain, itu semua harus kita awasi.
1: Nah, kualitas dari tadi kan ada wasit sama pelatih, itu apakah ada standar dari Perbasinya sendiri untuk ngawasin?
0: Kita sebenarnya untuk wasit dan pelatih ada lisensi, namanya lisensi.
1: Okay.
0: A, lisensi C, B,
1: A.
0: A.
1: Oh, ada levelnya juga ya?
0: Juga.
1: Paling tinggi yang di?
0: A.
1: Oh, di A. Okay. Terus lanjut ke Kak Putri. Kakak kan dari segi putri, basket putri. Menurut kakak, komunitas basket di Batam Putri bagaimana?
2: Kalau pertanyaannya komunitas basket putri di Batam gimana? Mungkin kita bandingkan dengan dulu gimana juga kali ya, Kak ya. Jadi kalau dibandingkan dengan dulu, sekarang udah jauh lebih banyak atlet putri. Jauh lebih banyak anak-anak cewek yang mulai bermain basket dibanding dulu. Dulu untuk mencari 12 pemain mewakili kota Batam itu susah. Dari satu sekolah diambil berapa, berapa, berapa. Itu mau nyari 12 aja susah. Sekarang kita tuh udah setiap kali ada pertandingan mau mewakili kota Batam itu kita harus melakukan seleksi dan seleksinya cukup ketat gitu. Karena minat untuk bermain basket itu lumayan semenjak event-event semakin banyak. Ya tidak di kepengurusan yang kali ini aja tapi dari yang sebelumnya pun sebenarnya semenjak setelah selesai COVID pelan-pelan itu tumbuh lagi gitu. Sekolah mengadakan, klub mengadakan, ada juga institusi-institusi yang mengadakan kegiatan. Nah, jadi anak-anak cewek itu juga banyak. Karena kenapa mereka juga tertarik bermain basket kalau kita bisa lihat? Karena ada event dari pemerintah juga seperti Pekan Olahraga Pelajar.
1: Okay.
2: Kemudian ada Porprov juga, Pekan Olahraga Provinsi gitu. Jadi ada jenjangnya. Sehingga mungkin itu juga yang membuat daya tarik bagi teman-teman untuk aktif bermain basket terus gitu.
1: Berarti dari dibandingkan dulu sama sekarang itu untuk dapetin 12 pemain situ, di sini sekarang malah justru berlomba-lomba untuk bisa jadi pemain inti.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kembali ke Bang Jenika. Bang, tantangan terbesar dihadapi Perbasi dalam membina atlet di Batam gimana?
0: Tantangan terbesar Perbasi menghadapi apa? Gimana?
1: Iya, pembinaan atletnya bagaimana?
0: Lebih ke mungkin ini ya, koordinasi ya. Karena kalau menurut saya sih Perbasi cukup besar ya. Mau dibilang kecil sih kan? Kecil, tapi mau dibilang besar nggak begitu besar, tapi lebih ke kita cara koordinasi sih antar klub, antar akademi, antar pelatih, antar wasit, semua harus kita koordinasikan. Kita kan sebagai wadah ya di tengah, jadi menurut saya kita harus terbuka. Jadi buat para klub, para akademi ya, kita supaya kita bisa connect semua ya, kita harus punya jalin komunikasi yang bagus.
1: Oh, berarti koordinasi di sini komunikasi antara klub institusinya atau di pendidikan formal mereka yang memasukkan bibit unggul mereka ke Perbasi atau berhasil masuk seleksi Perbasinya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian sebenarnya seberapa penting sih kompetisi itu rutin untuk perkembangan atlet?
0: Menurut saya penting ya kompetisi, karena kalau ada kompetisi ya ada latihan, ada latihan ya ada ya, nanti kalau dikembangkan kan banyak faktor. Pelatih harus meningkatkan knowledge dia, mengambil lisensi segala macam ya, kalau nggak ada kompetisi ini semua nggak ada latihan, nggak ada pelatih juga yang nggak ambil lisensi atau apa, wasit juga nggak akan ada jam terbang kan? Jadi menurut saya penting sih.
1: Berarti kompetisi di sini penting, satu dari segi atlet dia tahu dong kemampuan dia di level mana, kemudian wasit pun dia tahu untuk upgrade ilmu, level dia menjadi wasit pun harus punya sertifikasi lisensi yang lebih tinggi lagi, gitu juga dengan pelatih, sama aja. Okay. Nah, sebentar lagi kan Perbasi akan menggelar kompetisi basket 3-on-3. Itu acara di mana dan mengapa ngambil 3-on-3?
0: Acara yang akan datang itu 3-on-3 X3 Women Challenge, Women Series dan 3x3 Challenger. Kenapa 3x3? 3x3 lagi trending ya?
2: Lagi booming.
0: Jadi kebetulan dari Perbasi Kepri berhasil ya lobby lah DPP bisa di hosting di Batam. Jadi nanti akan ada FIBA 3x3 Women Series dan Challenger di Batam, alun-alun aku putri.
1: Nah, perbedaan 3-on-3 yang kali ini akan diadakan dengan yang sebelumnya sama pertandingan lain itu apa?
0: 3-on-3 dengan?
1: Yang lainnya.
0: 5-5 ya?
1: Ya, atau yang 3-on-3 yang sebelumnya deh gitu.
0: 3-on-3 saya lihat lebih sistematis ya, lebih kalau saya lihat 3x3 sekarang lebih, kita kalau buka link 3x3 itu udah semua player lab, player point, team point, semua lengkap di situ. Jadi semua event yang bersifat 3x3 semua ada tercatat di situ. Kalau untuk 5-5 ya memang dasar basket itu 5-5, lebih ke game strategis segala macam lah, waktunya juga lebih panjang, tapi kalau 3x3 hanya 10 menit.
1: Oke, jadi perbedaannya di letak durasi juga, terus mungkin minatnya juga sekarang banyak 3-on-3. Nah, kira-kira bentuk acaranya itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan 3-on-3 yang lainnya yang sebelum-sebelumnya yang mungkin pernah dilakukan? Apa yang pembedanya?
0: Untuk event yang kali ini?
1: Ya.
0: Kejuaraan dunia sih.
1: Kejuaraan dunia. Ya,
0: 32 negara yang akan hadir.
1: Negara mana aja yang sudah join?
0: Negara mana aja yang sudah join untuk kejuaraan apa? Juara dunia akan hadir. Dari tim putri mungkin ada Belanda, ada Cina, ada timnas juga akan main di tim kategori putri. Kalau untuk kategori putra saya lihat ada Serbia, Amerika, Tokyo, Taipei. Dari Indonesia juga ada 3.
1: Ya,
0: jadi 32 negara.
1: Berarti kalau bentar, tadi kan ada timnas. Betul. Dari Indonesia. Nah, yang dari Batam ada juga atau satu klub barengan ini?
0: Barengan
1: jatuhnya.
0: Jadi kalau untuk putri kan dia nation base ya kalau nggak salah. Kalau untuk yang putra dia club base.
1: Oke. Berarti nanti akan ada sekitar 30-an negara join di pertandingan 3-on-3.
0: Iya, alun-alun Engku Putri.
1: Oh, di alun-alun Engku Putri. Nah, standar lapangannya itu gimana? Karena kita melihat kan pasti ada lapangan ini kan udah masuk dunia. Itu bagaimana standar lapangannya? Mengingat alun-alun standar lapangannya ya untuk bermain latihan. Nah, ini gimana?
0: Jadi alun-alun ini kita sulap. Kita sulap, kita pakai Magic Sky, ada tribun untuk 800 orang, juga lantai untuk lantai dan ring itu udah skala internasional, spek FIBA. Jadi FIBA sangat ketat untuk semua lah, termasuk venue, termasuk semua sih kak, semua dia sangat strict.
1: Berarti di alun-alun disulap menjadi lapangan basket kelas dunia. Oke, sip. Nah, saya lanjut ke Kak Putri. Kak Putri, menurut kakak, kalau untuk putri, apa penting kompetisi itu?
2: Untuk putri, mungkin kalau kompetisi itu penting untuk semua. Baik untuk kategori umur pelajar, yang kelompok umur mau putri, putra, itu sangat penting. Yang pertama, kompetisi itu adalah salah satu bentuk pembinaan. Dengan adanya kompetisi, maka seperti yang tadi Pak Juniko sampaikan, itu menjadi satu tolak ukur. Jadi ada tolak ukur bagi para atlet, bagi pelatihnya juga, untuk bisa melihat ini sampai kemana sih gitu. Nah itu juga untuk sebagai ajang belajar bagi kami para atlet, untuk dari segi mentalitas, kemudian membangun karakter atlet yang baik gitu. Dengan kompetisi ya jadi lebih pasti ada yang bisa kita petik, mau menang mau kalah. Tim, kalau klub kami itu selalu bilangnya begini, kita punya apa jargon bahwa kita itu nggak pernah kalah, karena kita pasti selalu memenangkan sesuatu dari setiap kejuaraan. Apa yang kita menangkan ya paling tidak pengalaman itu.
1: Nah berarti ada jargonnya itu sendiri yang untuk bikin kita lebih termotivasi.
2: Betul.
1: Ya. Nah Kak, untuk tantangan terbesar mengurus atlet putri apa?
2: Mengurus atlet putri, tantangan terbesarnya. Kita, karena saya dalam organisasi juga, jadi kita pernah mengurus yang putri, pernah mengurus yang putra. Tantangan terberatnya adalah kecenderungan atlet-atlet putri itu pindah jalurnya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kayak, oh lagi bosen, bisa tiba-tiba jadi main olahraga lain. Sekarang kan lagi ngetren padel. Nah, ada tuh yang beberapa udah mulai, wah lebih sering main padel dibanding main basket gitu. Atau, wah kayaknya seru nih dance, lebih fokus di dance. Atau nanti dari segi pertemanan, karena kan kita cewek lebih sensitif ya. Nanti aduh kayaknya tim saya lagi kurang serk deh, terus males latihan gitu. Jadi ya tantangannya ya sebenarnya untuk membuat mereka selalu tertarik bermain basketnya itu yang kita harus jaga. Kalau kompetisi ada terus, terus yang main, yang datang bertanding itu nggak hanya itu aja, jadi antusias mereka untuk latihan dan untuk hadir, untuk menjaga main terus gitu, itu jadi ada.
1: Oke, berarti kembali lagi ke anggota tim nih. Kalau anggota timnya ada mudiat atau gampang kedistraksi dengan tawaran yang lain gitu kan, tingkat keseruannya juga berbeda. Ya salah satu enggak, ya udah ngikut tuh yang lain tuh pelan-pelan, berarti gitu.
2: Iya, bisa seperti itu. Makanya kita tuh basket ini komunitasnya kan mau dibilang besar, tidak besar sekali. Mau dibilang kecil tuh rame. Gitu. Kita itu sangat close knit, jadi kita tuh kenal semua. Apalagi kayak yang seangkatan gitu, pasti tahu semuanya. Kayak saya sama ada beberapa teman-teman pengurus lain yang sekarang ada yang masih pelajar, ada yang sedang kuliah. Kan sebenarnya jarak umurnya sudah agak lumayan. Tapi kita tuh karena komunitas yang tidak terlalu besar sekali, kita tuh kenal semua. Gimana sih kita bikin mereka tertarik terus? Setidaknya komunikasi harus dijalankan terus. Terus ajak main bersama. Kayak ada fun games antar fun games tanpa melihat klub misalnya. Itu tuh bisa membuat teman-teman tuh tertarik untuk main-main basket terus sih.
1: Berarti bentuk Perbasi dan klub lainnya, kalau mau si pemain timnya itu tetap fokus ke klub atau timnya, mereka, kita pun harus bisa menjalin komunikasi atau silaturahmi atau keakraban di luar momen mereka latihan. Berarti di lingkungan social life-nya.
2: Iya.
1: Lanjut lagi Kak, seberapa penting dukungan orang tua?
2: Sangat penting. Dukungan orang tua itu, kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, dulu itu kalau ini kita ngomong anak-anak cewek deh. Pas saya dulu main basket awal-awal, oh kamu main basket terus, Dulu fasilitas kan tidak sebanyak sekarang. Batam itu sekarang lapangan basket sangat mudah dicari. Hampir semua sekolah punya lapangan basket, bahkan ada lapangan yang bisa kita sewa. Gitu. Dulu itu orang tua, wah, main basket terus nanti kamu item loh, gitu. Betul. Nanti kamu jelek loh, belum nanti jatuh luka-luka, kayak cowok deh main basket, nggak usah gitu. Sekarang, wah, sudah jauh berbeda. Orang tua itu bahkan ada yang lebih semangat dari anak-anaknya untuk ke lapangan. Ada orang tua yang bahkan bukan anaknya yang bertanding pun hadir untuk nonton gitu, nonton pertandingan basket gitu. Jadi kepedulian orang tua terhadap basket itu yang akan membantu untuk membangun dan membina anak-anak. Karena kenapa? Orang tua juga mereka kan care. Jadi mereka melihat, wah, pertandingan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pulang mereka juga bisa menjaga bahwa, oh, kamu jangan terlalu capek, apa, tanpa dukungan seperti itu atau tidak mau diantar pergi latihan saja, itu anak-anak akan rontok semua.
1: Iya.
2: Nah, sekarang itu orang tua kita yang melihat itu, wah, gila, terharu kadang-kadang. Bahkan kemarin pas kita Popda tanding di Tanjung Balai Karimun aja, banyak orang tua yang dari Batam sengaja hadir ke sana untuk menyaksikan pertandingan di situ. Jadi dukungan orang tua itu sangat penting sih. Tanpa dukungan orang tua nggak bisa.
1: Iya, benar banget sih. Beda jauh sih kalau zaman dulu aja mau olahraga, ngapain olahraga, iya, kan panas-panas hitam nanti gitu kan. Kalau sekarang memang terlihat dari orang tua itu ikut andil, bahkan saat latihan pun masih ditemenin sama,
2: betul,
1: orang tua. Nah, Kak, kalau Kak Putri melihat dukungan sekolah gimana?
2: Dukungan sekolah, nah, tadi kan Pak Juniko ada bilang, event itu setahun bisa 20-30an. Dukungan yang paling terlihat dari sekolah adalah, satu, mereka berlomba-lomba untuk mengadakan kompetisi. Jadi sekarang itu sudah, saya rasa ada 5, setidaknya ada 5 sekolah yang setiap tahun selalu mengadakan kompetisi basket. Di lain itu juga, kalau dibilang sekolah yang punya tim basket, wah, lebih banyak. Banyak banget sekolah-sekolah, khususnya sekolah swasta. Sekolah negeri juga ada, tapi sekolah swasta itu untuk saat ini lebih banyak yang memang sudah ada melaksanakan latihan-latihannya sendiri.
1: Gitu. Nah, kalau ini, kalau sekolah butuh pelatih, kalau anggap kan semua guru olahraga kan nggak semuanya bisa melatih,
2: betul,
1: di UKM, unit kegiatan sekolahnya lah.
2: Mm-mm.
1: Nah, itu bagaimana? Apakah Perbasi memfasilitasi?
2: Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan dan memang tugasnya Perbasi adalah kita membina dan mengadakan pelatihan kepada pelatih-pelatih. Nah, terakhir kita ada mengadakan pelatihan untuk pengambilan lisensi C. Itu khusus kepada, kita buka untuk guru-guru olahraga di sekolah-sekolah, di seluruh sekolah di Kota Batam. Dan terakhir juga kita dari Perbasi melakukan Perbasi Goes to School. Jadi kita ke sekolah, kemudian kita menceritakan,
0: promosikan
2: gitu, promosi basket itu apa, gitu. Kemudian ada klub-klub apa aja, ada akademi apa aja,
0: fungsi basket.
2: Kalau teman-teman pelajar yang mungkin baru pertama kali mau main basket, bingung nih mau main di mana, ini nih ada wadah-wadahnya. Jadi itulah salah satu tugasnya Perbasi.
1: Gitu. Nah, kalau misalnya untuk sertifikasi itu, yang guru-guru sekolah itu diadakan berapa tahun sekali biasanya?
2: Sebenarnya sih itu menjadi rancangan agenda tahunan. Itu sebenarnya selalu direncanakan agar setiap tahun bisa dilaksanakan. Tapi memang kan untuk mengadakan itu, kita juga mesti menghadirkan pelatih yang memang bisa memberikan pelatihan dengan baik. Dan juga harus melihat dari segi anggaran apakah ada pada tahun itu gitu. Itu yang menjadi kendala. Sehingga kadang tidak setiap tahun bisa dilaksanakan. Tapi kalau ditanyakan sebenarnya ini agenda berapa lama sekali sih? Pengennya sih setiap tahun paling tidak sekali.
1: Gitu. Nah, mau nanya ke Bang Judi, ke Bang, kira-kira kalau diminta memilih apa yang paling dibutuhkan basket Batam menurut Abang? Apakah itu fasilitas, kompetisi, atau pembinaan pelatih? Mana nih yang lebih penting?
0: Fasilitas, kompetisi, atau pembinaan pelatih? Kalau disuruh pilih, kompetisi sih.
1: Kompetisi lebih dibanyakin lagi?
0: Ya, kayak tanpa kompetisi semua itu nggak akan mengikut ya. Ya, tanpa kompetisi yang tadi saya bilang nggak akan ada latihan, training session, semua nggak akan ada. Dari training session ya kita juga bisa lihat dari belakang ya. Jadi menurut saya kompetisi sih.
1: Kalau untuk standar lapangan, berarti fasilitas sudah oke untuk wilayah Batam. Apa ada yang mau perlu diperbaiki mungkin?
2: Sebenarnya kalau untuk lapangan jumlahnya udah banyak. Tapi yang sesuai dengan standar Perbasi ataupun standar FIBA itu belum cukup banyak. Cuman memang ada beberapa teman-teman kita, termasuk ada yang pengurus Perbasi juga, yang pada saat ini sekarang sedang melakukan pembangunan lapangan juga. Makanya tugasnya kita, tadi ada pertanyaan mengenai kalau ada kompetisi kita tugasnya ngapain sih? Salah satunya kita mengawasi terhadap kelayakan standarisasi lapangan juga, kelayakan atas semua fasilitas lah, semua komponen dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi lapangan sudah cukup banyak, tapi yang sesuai standar yang baik itu, kalau bisa lebih banyak lagi, ya akan lebih baik.
1: Kalau gini kak, kan ada beberapa lapangan basket itu mungkin retak-retak atau bolong-bolong. Itu sebenarnya harus dilakukan perbaikan atau sudah dikategorikan tidak layak?
2: Ya, kalau bilang harus dilakukan perbaikan, sebenarnya ya baiknya begitu. Dibilang tidak layak, dulu pas nggak ada sebanyak ini lapangannya, kita selalu bermain basket di lapangan yang retak-retak itu. Jadi kalau memang bisa diperbaiki itu jauh lebih baik. Tapi dengan adanya lapangan saja itu udah bagus gitu. Kalau memang di dalam, kadang kan ada lapangan yang di komplek. Lapangan di komplek itu kan dipelihara oleh mungkin kompleks itu, warga-warga. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu kan butuh biaya. Memang cita-citanya kita adalah membuat atau memfasilitasi supaya semua lapangan basket, semua komponen dalam dunia basket ini sesuai. Tapi cita-cita itu kan butuh dana.
1: Iya, berarti ada dukungan sponsorship.
2: Makanya dukungan dari teman-teman, dari masyarakat, dari para pecinta bola basket itu sangat penting banget nih untuk perkembangan bola basket di Kota Batam, Kepri, Indonesia juga sih.
1: Nah, lagi ke Bang Juniko, Bang, apakah Batam punya peluang melahirkan atlet basket yang levelnya bahkan sampai internasional? Atau sudah ada dari Batam?
0: Batam berpeluang, saya optimis sih, karena yang sudah-sudah juga udah level nasional. Tembus ke internasional saya rasa bisa.
1: Untuk
0: saat ini
1: ya. Kalau yang ada atlet dari Batam ke nasional itu sudah ada?
2: Sudah ada.
1: Berarti tinggal dia lanjut next ke internasional lagi ya. Nah, apakah ada pesan dari Bang Juniko untuk anak-anak Batam nih yang mau mulai bermain basket?
0: Bermulai untuk main basket, ya kalau saya lihat sih basket itu fun ya. Untuk ini kita banyak belajar, banyak yang bisa kita ambil lah dalam basket, terutama dalam persahabatan yang tadi saya bilang, mental, kedisiplinan. Ya, hal-hal itu, hal-hal yang kita lakukan hari per hari di sesi latihan, ya banyak bisa kita dapat sih. Terus ya pantang menyerah, ya, hal-hal seperti itulah mungkin untuk anak-anak yang mau mulai basket.
1: Oke, nah untuk Kak Putri sendiri gimana nih? Untuk anak-anak yang mau mulai bermain basket, apa pesannya? Khususnya pesannya cewek kak, karena malam cewek kalau lagi head moodnya parah.
2: Jadi kalau pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang baru mau mulai bermain basket, berani mencoba. Berani mencoba, kemudian percaya sama proses, sama satu yang paling penting adalah kerja keras itu selalu ada hasilnya, pasti akan ada hasilnya. Jadi yang pertama kita harus berani mencoba dan kita harus percaya dengan proses, karena dengan kita percaya dengan proses, kerja keras kita itu nanti pasti akan ada hasilnya.
1: Oke. Nah, Bang Jendiko, harapan Bang Jendiko 5-10 tahun yang akan mendatang untuk Perbasi dan Basket Batam.
0: Harapan saya untuk Basket Batam simple sih, sederhana tapi mungkin besar ya. Harapan saya mungkin saya pengen Batam ini jadi apa? Basket ini jadi keunggulan olahraga ya di Batam. Saya juga pengen ya Batam jadi inilah event-event internasional, event-event nasional bisa masuk ke Batam. Dan juga mungkin kalau bisa dari Batam lahir-lahir apa? Lahir atlet-atlet yang bisa bersaing di level nasional sih.
1: Kalau Kak Putri lagi.
2: Kalau Pak Jendiko kan ini fokusnya lebih ke kompetisi nih, yeah, kan gitu. Kalau saya dari dulu cita-citanya adalah pengen banget dari Batam itu yang pertama ada atlet baik putra ataupun putri yang tembus dan membela timnas Indonesia. Okay. Walaupun memang sudah pernah ada teman kita yang udah pernah main di timnas Indonesia mewakili Indonesia, tapi di level 3x3, jadi di kategori 3x3, 5-on-5 belum ada. Nah, dari dulu keinginan saya adalah yang sampai membuat saya sampai saat ini masih terjun aktif di basket, aktif di Perbasi adalah gimana caranya kita menjaga pembinaan ini supaya ada atlet kita yang bisa membela timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa.
1: Amin. Oke. Nah, pendengar RRI, dari perbincangan kita pagi ini dapat kita pahami bahwa sebenarnya untuk prestasi olahraga itu tidak lahir dari dalam waktu singkat. Jadi seperti yang tadi Bang Jendiko dan Kak Putri bilang, coba proses dan lanjutkan dengan serius atau konsisten. Nah, dibutuhkan juga pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang sehat, dukungan keluarga, sekolah, pelatih, organisasi, hingga semangat dan antusias untuk terus berkembang dan konsisten. Jadi basket bukan hanya tentang mencetak angka di lapangan, tetapi juga membentuk karakter, kerjasama tim, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah yang sangat dibutuhkan generasi muda saat ini. Nah, terima kasih kepada Bang Jendiko dan Kak Putri yang telah berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar RRI Batam pada pagi hari ini. Terima kasih Kakak dan Abang.
2: Terima kasih juga.
1: Pendengar, semoga perbincangan kita pagi ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat bagi generasi muda Batam untuk terus berprestasi baik di bidang olahraga maupun bidang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Renita Suarjana dan Teknik Jerry pamit undi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa dalam Batam Menyapa berikutnya.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.
1: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: kepala gua. Kenapa?
1: Mike ketelik.
0: Air. Air.
2: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, karena cinta menggoda dan membawa kita ke 8 menit lewat dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah saya informasikan, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Sudah ada di studio di pengurus utamaan gender. Dan tema kita adalah sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini adalah satu refleksi dari Hari Anak Nasional 2026. Dan di studio nanti kita akan berbincang, share juga, memberikan tip-tip dan juga pengalaman yang luar biasa nih. Ada bunda saya, ada Dr. Sarmini SPD MM. Beliau adalah Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila, Ketua GPW ya Indonesia, kemudian Pengawas UK UT Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak-agak harus semangat ya. Karena memang jadwalnya padat Bu ya. Iya, luar biasa. Apalagi hari ini adalah hari pertama masuk sekolah ya.
1: Oke,
0: ya, dengan tema yang ini Bu, sayangi anak, lindungi anak dan bangun masa depan nih, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai prolog. Silakan.
1: Iya, itu kan tema nasional ya, tema besar kita ya, karena mau bagaimanapun itu merupakan PR bersama ya untuk kita, untuk apa namanya guru, untuk orang tua, untuk anak sendiri bagaimana bersosialisasi, dan itu akan menjadikan kenyamanan. Nah, tugas-tugas pastinya ya sesuai dengan peran masing-masing kan, kayak gitu. Orang tua punya tugas yang sangat menentukan, guru juga punya tugas yang diamanahkan dari orang tua, dikarenakan putra-putrinya di sekolah kan, kayak gitu. Anak sendiri juga harus bersinergi positif dengan kita sehingga apa yang kita inginkan tercapai gitu.
0: Jadi kalau kita bicara tentang setiap tahun ini kan kita memperingati Hari Anak ini Bu.
1: Iya, betul.
0: Menurut Ibu nih, apakah makna yang sungguhnya dari peringatan Hari Anak?
1: Iya. Mungkin sebenarnya yang kita dengar, kita baca terakhir-terakhir ini kan cukup menjadikan kita berpikir keras
0: miris, ya.
1: Betul. Betul. Jadi kalau saya boleh nyontek dari apa? Data dari BPS ya.
0: Iya.
1: Ini apa gedungnya dekat.
0: Betul, betul.
1: Dari BPS itu kan di situ menurut laporan akhir ya, di KPPI ini kan tahun 2026 ya, Januari. Ini kan ada banyak yang ternyata datanya itu kekerasan yang terjadi di anak ya, gitu. Itu dilakukan sama orang terdekat lagi.
0: Iya.
1: Dan itu kan menjadikan.
0: Jadi musuhnya justru orang terdekat.
1: Betul. Jadinya yang harusnya melindungi, yang harusnya mengayomi, kemudian membersamai proses anak di dalam bertumbuh dan berkembang ini,
0: justru,
1: tapi ternyata justru menjadikan
0: predator.
1: Betul, kan takut gitu ya. Bahkan ini angkanya menurut catatan ini kan luar biasa ya. Jadi di sini ada kontribusi ayah kandung 9% sebagai pelaku kan, kayak gitu. Kemudian ibu kandung ada 8,2
0: ibu kandung.
1: Gitu. Jadi bagaimana kita enggak ngeri ya istilahnya. Betul. Ya begitu. Kemudian kan di sini pengasuh sebagai alternatif, bagaimana yang harusnya diamanahi orang tua, mungkin orang tua sibuk segala macam, ternyata juga melakukan kekerasan itu. Betul. Terhadap anak. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat ada video yang di media itu kan benar-benar pengasuh bisa melakukan kejahatan yang luar biasa gitu kepada anak.
0: Jadi,
1: nah pastinya kolaborasi kerjasama yang apik dan dari hati ya, yang kita inginkan sehingga anak kita jadi aman dan nyaman gitu.
0: Kembali karena memang kalau kita telah ke belakang, justru musuh-musuhnya ini orang dekat.
1: Iya, takut.
0: Ayah,
1: kan?
0: Ibu.
1: Khawatir banget. Kan?
0: Terus mungkin apa? Mbahnya kadang kan jadi kan bingung gitu loh pada saat kita mempercayakan putra-putri kita kepada mbahnya, kepada saudara-saudaranya, justru nih banyak kejadian
1: menjadi bumerang
0: gitu. Iya, jadi mau percaya siapa lagi?
1: Nah itu yang betul-betul membuat kita berpikir keras, kemudian kita mengevaluasi diri mungkin ya. Bagaimana hubungan di dalam sebuah rumah itu harus tercipta harmonis, kondusif, sehingga peran masing-masing itu betul-betul akan menjadi peran terbaik untuk anak-anak kita.
0: Iya, iya, iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Untuk anak-anak kita. Mm. Jadi bagaimana ayah juga harus berperan sebagai seorang ayah yang baik. Kemudian ibu juga harus berperan sebagai ibu yang baik.
0: Betul.

0: potensi untuk si anak ini jadi korban.
1: Jadi korban pelampiasan.
0: Sedih jadinya.
1: Jadi bingung, jadi sedih, bingung, jadi cemas. Iya, siapa lagi yang mau dipercaya, gitu kan? Kadang di apa kayak di penitipan dan pencapnya banyak juga hal-hal yang muncul. Kayak terakhir kemarin di Jogja, yang kita katakan Jogja dengan segala
0: onarnya psikolog,
1: apa segala captionnya sebagai
0: kota pendidikan.
1: Kota pendidikan, kota berarti nyaman. Justru ada hal yang di luar dugaan dan ini mungkin jadi PR. Kalau bicara tentang kasus-kasus ini ya, Bu, siapa sih yang paling bertanggung jawab?
0: Iya, kalau siapa yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya semua punya tanggung jawab sesuai porsi masing-masing. Okay. Gitu. Yang pertama pastinya kita orang tua dong. Ya, orang tua, keluarga. Makanya tadi saya katakan hubungan yang harmonis di dalam sebuah keluarga itu akan menciptakan sosialisasi yang sehat. Cara berpikir yang sehat atau pola pikir yang sehat. Kalau sudah pola pikir yang sehat, pola asuhnya juga akan menjadi sehat pastinya. Dengan pola asuh dan pola pikir yang sehat ini, anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan maksimal, dengan sehat. Bukan hanya fisiknya tapi juga mentalnya. Nah, orang-orang dewasa yang mentalnya dalam tanda kutip kurang sehat, kurang walaupun sehat, badannya sehat, itu kan sangat-sangat punya potensi untuk menjadi pelaku kekerasan ini sendiri. Maka ya bagaimana kita harus menyadari bahwa anak ini adalah amanah. Anak tidak minta dilahirkan kan gitu, tapi anak lahir dari orang tua yang notabene orang tua ini harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk anaknya. Gitu. Diberi pendidikan yang baik, diajarkan apa namanya segala sesuatu yang baik, bagaimana berbicara, bagaimana berbuat, bertingkah laku, kan kayak gitu. Nah, ajaran atau pendidikan pertama kan didapatkan dari keluarga. Itu. Maka anak-anak yang notabene sebagai kertas putih kan kayak gitu ya. Jadi anak ini kan seperti kertas putih, mau kita coret seperti apapun itulah jadinya. Itu, maka orang tua harus siap sebagai orang tua yang sebenarnya. Itu, jadi kalau orang tuanya belum siap sebagai orang tua, belum siap mempunyai anak yang akan menjadi tanggung jawabnya, maka ini menjadikan masalah akhirnya untuk anak yang harusnya mendapatkan kasih sayang, yang harusnya mendapatkan fasilitas ya, fasilitas kasih sayang, fasilitas finansial, fasilitas sarana prasarana ataupun fasilitas yang dalam tanda kutip membersamai kembang dan tumbuh ini tadi.
1: Itulah yang harus tetap dijaga ya Bu ya. Menarik sekali penjelasan dari Bu, dan juga melindungi anak bukan tugas orang tua saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Seperti yang sudah diuraikan oleh Bu Sarmi tadi. Kemudian kalau kita bicara anak-anak sekarang ini tumbuh di era digital yang penuh dengan kemudahan ini Bu.
0: Itu juga dalam
1: apakah ini juga menjadi tantangan menurut Ibu? Monggo silakan.
0: Sangat menjadi tantangan ya gitu. Nah, tantangan ini kan dalam tanda kutip persepsi kita di dalam menyikapi hadirnya digitalisasi. Hadirnya digitalisasi atau media-media ini ya, teknologi yang luar biasa, itu kan bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang negatif. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika anak-anak kita di dalam penggunaan gadget, di dalam penggunaan media. Itu kita terus-menerus membersamai, mendampingi, menjelaskan bahwasanya itu ada sesuatu yang memang kita butuhkan di dalam media itu, ada sesuatu yang tidak kita butuhkan, bahkan itu bisa merusak pola pikir anak-anak kita, maka itu menjadi sesuatu yang harus disosialisasikan orang tua terhadap anaknya. Karena usia-usia itu kan juga mempengaruhi.
1: Pendampingan Bu ya.
0: Anak-anak yang kecil di dalam usia masa belajar seperti TKSD sebenarnya kan belum membutuhkan untuk media yang sedemikian rupa gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran yang positif itu yang istilahnya ada kaitannya dengan pembelajaran ya, aplikasi-aplikasi belajar, misalkan video-video pembelajaran. Nah, kemudian atau game-game edukasi. Nah, itu kan memang sangat boleh gitu. Makanya itu tadi pendampingan atau orang tua di dalam membersamai si anak itu penting gitu.
1: Penting ya.

0: tetapi kalau kita salah langkah, orang tuanya sibuk, yang penting anaknya diem, enggak rewel.
1: Kadang salah ini ya, salah solusi ya.
0: Betul, enggak rewel, mama banyak kerjaan, papa banyak kerjaan, yang penting enggak nangis, enggak bising, okay. Udah kasih handphone, udah kakak main handphone aja, adik main handphone aja terus diem, tapi diem nah kan belum tentu positif.
1: Karena berselancar kemana-mana.
0: Betul, gitu. Dan kita tidak tahu apa yang dibukanya.
1: Benar. Jadi kembali pendampingan, benar, penjelasan, tidak dilepaskan begitu saja, Bu ya. Terus kalau bicara ke belakang lagi, mungkin kita sering mendengar kasus bullying nih, kan, baik di sekolah maupun di media sosial. Kalau menurut Ibu, fenomenal ini apa yang harus kita kasih solusi ke mereka?
0: Kebetulan hari ini kan hari
1: pertama,
0: masa
1: ya?
0: Pertama sekolah. Maka di MPLS kan kayak gitu. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah itu kan, ini juga menjadi tema kita. Menjadi program utama yang betul-betul harus disosialisasikan kepada anak-anak. Kita kebetulan kan sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak itu kan tidak semua sekolah menjadi sekolah ramah anak gitu. Harusnya kan begitu, gitu. Nah, bagaimana kita mensosialisasi tentang bullying ini, ya, kepada anak-anak kita, peserta didik kita, murid kita, gitu. Dan juga orang tuanya juga harus mengetahui, harus sama persepsinya.
1: Benar.
0: Bullying itu kan bisa dalam artian verbal, atau bisa dalam artian fisik atau psikis. Ini amat sangat tidak dibenarkan sama sekali ketika terjadi bullying, baik di rumah ataupun di sekolah. Gitu. Tadi juga kan kami briefing juga di MPLS.
1: Sempat ngasih pengarahan ya.
0: Pagi, ya. Jadi briefing pagi untuk acara MPLS hari pertama.
1: Hari pertama.
0: Dari TK hingga SMA.
1: Siap.
0: Itu. Itu tentang bullying juga menjadi apa istilahnya? Menjadi perhatian dan yang kita garis bawahi gitu. Jadi contohnya kalau bullying verbal ya, anak-anak ini kadang-kadang kalau diejek dirinya sendiri mungkin tak apa-apa, tapi kadang-kadang anak-anak ini membawa nama orang tuanya gitu. Jadi itu yang sangat
1: nama menanak. Bapaknya ya.
0: Betul, bapakmu. Nah, itu sangat tidak boleh kan? Karena apa? Itu akan luka yang sangat membekas gitu di anak. Gitu. Jadi kalau diejek dianya sendiri mungkin enggak begitu luka, begitu bapaknya atau ibunya di itu luka yang luar biasa. Dan itu kita tekankan bahwasanya nama orang tua bukan untuk sesuatu yang dipermainkan. Itu. Terus mungkin ada yang kita sampaikan, mungkin ada yang tingginya tidak sama dengan temannya, kemudian dinamai, dilabelin, labeling itu tadi. Dinamai dengan kekurangan yang ada pada fisiknya. Nah, itu kan itu sangat membuli gitu. Dalam tanda kutip memang sangat tidak diperbolehkan. Nah, kemudian itu terkait dengan verbal mungkin
1: verbal,
0: ya. Kemudian yang terkait dengan fisik atau psikis ya. Anak-anak ini bercandanya kadang-kadang enggak ngerti batasnya,
1: betul,
0: kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu juga akan itu juga kita sosialisasikan bahwasanya bercanda itu ada batasnya gitu. Jadi jangan sampai contohnya misalkan lari-larian tapi akhirnya mendorong lari-lari tapi akhirnya mungkin menjegal kaki dengan sengaja. Nah, kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang lucu, bukan untuk sesuatu yang lucu-lucuan atau misalkan kayak ulang tahun ulang tahun dikerjain sedemikian rupa pakai telur, pakai itu sangat tidak kita benarkan. Dan itu kita sosialisasikan ke anak gitu. Supaya anak-anak juga ngerti gitu. Apalagi yang dalam tanda kutip dilakukan oleh gurunya, itu alhamdulillah kita memang tidak ada yang seperti itu. Dan betul-betul kita sampaikan bahwasanya sekolah itu bukan hanya tempat belajar tapi itu juga rumah gitu. Karena kita mempunyai kualifikasi untuk guru ini kan pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti. Gitu. Dan seperti himbauan pemerintah kan hari pertama kan orang tua banyak yang ngantar tuh.
1: Benar.
0: Terutama ayah.
1: Gitu.
0: Nah, orang tua banyak yang mengantar sehingga ketika kita briefing beliau-beliau mendengarkan gitu. Saya juga salut gitu dan pastinya saya mengucapkan terima kasih ya kepada wali murid sekolah Islam Nabilah, bahwasanya hari pertama banyak sekali yang mengantar. Itu
1: betul.
0: Sebagai support system untuk anak gitu. Ini ada mama, ada papa yang mendukung langkah kalian.
1: Ada
0: gitu.
1: Keberadaan
0: betul,
1: mereka.
0: Gitu. Jadi yang biasanya nangis hari pertama, alhamdulillah
1: udah
0: aman sih. Hari ini aman karena tadi saya nengok dari playgroup ya, playgroup TK, playgroup kemudian TKA, TKB, SD, SMP, SMA.
1: Oke.
0: Ini keseluruhan gitu. Dan orang tua
1: hadir.
0: Alhamdulillah hadir betul, untuk hari pertama.
1: Mudah-mudahan ini makin menguatkan
0: betul.
1: Ya Bu ya. Karena kan memang butuh pendampingan.
0: Iya.
1: Kadang dibingung kan. Kiri kanan
0: betul, nggak ada yang dikenal kan gitu, sedangkan pengenalan kan namanya MPLS ya, jadi
1: betul.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi siapa guru saya, bagaimana kelas saya keadaannya, siapa teman saya, itu yang akan dikenalkan kepada mereka sehingga mereka nyaman dan aman di sekolah.
1: Oke, jadi memang kembali ke keberadaan orang tua sebagai
0: harus bersinergi
1: betul. Paling tidak orang tuanya juga ngerti bahwa sekolah sudah membriefing, sudah memberikan rambu-rambu seperti ini, SOP-nya seperti ini. Jadi nanti nggak ribut di belakang gitu kan. Enggak ribut
0: kan,
1: di grup.
0: Iya, kan aturan kan diberikan kepada beliau-beliaunya ya. Jadi SOP apa aturannya seperti ini, tata tertibnya seperti ini, kegiatannya seperti ini gitu. Dan kontak semua guru juga mereka dikasih.
1: Agar tidak jadi miss antara wali murid sama guru ya. Kemudian kalau kita bicara tentang orang tua yang kadang sibuk ya Bu ya, kerja, kemudian nggak punya waktu untuk anak-anak mereka yang sangat terbatas. Apakah ini jadi kondisi untuk mempengaruhi perkembangan psikolog anak?
0: Iya, jadi untuk psikologi itu kan memang betul-betul background anak ini berpengaruh.
1: Iya.
0: Orang tuanya seperti apa, kemudian karena itu berpengaruh di pola asuh dan pola didik gitu. Apalagi kalau orang tuanya
1: sibuk tadi ya.
0: Selain sibuk, gadget juga gitu.
1: Iya, nggak kebudi. Apalagi kalau udah buka ini
0: gadget.
1: Drakor-drakor.
0: Ya, gitu. Anaknya kan nggak boleh main handphone lama-lama gitu.
1: Betul.
0: Tapi mungkin mamanya sibuk apa lihat drakor.
1: Saya kemarin lihat di media sosial itu, jadi ada ibu-ibu anaknya dua, itu sekitar umur 2 tahun sama setengah tahun ya. Jadi anak yang 2 tahun ini merhatiin ibunya, ibunya ini lagi buka layar. Jadi ini gak diperhatiin ini, anaknya ini Bu. Jadi dia bangkit dari sebelah ibunya ini, langsung tidur. Jadi di situ captionnya, saya gak dipeduliin gitu.
0: Oh, Allahu Akbar.
1: Jadi saya 2 tahun Bu.
0: Langsung kena sekali.
1: Iya. Jadi 2 tahun ini di sebelah ibunya, ibunya lagi buka layar kan, sambil gendong adiknya. Si anaknya ini langsung jalan, tidur ambil bantal. 2 tahun Bu. Jadi dalam bahasanya tuh ibunya ini gak ini. Mungkin udah dipanggil-panggil nggak noleh gitu loh, yang masih sibuk ini. Jadi saya, ya Allah, saya bilang 2 tahun nih sudah bisa. Wah, saya nggak dipeduli ini pergi.
0: Iya betul.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini kan miris ya gitu. Ini miris. Jadi si anak juga anak sekarang lumayan tumbuhnya luar biasa cepat.
1: Bener.
0: Perkembangannya cepat. Pertumbuhannya juga cepat gitu, baik fisik ataupun mental gitu. Sehingga perkembangan anak yang belum sesuai umur kan kayak gitu. Karena hari-hari kan nengok ya, nengok-nengok orang tua. Apa yang dikerjakan orang tua, itu kan akan ditiru.
1: Betul,
0: karena mereka sebenarnya mesin fotokopi. Mesin fotokopi, apalagi di golden age, itu otaknya itu berkembang luar biasa
1: cepat.
0: Gitu. Maka kita betul-betul harus hati-hati ketika kita di depan anak, berbicara, berbuat apapun yang kita kerjakan itu betul-betul akan masuk di memori anak itu.
1: Dan akan ditiru ya.
0: Betul, akan ditiru. Nah, kembali lagi bahwasanya anak sekarang sudah bisa ekspresif.
1: Benar.
0: Gitu. Mamanya misalkan nonton drakor gitu ya, sudah saya enggak peduliin, kemudian saya tidur di sampingnya aja gitu.
1: Tuh.
0: Karena mama lebih peduli handphone-nya.
1: Secepat itu dia ngambil apa ya? Keputusan lah bahasanya
0: betul,
1: Bu ya.
0: Maka ini juga miris mungkin di media-media yang pernah kita baca yang belum lama ini, banyak anak-anak yang usia dalam tanda kutip masih kecil udah terpikirkan untuk mau mengakhiri hidupnya. Nah, itu kan sudah sangat speechless ya kita
1: betul.
0: Jadi maka kehadiran dalam tanda kutip kehadiran orang yang punya ilmu. Jadi contohnya misalkan psikolog itu memang sangat penting, sangat penting, sangat dibutuhkan ketika dalam tanda kutip memang membutuhkan orang yang ada ilmunya gitu, psikolog.
1: Dan ini jadi PR juga untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya baby ya.
0: Betul.
1: Kalau memang nggak usah malu kalau memang belum punya ilmunya, belajar.
0: Iya, betul.
1: Karena kedepannya tantangannya sangat
0: dan
1: luar biasa.
0: Setiap perkembangan dan pertumbuhan anak itu kan ada ilmunya.
1: Betul.
0: Dan berbeda-beda. Jadi anaknya masa prasekolah seperti apa, kemudian masuk sekolah awal seperti apa, SD seperti apa, SMP, SMA. Jadi kan yang masa puber ini
1: betul.
0: Kan anak belum ada ilmunya.
1: Benar.
0: Jadi jangan sampai anak mendapatkan ilmu dari orang yang nggak benar. Misalkan media sosial gitu. Mungkin kalau sudah masuk puber, perempuan, anak perempuan dengan menstruasi, orang tuanya, ibunya tidak mendampingi, jadi nggak tahu menstruasi seperti apa.
1: Benar.
0: Kemudian yang laki-laki sudah mulai, mungkin akil balik, mimpi basah, mungkin ayahnya tidak memberi pengertian mimpi basah nanti seperti apa, begini.
1: Benar.
0: Kamu nanti nak akan melalui istilahnya masa akil balik, gitu. Tak usah khawatir, itu normal, itu tidak bahaya. Jadi itu peran orang tua yang sebenarnya
1: itu
0: seperti itu.
1: Ilmu ya, bu, kembali.
0: Betul, makanya tadi parentingnya harus tetap jalan, gitu. Kadang-kadang jalan aja tidak sesuai yang di lapangan.
1: Benar.
0: Apalagi kita nggak belajar.
1: Kadang ada satu persoalan, mungkin anaknya ini SMP atau SMA, kan kadang-kadang dia pulang bawa PR, bawa bahan sekolah. Kalau orang tuanya tidak bisa mengimbangi, dalam arti memberikan solusi ini kan jadi masalah.
0: Betul.
1: Akhirnya mereka keluar ke media bisa, ke teman-teman, ya kalau yang benar gitu loh. Jadi benar orang tua juga tidak harus tinggal diam untuk terus belajar ya.
0: Iya,
1: karena tantangannya luar biasa
0: tuntutan.
1: Nanti
0: sekarang media
1: pada saat mereka nggak percaya sama orang tua, paling bapak ibu paling nggak bisa. Nah, kan ada stigma seperti itu kan ibu.
0: Iya, apalagi AI ya sekarang kan luar biasa.
1: Benar.
0: Dan penggunaan AI ini kan juga harus bijak.
1: Betul.
0: Itu tidak semua yang AI kita pakai itu kan betul. Jadi konfirmasi juga tetap gitu. Maka anak sangat butuh untuk support sistem, baik itu di rumah ataupun di sekolah.
1: Iya, jadi kembali kalau kita bicara tentang membangun, kalau pendampingan, kemudian kedepannya membangun masa depan anak, tentu ini tidak hanya soal pendidikan ibu ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut ibu nih, nilai-nilai apa yang paling penting ditanamkan bisa sejak dini nih?
0: Ya, karakter building pastinya.
1: Karakter
0: building. Jadi bagaimana karakter-karakter positif, pembangunan karakter itu untuk anak sangat penting. Gitu, bahkan untuk orang tua kan.
1: Itu
0: bahkan untuk orang tua. Jadi bagaimana disiplinnya, bagaimana mandirinya, bagaimana bekerja sama, bagaimana jujurnya. Gitu, bagaimana sabarnya. Gitu, kemudian dengan masukkan nilai-nilai spiritual pastinya sesuai dengan keyakinan. Yang dianut gitu. Jadi kalau misalkan kita muslim ya kita ngajari bagaimana anak kita sholat, bagaimana anak kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, berbuat baik, taat kepada orang tua, berkata yang santun kan kayak gitu. Gitu, jadi jangan sampai anak kita berbicara asal bicara. Tapi ya itu tadi, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Nanti kita mengajarkan anak yang begini-begini bagus, harus sopan, harus mandiri, harus sabar. Tapi takutnya orang tuanya ketika pulang kerja sudah dalam kondisi capek, lelah, ya, mereka tidak sabar. Mama lihat deh, tadi abang dapat nilai 90. Ayo udah, kalau kayak gitu kan udah bagus anak mama gitu. Mama banyak kerjaan, mama capek. Nah, itu yang akan membuat anak merasa, waduh, keberadaan saya tidak dihargai. Kemudian mama tidak peduli. Ya, itu tadi anak 2 tahun.
1: Benar.
0: Ya, saya menunjukkan nilai saya bagus saja, mama tidak peduli.
1: Iya.
0: Biasanya kan ada apa ya istilahnya, kolaborasi yang api antara bapak dan ibu atau ayah dan bundanya, ketika di dalam pola asuh anak, kita punya kesepakatan-kesepakatan atau MOU yang dilakukan di rumah kan, gitu. Kesepakatan yang dilakukan di rumah, anak kita pegang handphone kapan, kemudian kalau pulang kerja kita harus begini, membersamai anak sebelum tidur harus bagaimana, gitu. Jadi kedekatan bukan hanya fisiknya saja, gitu. Kalau fisiknya aja, ini papanya di situ, mamanya di situ, sama-sama pegang handphone. Aku di sini sendiri, gitu.
1: Iya. Bener.
0: Ya, jadi keberadaannya
1: cuman ngumpul tapi ya seperti bukan iya, keluarga gitu.
0: Fisiknya aja yang fisiknya dekat, tapi secara hati, emosional, betul, secara apa namanya ya, itu hati ya, dan itu sangat-sangat melukai.
1: Dan ini sangat banyak sekali
0: yang terjadi begitu. Bu, ya. Ayo kita makan sama-sama gitu, iya, makan malam sama-sama. Iya. Abis sampai di restoran atau rumah makan, pegang handphone masing-masing. Terus Pak, langsung spread, pasang status.
1: Iya. Gitu. Kadang-kadang ini hal-hal yang harus kita telaah kembali.
0: Betul.
1: Harus kita recycle kembali ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau tadi kita bicara tentang usia dini ya, penerapan usia dini ini memang apa kejadian kita harian. Ya, jadi betul, mereka akan berikan atau melihat teladan ya, dari
0: akan
1: orang tua.
0: Akan menjadi rapot harian untuk anak.
1: Siap. Gitu. Jadi kalau karakter orang tuanya seperti ini, kadang-kadang memang nggak jauh sih.
0: Iya.
1: Makanya tadi kalau anak-anaknya kadang-kadang ya mungkin curhat ya, atau mungkin ada persoalan di sekolah, bagaimana orang tuanya bisa mendengarkan dulu. Kadang dan, langsung mengejas karena sibuk.
0: Betul, dan tidak boleh langsung memvonis kan, gitu. Abang sih, makanya abang nggak pernah ini belajar, makanya main handphone terus, jadi nilainya. Jadi anak ketika disalahkan terus kan akhirnya dia akan mencari sosok yang mau menerima dia, kekurangan dia.
1: Iya.
0: Nah, takutnya nanti dia akan mencari teman yang mau menerima keberadaan dia. Nah, hadirlah orang-orang yang dalam tanda kutip HA predator-predator yang di luar itu,
1: yang memang memanfaatkan kondisi.
0: Betul. Nah, ini sangat harus dipahami betul.
1: Kadang lebih percaya sama temannya dari kedua orang tuanya gitu. Jadi ini
0: makanya kalau anak-anak sekarang kalau ditelepon di WA, kalau yang nelpon atau yang WA orang tuanya lama jawabnya. Gitu. Begitu temannya cepet gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga kita perlu evaluasi juga gitu sebagai orang tua gitu. Jangan-jangan mungkin memang ketika dia butuh saya enggak ada. Pas dia butuh temannya ada.
1: Benar. Jadi kembali kita belajar bersama-sama terutama untuk orang tua, karena memang semakin kesini semakin agak miris ya, Bu ya.
0: Dan orang tua tidak selamanya benar. Itu harus diakui gitu. Orang tua tidak ada salahnya minta maaf kepada anak kan kayak gitu. Sehingga anak juga diberikan contoh, oh ternyata papaku atau mamaku ketika melakukan kesalahan ternyata mereka enggak malu kok untuk minta maaf. Gitu. Nah, itu adalah pendidikan adalah pendidikan karakter yang melalui contoh tadi gitu.
1: Kalau menurut Ibu nih, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak kita ini?
0: Ya. Ketika keluarga itu memberikan ruang memberikan ruang kepada anak, pastinya dia anak tersebut akan muncul percaya diri. Contoh gitu, misalkan kakak itu hari Minggu, misalkan hari Minggu semua di rumah kakak boleh enggak bantu mama? Mama bersih-bersih, kakak cuci piring gitu. Atau mama ngepel, kakak nyapu. Atau misalkan mama setrika, kakak nyuci. Walaupun kerjaannya pasti tidak perfect ya, isinya namanya juga anak-anak itu. Tapi penanaman tanggung jawab mulai dini, memberi kepercayaan anak dari dini, menjelaskan anak ketika anak komplain atau apa itu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan bisa ditelaah oleh anak seusia anak tersebut, itu akan memunculkan percaya diri. Oh ternyata mamaku percaya sama aku, mama atau papa memberi tanggung jawab kepada aku. Misalkan aku diberi kepercayaan untuk membantu mencuci motor, membantu mencuci mobil, misalkan. Jadi sesuai juga dengan gender anak-anak kan, betul, gitu. Misalkan laki-laki atau perempuan juga harus diposisikan sebagai anak tersebut.
1: Diberi
0: kalau perempuan
1: betul,
0: dan itu sesuai dengan gendernya pastinya gitu. Nah, sehingga ketika mereka sudah diberi kepercayaan tanggung jawab, itu akan tumbuh percaya dirinya dengan baik gitu.
1: Pelan-pelan ya.
0: Iya.
1: Paling tidak bangga juga kan dipercayakan.
0: Iya.
1: Kadang ada sebagian orang tua nih selalu enggak benar gitu loh.
0: Iya.
1: Bantu nyapu, bantu betul, ini nanti di belum apa-apa udah dikomplain nih, enggak bersih
0: dan
1: ya.
0: Dan itu harus berdampingan antara reward sama punishment. Kadang-kadang orang tua kan punishment terus. Yang jalan punishment terus.
1: Kadang
0: lupa rewardnya.
1: Kadang ada apa anak teman gitu dia, "Om, saya tuh kok salah terus ya, Om?" Jadi salah kenapa? Enggak ngerti. ngapa-ngapain salah kan, iya. Pernah sedih tuh kenapa ya, nggak tahu om, yeah. Saja dibingung juga, yeah.
0: Terus. Itu untung yang dicurhatin omnya baik.
1: kalau yang sama orang yang lain sebelah kan. Tadi yang rombongan predator kan,
0: nah itu kan ngeri.
1: Dan jadi ini banyak kejadian
0: korban, kan sedihnya kan
1: banyak ini bu, yang suara-suara seperti ini mereka, yeah. Mewakili yang mungkin antara kelas 5 kelas 6 sampai SMP,
0: betul.
1: Mereka kadang-kadang
0: itu anak-anak betul-betul lagi tumbuh-tumbuhnya,
1: benar. Jadi mereka bilang kok saya salah terus ya om,
0: yeah.
1: Mengapa saya udah disuruh ini saya dilakukan, yeah. Mungkin gak kalau disuruh nyapu nggak sempurna, tapi yeah. Mungkin ya jangan langsung di jazz gitu kali ya, yeah.
0: Karena ya itu tadi, anak kecil itu bukan hanya fisiknya yang kecil, mm-mm. Anak kecil itu ya memang anak kecil,
1: yeah.
0: Bukan hanya fisiknya yang kecil tapi cara berpikirnya juga belum sempurna, mm-mm. Cara berbicaranya juga belum sempurna, mm-mm. Kemudian cara memandang sesuatu atau persepsinya juga belum sempurna seperti, yeah. Orang dewasa,
1: benar.
0: Maka ketika belum sempurna kita tetap mendampingi, membersamai, kemudian menjelaskan, ini loh kak gitu, makasih ya kak, reward, yeah, dulu pastinya kan
1: dulu,
0: ya, makasih ya kak ya sudah membantu mama, mm-mm. Gitu mungkin masaknya berserakan gitu, ayo kita rapikan bareng-bareng, nah. Next ketika membantu pastinya kan dia ingat, oh iya ya, tidak boleh berserak, mm-hmm. Kemudian harus rapi, kemudian harus menempatkan barang yang kita ambil pada tempat semula,
1: siap.
0: Itu akan menumbuhkan percaya diri di anak, bahwasanya dia, keberadaan dia, mm-hmm. Sangat dihargai, gitu.
1: Iya. Kalau menurut ibu nih ya, sinergi antara keluarga kemudian sekolah ini dalam mendampingi anak sangat penting sekali,
0: sangat atau? Penting
1: sangat penting sekali.
0: Sangat penting, mm-hmm. Ya makanya komunikasi itu penting,
1: mm-hmm.
0: Jadi misalkan ada grup WA wali, yeah. Murid kan, mm-hmm. Per kelas, mm-hmm. Gitu, kemudian mungkin ada grup WA lagi per jenjang, mm-hmm. Kemudian disitulah komunikasi, karena sebenarnya komunikasi itu kan sesuatu yang menjadikan sesuatu menjadi clear.
1: Mm-hmm.
0: Ada salah paham, mm-hmm. Komunikasi,
1: iya.
0: Itu maaf bunda misalkan, atau maaf teacher, atau maaf mama ini maksudnya begini gitu, nggak apa-apa yang kemarin mungkin salah tapi ini yang benar seperti ini dan sebagainya. Kemudian misalkan ada masalah harus diselaraskan pelan-pelan supaya ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Kemudian ketika ada anak yang pertumbuhannya dalam tanda kutip, kok anak saya menjadi nilainya berkurang, mm-hmm. Atau anak saya kok tiba-tiba menjadi pemalas,
1: yeah.
0: Atau anak saya menjadi ogah-ogahan, mm-hmm. Atau anak saya menjadi emosional mungkin,
1: yeah.
0: Nah itu peran guru penting di situ gitu, seperti di tempat kami kan ada psikolog ya,
1: iya.
0: Jadi psikolog itu perannya bagaimana ketika anak dalam tanda kutip mempunyai masalah, bukan anak bermasalah,
1: iya.
0: Anak bermasalah nanti konotasinya negatif. Anak mempunyai masalah, mm-hmm. Kemudian dihadirkan guru, kemudian orang tua, kemudian berbicara
1: solusi bersama, ya,
0: berbicara, kemudian anak dilibatkan, mm. Baru tahu maksudnya seperti apa,
1: okay.
0: Pengennya seperti apa, pengennya seperti ini, oh kalau ini gak boleh sayang,
1: mm-hmm.
0: Yang benar seperti ini gitu. Jadi ada solusi yang diambil setelah melibatkan semua pihak,
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: tidak bisa memutuskan sendiri, mm. Gitu.
1: Kolaborasi dan juga akhirnya tidak, oh. Jadi miss ya,
0: iya betul,
1: okay,
0: gitu. Maka ketika sesibuk apapun ketika sudah urusan anak, mm. Kan kayak gitu,
1: sangat urgent sekali,
0: benar, mm. Gitu. Jadi sesibuk apapun kalau sudah urusan anak ya betul-betul kita harus meluangkan waktu,
1: benar.
0: Jadi bukan hanya kuantitasnya tapi secara kualitas kita juga betul-betul harus meluangkan waktu,
1: siap, gitu. Yang terakhir ini bu, mm. Dalam momentum Hari Anak Nasional, mm. Ya apa pesan yang ingin ibu sampaikan kepada seluruh orang tua di Indonesia,
0: seluruh orang tua, kita tidak bisa memaksa anak sesuai dengan keinginan kita.
1: Mm.
0: Anak itu punya bakat dan minat tersendiri.
1: Mm.
0: Maka ketika anak bicara, kita dengarkan.
1: Mm.
0: Apabila betul, maka kita tinggal mendampingi. Apabila salah, maka kita mengarahkan. Itulah urgensi kedekatan orang tua kepada anak, bukan hanya kedekatan fisik,
1: yeah.
0: Tetapi juga kedekatan emosional dan hati,
1: mm-hmm.
0: Gitu,
1: mm-hmm.
0: Maka ketika sudah hatinya dekat itu ibaratnya tidak usah pakai instruksi gitu. gitu. Misalkan dipanggil aja udah tahu gitu.
1: Okay.
0: Dipanggil aja udah tahu, kakak gitu, iya mah gitu. Gitu, kakak, iya bang gitu. Atau dan hubungan antara kakak adik pun itu akan menjadi lebih harmonis gitu. Karena udah dikasih tanggung jawab tadi.
1: Oke.
0: Jadi kedekatan bukan hanya fisik tapi juga hati dan emosional.
1: Luar biasa. Terima kasih Bu sudah memberikan ilmu yang luar biasa pagi ini. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil bahwa melindungi anak bukan sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjadi menghadirkan kasih sayang, perhatian, rasa aman, pendidikan yang baik dan juga lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu kita. Dr. Sarmini selaku ketua GPW juga masih menulis ya?
0: Masih.
1: Nanti sekali-kali saya dikirimi tulisannya terus saya baca.
0: Boleh, boleh.
1: Terima kasih atas ilmunya. Ya, sampai jumpa di kesempatan. Selamat beraktivitas kembali. Hari yang sangat sibuk sekali ini, Bu ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026. Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Shah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roya Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
4: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini

mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's
2: Italy! Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama.

0: Panjang dan rekan sedengnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milambro un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang

0: rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
1: Supri ya,
0: gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan,
1: Kang? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Ah. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siapin ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
0: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
2: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
0: Iya, luar biasa. Benar.
2: Argentina.
0: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isak. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui kini Xiao memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan bunda tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai bunda tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.
1: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingnya di dunia.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati muda-mudi dari Fuan Shizaloma hadir untuk Anda di Rentang Melayu Pro 1 RRI Batam. Edisi hari ini 20 Juli 2026 ya. Bersama Dijana Aurel hingga tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, berpantun dan juga mendengarkan lagu-lagu Melayu doa terbaik tentunya. Hanya di 105,1 dan 107,2 FM. Harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu, bahagia selalu, tetap ceria, dan makan atau belum ya. Oke, ditunggu pantunnya di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781051 ya. Kita cek yang sudah kirimkan pantun boleh di 463351 dan juga di 0811 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu jembokan dari Pak Usu Amri, Tanjung Batu Kecik. Pantunnya silau, silau kelapa, serumpun padi, makan dulu. Makan dulu tunggu bertemu, walau apapun yang akan terjadi kan kutunggu akan dirimu. Wah, dari Kandes ke Tanjung Batu, benang bertemu lada lebarnya, hati menangis karena rindu menang kamu tiada kabarnya. Wah, terima kasih, terima kasih Pak Usamri. Kemana lah kabarnya? Berisik kabar nampaknya ya. Di belakangnya Pak Usu, kita cek lagi siapakah di belakangnya. Ada Cikgu Sauri di Tanjung Tanjung Balai Karimun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua karyawan-karyawan RRI Provinsi Kepulauan Riau ya. Saya Cikgu Sari Tanjung Balai Karimun, nak berbantun ya. Sungguh sedap makan alua, alua manis pahit jamu. Betul kata orang tua-tua, mulut adalah harimau. Betul ya. Kota Penyalai, Kabupaten Belawan, hendak ke sana orang bertiga. Kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sampai ke surga. Untuk Bang Salim, Ainun dan juga untuk Mak Ram ya. Istimewa untuk Mama Lina dan salam satu untuk semua dari Cikgu Sari ya. Kemudian kita cek lagi, ada yang ini seberas jalan-jalan bersama keluarga, mampir sebentar warung Kak Ita, anak sekolah pintar membaca juga pintar membaca ya. Okey, bercerita ya. Minum-minum susu di pagi hari saat berkumpul bersama keluarga, anak sekolah suka berbagi saat berkumpul bersama-sama. Sekolah hari ini dah masuk ya. Okey. Bang Zaini, kita bacakan pang dari Teluk Buntal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu bukan. Ribu-ribu melintahan jalan buah puaya putih di tengah tasik. Walau beribu teman berjalan, hanya kamu yang paling cantik. Wah, beribu orang jalan, ya seorang cantik. Puung kedidi berlari-lari masuk seekor dalam banyak. Memang begitu hidup sendiri, tidur malam memeluk bantal. Oh gitu ya, ada juga yang tak peluk bantal tau. Oh, emang saya ini, terima kasih. Abang Abik Nego, kita bacakan dari Meranti ya. Pergi ke lembah tempatnya dalam, senja-senja ikat perahu. Kepada Pak Fauzi, Nek Kembar, Mang Tohat dan juga apa ni, Sembah. Salam, semoga di sana sehat selalu eh. Di tengah hari pergi menjala sambil menjerat anak buaya. Kepada Nek Fegi hamba bertanya, kami belajar pantun, apakah syaratnya? Oh, nak belajar pantun ya. Pisang berangan ditebang-tebang putri, Tuan Putri tangkap gurita. Kemana kini gerangan Pak Alang? Kenapa sepi tanpa berita? Kemana Pak Alang eh? Oi, ada Martin. Terima kasih Martin. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Tuh, salam untuk kawan-kawan dekat Singapura ya. Eh. Kawan-kawan di sisi ya. Kemudian juga ada Visa. Thank you Visa. Terima kasih. Salam Abang Irfan juga. Terima kasih. Terus setia bersama Pro Sater Batam ya. Kemudian juga ada Kak Sania Busri ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Sater Batam yang ikut di TikTok Ariel Kaldia ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811 ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu.
0: Alhamdulillah, Kak Norma ya.
1: Tak
0: nyangka rezeki ya. Memanglah ya. Oke lah, kalau sehat. Alhamdulillah, siap. Oke, cuaca sana cerah.
1: Mendung lah.
0: Mendung, hujan belum tentu ya.
1: Tapi tak berarti hujan.
0: Betul.
1: Mungkin ada angin ya.
0: Ada
1: angin sikit ya. Ini angin dah masuk opos. Angin dah masuk opos
0: ini. Oke, siap. Pantun
1: apa
0: kita.
1: Apa
0: pantun?
1: Tentang-tentang asyik hati lah. Tentang-tentang menyambung kata.
0: Menyambung ini. Kata, siap, silakan.
1: Menyusung senja di pagi hari.
0: Ewa.
1: Senyum diberi pergi berjumpa. menyambung kata berhati-hati ya. Sebelum diri menjadi binasa.
0: Kata-kata jaga-jaga.
1: Kalau mah pun tak suka nak nyambung kata teliti dulu, belum tahu latar belakang ya.
0: Betul. Belum tahu.
1: Yang kedua. Ah, ini direktan sebenarnya. Kayu di tepian matinya jatuh. Dikerat mati patahnya tujuh. Satu penyampaian menjadi sepuluh. Hakikat hati sudah tak teguh.
0: Jaga-jaga.
1: Hati memang nak dijaga, bang.
0: Betul, jaga hati.
1: Kalau Nurmah jadi pemilik hati, Nurmah bersih.
0: Itu dia.
1: Yang ketiga. Ampayan terjatuh menjadi putus. Satu menjulang rebah mendesus. Penyampaian sepuluh menjadi seratus. Itu memang sudah tak bagus.
0: Tak bagus lah kalau tak lebih-lebih. Ditambah-tambah ya.
1: Hati-hati lah ya.
0: Jadi-jadi ya.
1: Jadi lagu bang, lagu apa yang patut bang?
0: Apa lagu yang patut? Dia banyak nih. Lagu nasihat banyak nih.
1: Lagu kemarin anu tu sumur di badan kau ada bang?
0: Sumur tak dapat. Sumur?
1: Tak dapat ya. Sumur di badan tu tak dapat.
0: Tak dapat.
1: Mak nak lagu ini. Lagu apa ni? Lagu dari apa tu? Pergi biru.
0: Datuk Endor Kilau ya. Okey. Siap.
1: Itu aja bang ya.
0: Okey Kak Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berigi biru nanti kita putarkan ya. Kita baca kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051 ya. Okey. Siap ya. Okey, kita cek siapa lagi ni. Ada Abang Beru. Oh, ada Monik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak berlaju membebohkan ya. Lanjutan nanti. Dari jauh tampak perahu singgah sebentar di Kota Batam. Budi pekertimu sungguh membuatku terpukau. Ramah santun seindah kata. Okey, terima kasih Mari atas waktunya. Terima kasih kembali untuk Monik. Salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Oh, terima kasih ya. Kak Jamilah, terima kasih. Bang Haji, Bang Ma'in ya. Mak Amri juga, Abang Gafar, Datuk Eki. Ada Mak Jihan juga. Terima kasih bersama-sama ya. Di 463351 di belakangnya Kak Norma, silakan. 463351. Assalamualaikum. Hello. Dah masuk dah.
1: Hello.
0: Dah masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Muni. Okey Muni Desi, siap sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah siap. Pantun kita Muni.
1: Pantun. Merpati terbang sangatlah rendah. Membawa pesan dari saudara. Jika hati sedang gundah, hanya tulisan yang bisa bicara.
0: Hanya tulisan yang bisa bicara. Yang kedua,
1: melawan arus berenang ke tepi. Kaki dan tangan harus segerakan. Jika ada masalah, haruslah dihadapi.
0: Betul.
1: Janganlah pula sampai ditinggalkan. Kita udah ada masalah, pergi dia.
0: Siap, mana boleh selesai masalah kalau pergi ya. Okay, siap. Ada lagi Uni?
1: Banyaknya rintangan, tetaplah bertahan.
0: Okay.
1: Jangan bersedih, masih ada harapan. Ada kekurangan, ada juga kelebihan.
0: Betul.
1: Itulah romantika dalam kehidupan.
0: Romantika dalam kehidupan.
1: Siap.
0: Okey, ada lagi lagu?
1: Satu lagi bantuan.
0: Satu lagi silakan. Okay.
1: Harus bersabar tinggal di asrama. Tetap semangat menimba ilmu pendidikan.
0: Betul.
1: Di mata Allah semuanya sama.
0: Betul.
1: Hanya manusia yang selalu membedakan.
0: Itu aja yang sibuk beda-bedakan ya.
1: Karena kita orang-orang enggak punya dibedakan. Disisihkan.
0: Diasing-asingkan ya.
1: Kalau mengarilah lagunya inilah dari siapa ya?
0: Dari siapa tuh?
1: Dari menara aja.
0: Menara ya, okay, siap.
1: Memori.
0: Memori.
1: Cinta Semalam.
0: Cinta Semalam ya, siap. Terima kasih Uni. Yo, terima kasih. Waalaikumsalam dari Malang. Ada Uni Desi di Batu Haji, ada Cemus juga, ya, ada Kak Fauzia di Barelang, ya. Ada Kak Mareza, Nenaila di Bulang, ada Mak Dane, Bang Dama, Bang Putra juga yang ada di Lengkang, ya. Kawan-kawan di Mecan, di Pulau Menawarindu, Jalu, di Pempeng, dan juga yang ada di wilayah Tanjung Wali Karimun dan sekitarnya, ya. Di Moro, Durai, Guntung, ya. Matun kita, apa kabar sehat, Matun, ya. Kemudian juga Nembarina, Madini, Bang Nosaya, sehat selalu ya. Hari nak hujan ya, angka jemuran ya. 463-1 silakan di belakangnya Uni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat, semangat, semangat.
1: Makasih, makasih ya Allah. Makasih doaku dikabulkan ya Allah.
0: Allah, ya Allah. Sangka tadi cemos, suara banyak cemos.
1: Jangan gitu.
0: Kalau tadi berkoko memang saya tak bisa membedakan. Kenapa tu tak berkoko?
1: Bosan pula lagi. Okey.
0: Okey, siap. Makun, siap makun.
1: Alhamdulillah, bapak pantun ambil nego ni.
0: Oh, silakan, silakan.
1: Pelan-pelan, ya.
0: Pelan-pelan.
1: Kapal besar namanya, kargo. Belum, belum, belum. Entah Melayu jauh, bukan. Aku nak wafan tu balas rapik nego.
0: Dengar, dengar ya.
1: Kapal besar namanya kargo. Kapal berakit waktu subuh.
0: Ewa.
1: Terima kasih saudaraku amit nego. Nenek kembar sakit sudahlah sembuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, syukurilah ya doa kita semua.
1: Pantun kedua ni, pantun kedua ketiga, dua ketiga ni. Makku dengar di TV suatu subuh. Senampat di Ustaz Kacir ya, ceramah tentang orang pembohong munafik. Ini dapat melakit lah sikit. Orang tajir pergi ke Mekah. Daunnya bolong dimakan ulat. Hidup jujur mendapat berkah. Hidup pembohong akan hidup pembohong akan di apa akan let apa let akan lupa pula Ren. Hidup pembohong akan dilaknat
0: di apa itu ya.
1: Pantun kedua
0: silakan.
1: Naik kapal pesiar pergi ke Hong Kong.
0: Ewah, kau jauh.
1: Lewat pulangnya lewat laut Pasifik. Kalau orang suka pembohong, itu tanda ciri munafik.
0: Dengar tu.
1: Pantun keempat.
0: Pantun keempat.
1: Buat Mak bawa pantun keempat, kuncinya, ketanya batu kecil ke rumah Norma. Suaminya ganteng memakai tanjak.
0: Wah.
1: Kita jangan nampakkan orang yang lemah.
0: Betul.
1: Nanti kita kena diinjak-injak.
0: Betul. Pantun
1: lagi satu.
0: Pantun lagi satu.
1: Lagu ikutan nih, Ren.
0: Boleh. Nah. Siap.
1: Pantun satu. Pergi ke pasar muli kain.
0: Ewah. Banyak belanja.
1: Kain beli warnanya merah.
0: Ewah, banyak belanja.
1: Orang tua jangan dikasih main, jangan dimain-main. Dia sabar, sekali-sekali dia marah. Ini pantun terakhir sekali. Satu lagi, saya masuk Ren. Okay. Untuk Maesa.
0: Maesa dengar.
1: Maesa dengar. Malam hari terasa gelisah.
0: Ewah.
1: Siang hari duduk melamun. Wahai pantun ini untuk khusus untuk Maesa.
0: Betul.
1: Sekali-sekali mainlah ke Tanjung Balai Karimun.
0: Sekali-sekali.
1: Makasih banyak, Rez. Susah masuk, Rez. Makasih banyak, ya Allah. Lagu ikutan aja, ya. Sehat selalu, Rez.
0: Sama-sama,
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Makku.

0: ni. Ada Nek Karin, apa khabar, sihat-sihat selalu semua ya. Kembali di 463301 di belakangnya Mak Kun. Apa khabar juga Wak Normi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Putra, sehat Bang?
1: Sehat, okay. Tapi hati yang kurang sehat.
0: Oh, hati tak sehat, ya Allah, ya Allah.
1: Tak nanya kenapa?
0: Kenapa hati tak sehat?
1: Ini tak ada kenapa-kenapa. Kena dah berapa hari ni mampir nak keriting jari ni.
0: Oh.
1: Yang kecewa hati ni.
0: Hati kecewa eh.
1: Awak ada termasuk bangga juga ini rel eh. Ini terlalu macam antri lah gitu ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kita tidak, ini rel kita tak boleh sakit hati.
0: Okay.
1: Kita rezeki gitu rel.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki dapat, rezeki tak dapat tu bersyukur.
0: Insyaallah itu dia.
1: Jadi jangan suka yang ada, yang tak ada tak bersyukur betul
0: tak? Jaga yang dah ada nanti orang kasih lagi ya.
1: Ya ya ya.
0: Siap.
1: Ini pantun kita cuba rel.
0: Silakan.
1: Pisang serendah masaknya hijau. Tunggu layu sebelum layu. Tinggi merendah mata meninjau.
0: Betul.
1: Tunggu lalu belum lalu.
0: Itu dia.
1: Buat apa gunting disangkut kalau tidak mengunting baju? Buat apa helmu dituntut rel kalau tidak melepas madu?
0: Itu dia, dengar ya.
1: Ini kita minta lagu rel.
0: Apa lagunya tu bang? Siap bang?
1: Kita minta lagu Malaysia lah kali ini.
0: Boleh, ya. Siap.
1: Ini mencari alasan eh.
0: Mencari alasan, boleh.
1: Jadi siap. Lagu ni kita tuju buat terutama buat Kapten Sam lah eh.
0: Kapten Sam.
1: Juga Monik. Salam kompak dari Putra Ransam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Putra Ransam ya, okay. Baik, kita informasikan juga untuk anda nanti tepat pukul 12.30 hari kita hadirkan info, selintas info. Dan juga untuk anda kaum muslim-muslimah dimanapun anda berada ya. Ya, baik yang ada di Batam, di Johor, di Singapura dan juga yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya ya. Hari ini tanggal 20 bulan 7 2026 untuk solat zuhur untuk Batam dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 12 lewat 10 minit ya. Kita break dulu, kita ambil air dekat pergi boleh di Pro 1 ada di Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kita semua koma satu RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 20 Juli 2026. Diawali dari Batam, informasi PT Perusahaan Gas Negara Area Batam mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk mendukung pemanfaatan energi bersih di Kota Batam. Hingga pertengahan Juli 2026, perusahaan telah membangun sekitar 60 km jaringan pipa distribusi dan mengalirkan gas bumi ke 480 sambungan rumah. Capaian tersebut merupakan bagian dari target PGN untuk merealisasikan 10.000 sambungan rumah baru sepanjang 2026. Informasi yang kedua, Kejaksaan Negeri Batam akan melelang 31 unit barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan barang yang ditawarkan terdiri dari 16 unit sepeda motor, 15 unit telepon seluler, dan dengan harga limit mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Lelang dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi ataupun optimalisasi pemulihan aset negara dan dapat diikuti oleh masyarakat secara terbuka melalui sistem lelang secara resmi pemerintah. Informasi yang terakhir, kebijakan penertiban KTP non-permanen yang mulai diterapkan pemerintah Kota Batam memicu pro dan kontra. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tujuannya menertibkan administrasi kependudukan sesuai dengan regulasi nasional. Namun sebagian masyarakat menilai aturan tersebut berpotensi menyulitkan pendatang yang hendak menetap dan bekerja di Batam. Perdebatan ini munculkan pertanyaan mengenai tujuan utama kebijakan tersebut. Apakah sekedar untuk menata administrasi kependudukan atau juga berkaitan upaya untuk mengendalikan angka pengangguran di Kota Batam? Itu dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RR Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

0: Dah kabar dah kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmi, besar kecil, tak problem eh. Boleh dengar, jadi tau Rentak Melayu best semua lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau panggilkan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti kau tahu.

0: 105,1 Rebatam Denyutan Hadi untuk Anda dan juga untuk seluruh pendengar yang mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini untuk menikmati Tanjung Uman dan juga untuk Bang Tony. Terima kasih terus setia bersama Pro Sater Batam di program Rentam Melayu Jom Membukakan Edisi hari ini. Langsung kita hadirkan kembali dan kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga di line telepon 463351. Terima kasih juga untuk Abang Abin Nego ya. Kemudian juga untuk siapa nih dari Nini Aswa, anak berpantun perahu kecil Mualase singgah sebentar di Muara. Berselisih paham itu biasa. Jangan hilang kasih saudara pula. Oke, minta lagunya nanti kita putarkan ya ke rekaman. Abin Nego, terima kasih. Salam dan juga pantun spesial untuk Unidisi. Pohon meranti bercabang-cabang, buung penjak aluan perahu, kapan uni ke selat panjang, aku nak ajak makan misago. Makan misago ya, nangkom ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Saidi di Sungai Ungar, Tanjung Batu. Membawa penonton pergi ke pulau, hendak menebang si kayu popat. Dalam pantun bersenda gurau, ada juga pantun nasihat. Terima kasih. Lagu dia masih aku terasa satu gersang dan saya putarkan tadi. Terima kasih untuk Bang Syahidi ya. Kalau untuk kawan-kawan di Kepalik 100 mo, kat Sungai Ungar, salam sayang dari Batam ya. Kemain lagi ya. Oke, siap. Rentam lagi jumpaan dari Bang Enal di Durai. Tumbuh semalu di tepi halaman, di dalam semak suburnya lalang. Kisah lalu jadikan pedoman, kesilapan silam jangan diulang. Betul ya. Benang biru hendak dibeli, harga mahal ditawar jangan. Yang berlalu takkan kembali, yang tinggal hanya kenangan. Betul ya, terima kasih. Jadi sebelum jadi kenangan, jaga baik-baik ya. Sayang baik-baik ya. Jari baik-baik ya. Terima kasih Bang Zainal. Salam ya, dari cantik di mantis, cantik di hati. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, Mama Azi, apa kabar Mama Azi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Okey, sihat. Apalagi sibuk-sibuk sempat naik telefon ya.
1: Hujan.
0: Pantas dah suara besar-besar di sini ya. Siap. Pantun kita Mama Azi.
1: Pantun ni entah jadi dah tidak
0: bangga. Iya, aku terai ya. Belum terai, belum tahu.
1: Lagunya bisa bangga.
0: Lagu bisa? Lah. Apa lagu?
1: Pelangi Senja.
0: Pelangi Senja.
1: Kalau tak salah lah, Sudirman Haji Arsad.
0: Sudirman Haji Arsad. Oh, iya, lagu.
1: Kalau salah, tolong betul kan?
0: Kalau salah berarti bukan Sudirman Haji Arsad ya. Oh, nampaknya bukan dia tak pakai senja, dia pelangi aja kan.
1: Ah, pelangi aja ya. Oh, tak pakai senja. Oh, iyalah. Tapi pelangi ya.
0: Oke, nanti silakan.
1: Pantun abang ya. Okay. Cuba aja lah.
0: Oh, petang. Betul Mak Aziz, judulnya betul, pelangi petang. Senja dengan petang sikit-sikit tak apalah. Ya, oke, siap. Silakan pantun Mak Aziz.
1: Itu bahasa
0: Indonesia. Ini Indonesia kan ya. Oh, kawan cantiknya lagu ini.
1: Pantun bang ya.
0: Oke, siap.
1: Ditinggal pergi sangatlah menyedihkan.
0: Betul.
1: Tapi semuanya kehendak Tuhan.
0: Betul.
1: Kita merencana, Tuhan menentukan. Di suatu hari mungkin ada jalan kebahagiaan. Kehendak Tuhan tak dapat dimungkiri.
0: Betul.
1: Karena Dia yang Maha Berkuasa.
0: Betul.
1: Berusaha ke sana ke sini. Namun perpisahan ini tetap terjadi.
0: Betul.
1: Bang, keluarga sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat, Mak Zee. Mak Zee dah sembuh belum?
1: Dah hampir sembuh dah. Kemarin itu, Bang, keponakan saya meninggal kan.
0: Innalillahi.
1: Pembuluhan darah dia pecah.
0: Ya Allah.
1: Satu bulan di Batam kemarin.
0: Oh. Tensi tinggi ya? Hipertensi tinggi ya?
1: Bawa sini 2 hari meninggal lah.
0: Allah Allah.
1: Nanti otak itu masih ada di Batam lagi tu.
0: Abang,
1: makasih banyak banget.
0: Terima kasih, Mak
1: Zee.
0: Iya, Mak Zee. Terima kasih, Mak Zee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Zee ya. Sabo-sabo-sabonya itulah ya. Masih sudah bergabung bersama Pro 1R Batam. Di belakangnya masih kita cek kembali 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781-061.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya Monique, silakan. Sehat?
3: Sehat banget.
2: Alhamdulillah. Siap. Ada pantun?
3: Bang Arif tadi kan udah diputar lagu saya.
2: Oke. Okay. Oke, silakan.
3: Dari Kabupaten membawa upeti. Jalan yang mulus menuju kota raja. Buat Kak Tensyam yang baik hati. Berhati tulus dan mulia.
2: Alhamdulillah. Satu lagi.
3: Naik pedapi membawa roti. Ke Batu Pahat membeli jamu.
2: Oh, jauhnya beli.
3: Buat ibuku, Ibu Siti. Semoga sehat dan panjang umur.
2: Oh, amin ya Allah. Barakallah. Ulang tahun Bu Siti hari ini ya.
3: Terima kasih
2: banyak. Oke. Waalaikumsalam. Nanti kita antarkan Dendeng Belukang. Lo bikin pernah orang buat ya. Nanti kita pesan ya dengan pakar Belukang ya. Pandang tiga tiga lima satu di belakangnya Monik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Macam ada bunga-bunga Kemboja.
4: Itu lain hari.
2: Angin kencang. Jangan main dekat piting kap, jatuh nanti ya.
4: Tidak, ini dekat dapur yang.
2: Kipas nanti. Nanti suara kipas.
4: Ini lagi bikin sambal.
2: Apa sambal? Lengi. Sambal apa?
4: Sambal hijau.
2: Apa lawan deh?
4: Ikan lele.
2: Ikan lele sambal hijau.
4: Iya.
2: Allah Akbar. Sama jengkol.
4: Ada masak dah.
2: Ya Allah. Makan suara pula ya.
4: Baru menantu ada.
2: Oh, ada menantu. Sangka kalau makan seorang ai seorang. Lauk enak makan seorang.
4: Jengkol memang Nek Karin yang makan. Karin tak ada yang suka.
2: Betul.
4: Jadi biar menantu aja nanti kasih dia.
2: Jadi kalau orang lain tak suka, masak lah ya. Kalau orang lain tak suka, masak.
4: Orang lain tak suka, siapa tuh?
2: Tidak, kan orang lain tak.
4: Bunda, tunggu bunda. Bunda Karin telepon. Halo, sekejap. Matikan aja dulu.
2: Lagi di udara bunda bersama Filon. Tak boleh terus sembarangan, tak ada halte.
4: Tak pandai nak matikan dia Bang Ariel. Ya udah Bang Ariel.
2: Okey, pantun.
4: Nah, itu, anak matikan. Okay,
2: siap.
4: Pantun ada dua ya. Pantun lama-lama. Pergi menebang sebatang buluh.
2: Buluh.
4: Untuk buat memancing ikan. Dengan menyusun jari 10. Salah dan silap Bang Arel. Kalau Nek Karim pantun, mohon dimaafkan ya.
2: Macam nak raya.
4: Satu Bang Arel kalau kena ngelakak sedap mengerti.
2: Betul. Tak lama lagi kita ampol ni kan pantun raya. Pantun kedua.
4: Ah, pantun kedua. Tadi apa tadi ya? Nak ke kedai Makcik Aini karena tak tahu bertanya-tanya.
2: Betul.
4: Tunggu malang nasibnya Karin ini.
2: Kenapa?
4: Orang yang disuka dah ada yang punya.
2: Berarti bagus lah kalau kita suka banyak orang suka.
4: Macam betul aja Bang Arel ya Allah.
2: Iya lah. Kalau kita suka sama orang-orang tak ada yang suka berarti tak bagus.
4: Dia suka tapi dia ada yang punya. Mana
2: berarti dia laris ya.
4: Oh, Bang Arel lagu masih
2: boleh. Apa lagunya ini Karin?
3: Bukan bujang betanja.
2: Bujang tanja ya.
3: Kalau bisa, okay.
2: Kalau tak bisa kita utarakan iming-iming boleh.
3: Nanti jam satu setengah.
2: Jam satu setengah nanti utarakan iming-iming ya.
3: Nak obat juga nih, mungkin mengarel caran kan, mungkin satu hari masuk.
2: Kalau tak iming-iming nanti saya utarakan gubuk derita lah. Ya.
3: jangan
2: tanda. Dia itu punya Pak Usimin.
3: Nek Karin sekarang nak enjoy Bang Are.
2: Derita. Jadi lagunya apa?
3: Oke lah Bang Are.
2: Oke Nek Karin, saya selalu.
3: Sama Bang Are, saya selalu.
2: Amin ya Allah. Amin.
3: Selamat
2: menjalankan ibadah puasa.
3: Ya okelah, buat
2: Bang Are
3: sama
2: bertugas sama kau. Terima kasih. Bagus jengkol lama-lama ya. Apa kabar Nek Fegi, Wak Normi ya, Pak Mor, Kamila, Bang Tuhat, Kak Limah juga. Dah makan belum ya? Apa agak masak siang ni ya? Kak Sarima, Teluk Buntar, Abang Arman juga, Abang Zaini, kemudian juga ada Kak Nirmala, Abang Raja juga. Terima kasih Bunda Maya, Maktun saya di Air Tawar, Rina Dini, dan juga untuk Mano ya. Terima kasih Tersti bersama Pro 1 RRI Batam. Ada Bang Bin di belakang ya, kawan, sehat selalu eh. Kemudian Bang Fauzi, apa kabar saya Bang Fauzi? Maiman juga ya. Oke, kita angkat satu lagi di 463351 ya. 463351. Assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi sahabat.
2: Apa alhamdulillah, Abang Saleh sehat.
5: Abang Saleh kamu. Insyaallah. Coba pantun hari lah.
2: Boleh, silakan Bang.
5: Indah sungguh suara Anis Ma'azawati Ahmad.
2: Ewa.
5: DJ penjar radio klasik.
2: Ewa.
5: Keikhlasan jiwanya mesenggol Mr. Ariel. Ayo. Itulah lambang ingatan di dalam keikhlasan.
2: Alhamdulillah.
5: Dan lagi satu
2: boleh? Boleh, silakan Bang.
5: Aril Arkadia penyiar veteran, walaupun veteran wajahnya masih awet muda. Wahai dikau DJ Aril berwajah tampan, terima kasih mengingatkan Captain Sam sebagai mirip Robby Sugara.
2: Alhamdulillah siap. Apa lagi itu Bang?
5: Ini real, tak pernah orang putar kali, tapi Anisma suka putar lagu tu. Apa tu? Pertama kali ku jatuh cinta dari Latif Ibrahim.
2: Oh, ya. Ini satu filem dengan...
5: Cuba tengok.
2: Okey, pertama kali ya. Eh? Okey, siap.
5: Itulah pertama kali dia senggol kau kan.
2: Oh, okey, Latif ya. Okey, Latif Ibrahim.
5: Ada real eh? Pertama
2: ada,
5: kali ku jatuh cinta eh.
2: Ada.
5: Itu sendiri kata cukup. Ini kata dia indah dan power dia tu.
2: Cukup berbala, cukup berbala ya. Okey.
5: Berbala. Okey. Assalamualaikum.
2: Ini ya bang. Ini lagu dia ini.
5: Betul dia.
2: Oh yeah. Pokok tenang bang.
5: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bang. Okey. Abang Saleh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Satu lagi ya, tanggungan. Angkat ya Bang Junedi, apa kabar? Saya selalu di Johor Baru ya. Kak Maria juga, Datuk Sultan Mudo, kemudian kawan-kawan di Gonjenjor ya. Di Singapura ada Martin dan kawan-kawan yang di SIS, kawan-kawan di KPR di Singapura semua. Abang Taman juga terima kasih, kemudian juga Bang Mac juga, Bunda saya, Bunda Nena, dan juga spesial untuk Bunda Siti. Nanti kita kirim ke gambar belukang ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Kak Sarina, sehat?
6: Lupa.
2: Sehat.
6: Alhamdulillah dengan izin Allah Kak Sarina, ini keluarga sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua. Cuaca pun panas di Batam Center.
6: Alhamdulillah tadi di
2: PIU
6: sempat hujan Bang Ari.
2: Hujan ya, oke siap. Dah panas lagi, alhamdulillah. Silakan pantun Kak Sarina.
6: Ucup
2: pau dari mana tu? Ucup patu pula. Ucup pau. Oke.
6: pantun untuk Mama Azing.
2: Mama Azing.
6: Bunga cantik buat hiasan.
2: Betul.
6: Dipagar oleh dengan kawat.
2: Iya. Agar kawat.
6: Kawat berduri mungkin. Pantun Mama Azing sungguhlah berkesan.
2: Betul.
6: Membuat hati tak sarinah jadi terpaut. Pantun Mama Azing sama pantunnya Wak Normi.
2: Wak Normi mana Wak?
6: Banyak-banyak pantun-pantunnya orang berdua itu luar biasa.
2: Wak Normi
6: untuk mengenangkan kita untuk ke akhirat. Gapel.
2: Betul. Wak Normi itu mamanya kita di Selitonga.
6: Banyaklah terkesan untuk diri Kak Sarina.
2: Saya betul.
6: Buat pribadi Kak Sarina gitu.
2: Ya saya. Betul.
6: Terima kasih Mama Azing. Kita buat pantun ini kan harusnya seperti gitu.
2: Betul.
6: Seperti apa ya? Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka.
2: Betul.
6: Bang Arif masih bisa lagu.
2: Boleh, apa lagu? Jangan sampai tiga kali.
6: Dari Sepon lah. Jangan sampai tiga kali nanti.
2: Sepon apa judul?
6: Jangan sampai tiga kali itu mengingatkan. Kemana dia sekarang Bang Arif?
2: Ada. Dekat luar negeri dia sekarang dengan ikut suami Nabila.
6: Ataupun ini apa sekuntum
2: mawar merah,
6: sekuntum rindu.
2: Okey, mari sekuntum rindu ya.
6: Bunga tadi jadi aku, lagi ada kuntum-kuntum juga.
2: Okey, Kak Sarina, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarina. Kak Sarina, penipun terakhir di program Mentar Melayu di kesempatan yang hari ini, kita akan sambung besok insyaAllah. Jadi yang belum bisa bergabung, sabar. Entah besok, entah lusanya lagi, dapat bergabung. Terima kasih untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita hadirkan warta berita daerah. Dan jangan lewatkan, nanti kita ada program Digoda ya. Digoda, digoyang dangdut ya. Baik, sahabat Mentar, tetap menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sudirman.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Pertandingan pertama ya, pembukaan di pertengahan Juni lalu, itu udah langsung
2: program desa migran emas. Ada 4 desa migran emas yang sudah dicanangkan, ada Kalasnya atau Lutaka.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. RRI Batam bersama Fox Hotel Nagoya Batam sukses menggelar nobar final Piala Dunia 2026. BP3MI siapkan program unggulan untuk cetak PMI yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, antusiasme masyarakat Batam menyaksikan partai final Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan nonton bareng dan digelar RRI Batam bersama dengan Fox Hotel 2 Nagoya Batam. Berikut laporan Faik Ibar Muzaki.
3: RRI Batam bersama Fox Hotel Nagoya Batam sukses menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina Senin dini hari tadi. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat Batam yang memadati TC Lounge and Bar Fox Hotel Nagoya Batam untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia tersebut. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi wadah berkumpulnya para pecinta sepak bola dari berbagai kalangan. Suasana semakin meriah ketika para pendukung kedua tim memberikan dukungan sepanjang pertandingan hingga Spanyol memastikan gelar juara dunia usai menang tipis 1-0 atas Argentina. Hotel Manager Fox Hotel Nagoya Batam, Yudi Raffles, mengatakan antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Menurutnya, jumlah pengunjung terus meningkat mulai babak penyisian hingga partai final.
1: Wah, luar biasa. Sejak dari pertandingan pertama ya, pembukaan di pertengahan Juni lalu, itu udah langsung luar biasa. Cukup banyak kursi yang terisi. Terus di babak-babak gugur itu 32, 16 besar, semifinal sampai hari ini final, luar biasa antusiasnya.
3: Yudi menambahkan, melihat tingginya minat masyarakat, Fox Hotel Nagoya Batam berencana kembali menghadirkan kegiatan nonton bareng untuk kompetisi sepak bola lainnya, termasuk Liga-Liga Eropa hingga kompetisi sepak bola nasional. Fox Hotel Nagoya Batam berharap melalui kegiatan ini bukan sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan para penyintas sepak bola di kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Faiki Permusaki melaporkan.
0: Menyambung berita sebelumnya, pendengar, ribuan warga memadati dataran Puteri Batam Center Senin dini hari untuk menyaksikan menonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar pemerintah Kota Batam. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Batam Ansar Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, apresiasi disampaikan kepada masyarakat yang telah menjaga suasana nobar tetap aman, tertib, dan terkendali. Apresiasi juga disampaikan oleh Kota Batam Ansar Ahmad kepada seluruh masyarakat yang telah memeriahkan nobar final Piala Dunia sekaligus menjaga kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Pada pertandingan tersebut, Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia usai mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu. Kesuksesan penyelenggara nobar ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Batam terhadap Piala Dunia 2026 sekaligus menghadirkan ruang hiburan kebersamaan bagi warga Batam. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Kota Batam menginstruksikan ataupun merestrukturisasi kepengurusan sekaligus mengukuhkan 6 klub selam baru. Kegiatan berlangsung di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam minggu kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kualitas organisasi olahraga selam di Batam. Ketua POSI Kota Batam, Rifka Sembiring, mengatakan sejumlah program telah disiapkan setelah pengukuhan tersebut. Disebutkan pada Agustus mendatang, Posita Batam akan menggelar pelatihan penggunaan peralatan selam bagi 6 klub baru sebagai pembekalan standar keselamatan dan teknik dasar penyelaman. Melalui kegiatan organisasi tersebut, POSI Batam berharap pembinaan atlet semakin terarah sehingga mampu melahirkan penyelam berprestasi yang dapat mengharumkan nama Batam di tingkat internasional dan nasional. Kader berita selanjutnya mendengar, kader PKK Kota Batam didorong menjadi pelopor edukasi pencegahan kebakaran melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Renita Suarjana.
4: Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan memadamkan api, tetapi juga menyiapkan kader PKK sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Peserta diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Hendriana Gustini, berharap peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menyebar luaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
5: Dan kami berharap ibu-ibu yang nanti sudah dilatih ini bisa menyampaikan atau melatih di sekitar perumahan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Itu tujuan dan manfaat yang kami harapkan terkait pelaksanaan belajar kita pada hari ini.
4: Menurut pemerintah Kota Batam, penyebarluasan pengetahuan mengenai penanganan awal kebakaran menjadi penting mengingat keluarga merupakan pihak pertama yang menghadapi situasi darurat sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasbinul Nasution, mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan masyarakat pada menit-menit awal saat api mulai muncul.
6: Kebakaran itu sering terjadi karena kita yang menghadapinya itu menghilangkan momentum mas golden time istilahnya. Jadi begitu terjadi ada kebakaran itu beberapa menit ketika itu adalah golden time dan kepanikan sering itu membuat musibah yang besar. Ya, karena tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, seperti ibu yang ada banyak cara-caranya.
4: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap kader PKK mampu menjadi penggerak edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga semakin banyak keluarga memahami cara mencegah kebakaran sekaligus melakukan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan petugas tiba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
0: BP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk mencetak pekerja migran Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional, diantaranya melalui program Desa Migran Emas dan juga SMK Glow ataupun Go Global. Laporan selengkapnya Pak Ibar Muzaki.
3: BP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan Desa Migran Emas dan program SMK Go Global. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombespol Imam Riyadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dalam menciptakan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
2: Nah, ya tapi sudah ada program Desa Migran Emas. Ada 4 Desa Migran Emas yang sudah dicanangkan, Pak. Ada salah satunya Terus Sasa, ada juga yang ada di Bangke, di Karimun. Ada juga kami program SMK Global. Jadi kami SMK-SMK yang ada juga kami lakukan pendataan, pemetaan. Alhamdulillah tahun ini kami juga sudah menyiapkan suplai. Kurang lebih ada 2.400 ya, yang akan kita siapkan di tahun 2026 ini. Dan saya juga kami ada program, juga ada migran center yang kemarin langsung diresmikan oleh Pak Menteri, yaitu di Politeknik di Batam dan Batam Tujuh Politeknik.
3: Selain memperluas akses informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, program tersebut juga diharapkan mampu mempersiapkan calon pekerja migran sejak dini melalui pembinaan, pemetaan kompetensi, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menyambut baik berbagai upaya peningkatan kapasitas calon pekerja migran, termasuk melalui pengembangan materi literasi keuangan.
7: Harapan kami model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
3: PPTKMI Kepulauan Riau berharap berbagai program tersebut mampu melahirkan lebih banyak pekerja migran Indonesia yang memiliki kompetensi, siap bekerja melalui jalur resmi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke tanah air. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri dikabarkan Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MATS menyelidiki dugaan kerugian investasi dana pensiun pegawai negeri senilai sekitar 200 juta ringgit Malaysia di perusahaan teknologi akuakultur asal Indonesia atau Evesheri. Ketua Komisioner MATS Datuk Sri Abdul Halim Aman mengatakan penyelidikan akan dilakukan secara adil, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ia juga mengimbau masyarakat tidak berspekulasi agar proses investigasi tidak terganggu. Sementara itu, pendengar, pengelola dana pensiun Malaysia, KUAP, menyatakan tengah berupaya memaksimalkan pembelian investasinya. KUAP juga mengungkapkan total investasi di Evisheri mencapai 163,4 juta ringgit atau sekitar 2,5% pemilikan saham, sehingga hanya berstatus sebagai pemegang saham minoritas. KUAP juga menyebutkan kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi laporan keuangan di Evisheri. Sebagai tindak lanjut, lembaga tersebut memperketat pengawasan investasi dan juga memperkuat strategis pengelolaan portofolio. Sebelumnya, Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan KUAP menjadi korban dugaan penipuan terorganisir. Pendiri sekaligus mantan CEO Evesheri yaitu Gibran Huzaifah pada April lalu telah diponis 9 tahun penjara di Indonesia dalam kasus penggelapan dan pencucian uang. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Dari dunia otosport dikabarkan, pebalap Mercedes Kimi Antonelli kembali meraih kemenangan di Formula 1 musim 2026 setelah menjadi yang tercepat pada Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps seminggu malam kemarin. Pebalap asal Italia berusia 19 tahun itu finis pertama dengan keunggulan hampir 2 detik atas Charles Leclerc dari Ferrari. Sementara Max Verstappen melengkapi posisi 3 besar. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 bagi Antonelli musim ini sekaligus mengakhiri hasil kurang memuaskan dalam 3 seri sebelumnya. Tambahan poin membuatnya semakin kokoh di puncak klasemen sementara Formula 1 2026 dengan koleksi 204 poin. Antonelli memastikan kemenangan setelah menyalip Leclerc pada putaran ke-34. Meski mendapat tekanan hingga akhir balapan, ia mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Di sisi lain, rekan tim Antonelli, George Russell, gagal menyelesaikan balapan usai bertabrakan dengan Lewis Hamilton pada putaran pertama. Hamilton sendiri tetap melanjutkan balapan meski menerima hukuman penalti 5 detik. Beralih ke dunia sepak bola, pendengar. Winger asal Kroasia, Ivan Perisic, dikabarkan berharap bisa kembali memperkuat Inter Milan meski saat ini masih terikat kontrak dengan klub Belanda PSV Eindhoven. Perisic pernah membela Inter sejak 2015 dan menjadi bagian penting tim sebelum sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen. Bersama klub Jerman itu, ia sukses meraih gelar Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions. Setelah kembali ke Inter, Perisic gengkang ke Tottenham pada 2022. Ia kemudian bermain untuk Hajduk Split sebelum bergabung dengan PSV Eindhoven pada September 2024. Media Italia menyebut Perisic ingin kembali ke Giuseppe Meazza. Pengalaman dan kemampuannya bermain dekat dua sisi sayap dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Inter, baik sebagai pelapis Federico Di Marco di sisi kiri, maupun sebagai opsi pengganti Denzel Dumfries yang telah bergabung dengan Real Madrid. Menutup berita olahraga hari ini, pendengar. Spanyol sukses menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion Metref Amerika Serikat Senin dini hari tadi. Gol semata wayang dicetak Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu, tepatnya menit ke-106. Sepanjang pertandingan, Spanyol tampil dominan dengan menguasai 65% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, 12 diantaranya mengarah ke gawang. Sebaliknya, Argentina kesulitan mengembangkan permainan. Tim asuhan Lionel Scaloni hanya menguasai 35% bola dan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Laga juga diwarnai permainan keras dari Argentina yang melakukan 24 pelanggaran, menerima 7 kartu kuning, 1 menjadi akumulasi untuk Enzo Fernandez, serta 1 kartu merah untuk Leandro Paredes setelah pertandingan usai. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya menjadi juara Piala Dunia edisi 2010. Sekian berita olahraga. Saya Fakir Musyafi. Salam olahraga.

Demikian dengan informasi dalam warta berita RRI Batam sebelum berikutnya kembali kami sampaikan berita utama RRI Batam bersama Fawad dan Nagoya Batam sukses menggelar nobar Piala Dunia 2026. PP3MI siapkan program unggulan untuk cetak PMI yang siap bersaing di pasar kerja.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Attention.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Dari Batam, Jogja, India, hadir untuk Anda mengantarkan kita ke 33 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam, di program Dikuda Digoyang Dangdut Dangdutnya Indonesia bersama Arina Tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 463-1 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Digoda Digoyang Dangdut Dangdutnya Indonesia, mantul, mantap betul ya. Terima kasih sudah bergabung sama kami yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-778-1051 dan juga di line telepon 463-351. Kita buka untuk Anda di Goda di Goyang Dangdut di Pro Sater Batam edisi 20 Juli 2026 ya. Langsung kita buka di 463-351 di Goda. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Udin, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Oke, siap, lama ya kedengarannya.
1: Hari ini dapat.
0: Alhamdulillah yang pertama ya. Oke, siap. Oke, lagunya apa Bang Udin Mas siang ini?
1: Lagunya Tiada Harapan Lagi dari Megizet.
0: Oh, Tiada Harapan Lagi dari
1: Megizet.
0: Oke, siap.
1: Apa yang terjadi apa Bang Ardi? Lagu tak masuk ini. Ini yang dalam pertama untuk Bang Ardi.
0: Oke, siap.
1: Salamnya juga ada Kamastura juga.
0: Kamastura, oke.
1: Ada juga Putri Cantik, Melati. Faika juga Siti Jamila, Pak Mur, Kak Nurul Birkis, Bang Nurjai juga, Mas Prabu, Bang Iman, Kak Mas Tidar juga, Kak Norma, Amaleni,
0: Amaleni,
1: dan juga Bang Mail juga.
0: Mail, oke.
1: Okay. Ada siapa juga? Pak Kumis.
0: Pak Kumis,
1: Kak Ani. Ada juga Kak Mila, Mama Lina juga.
0: Mama Lina.
1: Ada juga siapa juga? Bang Emira, Mama Dewi.
0: Oke. Okay.
1: Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana. Bang Aji, ada juga siapa juga Bang Jais, ada juga siapa juga Sikarwangi,
0: Sikarwangi, oke,
1: ada juga Mama Fajar,
0: Mama Fajar,
1: Wan Nurmi, Bang Andi, Palan juga, Bang Roy, Mekaring juga, Bang Gala, ada juga siapa juga Pak Mustafa juga,
0: Pak Mustafa.
1: Bang Tema, Kak Juliana, Ki Asna, Kecilakan juga, Mekbar, pokoknya satu semua aja.
0: Oke Bang Udin, siap.
1: Dan juga Bang Aril.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, mengawali perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut Dangdutnya Indonesia di kesempatan siang hari ini. Silakan diulang Bang Udin, di Goda, selamat siang.
2: Halo, di Goda di Goyang Dangdut bersama
0: siap. Monik, siap, silakan.
2: Terima kasih banyak Bang Aril.
0: Oke, lagunya dari Tunggu Tari ya. Oke, siap.
2: Salamku. Pertama buatnya Bang Aril Enro.
0: Oke.
2: Rezekinya amin.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Salam spesialnya buat Kak Tem Sampung Muda India, Mak ada terus salamnya buat Mama Lina, Nurul Budi, Kak Pak, Kak Rahma, Kak Karawan Wangiku, Mama Ika, Koko Ayam, Pak Nga, Pak Haji Gemoy, Udang Galak, Tonika Kawin Bersama Istri, Putra Rangto, Mama Boy, Kak Mastura, Mama Dewi, Mama Leni, Kak Jamila, Kak Juliana, Kak Aisyah, Uni Desi, Kak Ania, Gusano Nano, Kak Raha, Kak Mas Gizar, Boleh Pak, Pak Mawati, Mama Esya, Wak Nurmi, Saiman, Roni, Mama Jihan, Kak Sarawang Mengamiku. Oke, terima kasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik ya, selamat bergabung bersama Pro Sater Batam. Silakan di belakangnya Monik 463-351 di Goda. Selamat siang. Halo, halo. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
0: Uang jauh.
2: Uang jauh.
0: Uang sabang.
2: Hujan nih, Ore.
0: Hujan nih. Orang ternyata hujan ya hari ini ya. Siap. Kalau begitu lagunya apa? Hujan-hujan.
2: Lagu Jatuh Bangun Aku.
0: Jatuh Bangun Aku. Oke, mengejarmu. Oke, Jatuh Bangun. Siap. Silakan salam-salamnya Mak Fajar.
2: Salamnya buat Bang Aril, keluarga. Siaran kacau lah Bang Aril. Tak jelas tangan. Kacau.
3: buat Bang Udin tadi ya.
0: Bang Udin, siap.
3: Kalau Monik dia tak ada nyenggol Mama Pajar, Mama Pajar tak nyenggol lah dia. Buat

0: Maboy. Buat Mama Jihan.
1: Jihan.
0: Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Jaswa. Buat Kak Ania.
1: Kak Ania, siap.
0: Kak Pat. Buat Kak Juliana, Tanjung Sama, Kak Juliana, Tanjung Gadai. 1, 2, 3 lah.
1: 1, 2, 3.
0: Buat Kak Jamilah di Penyalai, buat Kak Jamilah Pulau Burung. buat Kak Mila di Tanjung Bakau, Pak Mor, buat Normi, buat Bang Iman, Bang Haji, buat Normala, buat Aisyah, buat Bang Saiman.
1: Bang Saiman jangan lupa.
0: Ayam tak koko.
1: Ayam tak koko hari hujan.
0: Ayam berkoko, hanya ayam tak koko apa hujan.
1: Karena hujan tak koko ayam ya.
0: Ayam tak koko dia tidur.
1: Okey.
0: Buat jatuh bangun Prabu Bangkit.
1: Jatuh bangun Prabu Bangkit ya.
0: Betul nak diganti buat pesket dia tu. Bukan Prabu Bangkit. Buat Andi Lala.
1: Okey.
0: Buat menantu di balai,
1: menantu.
0: Anak menantu.
1: Anak menantu, menantu.
0: Buat kapal. Di Batam. Buat anak mama juga yang di Batam. Rizal, Reki Aprizal, Indah Yuli. Buat semua-semualah.
1: Semua dapat salam ya. Okey.
0: Satu mama
1: tenggelam. Siap, siap.
0: Agak siaran kacau ni bang.
1: Agak ini hilang-hilang ya.
0: Jatuh bangun untuk.
1: Jatuh bangun untuk mencari ya. Okey, siap.
0: Kata layar pajar pun dijatuh kan bangun sendiri. Oh. Buat Kak Ana di Tanjung apa? Tanjung Batu Kecil.
1: Kak Ana.
0: Kak Norma. Semua mama tenggol habis ya.
1: Okey. Waalaikumsalam ya. Akan saya bacakan yang masuk WhatsApp ya. Ada Memaisa di Singapura, di Goda, mantul mantap betul. Maharil, kalau boleh Joko, Tingkir, Ngombe, Dawat. Sudah ya. Salamnya untuk Maharil bersama kawan-kawan. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan spesial untuk Nek Kembar, semoga sehat selalu, diberi kesehatan, umur panjang, rezeki. Dan juga buat semua pendengar Pro 1 Air Batam dari A sampai Z ya. Terima kasih untuk Memaisa di Singapura. Kemudian di belakangnya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goyang Dangdut, mantul mantap betul. Abang Saiman ya, rekodnya gue berita udah kita putarkan. Spesial untuk Abang Jaga Suara, Mazi, Nek Vegi, Nek Kembar, Mak Fajar, kemudian Nek Shakira, Nek Karin, Betty Lafia, Koko Ayam, Mas Prabu, Putra Rangsang, Makun, warga Parit 100. Halo-halo warga Parit 100 Sungai Ungar ya. Dapat salam dari Abang Saiman. Terima kasih. Di belakang Bang Saiman di Goda, di Goyang Dangdut, mantul-mantul betul ada Cik Asna di Melcem. Requestnya Mawar di Tangan, Melati Tidak Perluan ya. Salamnya untuk Monik, untuk Bang Teni dan juga untuk Lukas, Kak Afa, Mas Zidar dan juga untuk Serina, Kapten Syah, Mak Cik dan juga untuk Mustafa, Bangunin Buton, Mas Prabu dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Dapat salam dari Kak Asna ya. Di belakang Kak Asna, siapa nih Yani di seberang. Salamnya untuk Kinara, Mancuna juga Tima Jais, Kak Sur, Kak Zul, Usup dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Untuk Mbak Ari, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Kemudian jadi Monik sudah bergabung juga. Terima kasih Monik. Sudah kita putarkan lagunya tadi ya. Salamnya untuk Mak Siti, Kapten Ishan dan juga Mama Lina, Nur Bilkis, Kafa, Koko Ayam, Panga, Maji. Kemudian juga Dengala, Putra Rangsang, Mama Dewi, Mama Deni, Jamila, Juliana, Guru Nano, Kak Raha, Kak Maslida, Parmawati, Mama Esa dan juga untuk Wak Normi, Bang Saiman, Mak Jian dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Salam juga untuk Sekarwangi. Kemudian di belakangnya ada Bulefa. Okey, digoda digoyang dangdutnya Indonesia, minta bintang apa nih, lagu Bulan Bintang dari Rena KDI. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vegi, Mak Dia. Kemudian Bu Asri, Mama Haji dan juga untuk Wak Normi. Kemudian Pak Mur, Mak Milan dan juga untuk Melati, Munik dan juga untuk Desi, Putri Cantik, Bang Gafar, Mustafa. Salam untuk semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam ya.

0: kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 kita buka untuk Anda ya di 463351 di Kuda. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Bang?
1: Kenal lagi, Ra.
0: Allah Akbar, jauh nampaknya.
1: Amri, Ra.
0: Mbak Amri. Mirip-mirip suara dia. Sen Mbak Amri.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah hujan ya.
1: Ini di Penangan ini apa cerah, Ra?
0: Oh, cerah. Okeylah kalau begitu ya, siap.
1: Galah tak sehat, Ra.
0: Hah?
1: Galah tak sehat.
0: Oh, kenapa?
1: Mungkin biji rambut.
0: Mak biji dia jangan telan. Orang yang biji jangan telan ya. Ada sakit nanti kena ujit telan ya.
1: Pagi, Pak Pagi, buang kara je. Dia buka-buka biar rambut, kasih dia dengan main. Ini tak ada biji lagi, galah dia makan lah.
0: Kan dah sakit kan. Okey, Pak Amri, lagu apa bang kita?
1: Lagu apa-apa aja ya?
0: Apa-apa, tajam. Tajam mau ya, tajam.
1: Empat aja lah.
0: Okey, siap dimak je ya. Okey.
1: Dimak kan ada saya. Okey, tajam aja hari.
0: Tajam ya. Okey lah tu. Itu lagu okey tu.
1: Okey.
0: Terima kasih bang. Abang juga sehat selalu bang ya. Okey.
1: Buat galah bang
0: Haji
1: buat
0: tu
1: ya.
0: Tak lupa
1: buat ini bang, kepala suku
0: gitu. Kepala suku. Oh, kepala suku di Batak. Abang Arun eh.
1: Abang
0: Arun eh. Okey.
1: Buat Mas Ridar pokoknya yang di mana-mana saja berada ya.
0: Okey, siap.
1: Tak jumpa untuk kapat kita.
0: Kapat, betul. Siap.
1: Terima kasih dah.
0: Ya. Okey, Mamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke Jatuh Bangun kita hadirkan ya.

Kembali di suara 5,1 RRI Batam dari Ayanda Megi dengan judulnya Tiada Harapan Lagi, mengantarkan kita ke 58 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan beberapa hadirkan nanti di Pro 1 RRI Batam. Namun sebelumnya ada satu kabar dan informasi dari Pengadilan Negeri Kota Batam ya. Oke. Di kesempatan siang hari ini, pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026, saya Agus Kurniawan Esa sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Hakim Tunggal pada perkara nomor 1430/PDT/G/2026 PA Batam tanggal 17 Juli 2026 telah memanggil Muhammad Tasyrif bin Suwarni, tempat tanggal lahir Bali 14 November 1963, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Tengki 1000 RT 001 RW 02 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tak diketahui lagi keberadaannya, tentu di luar Republik Indonesia, dan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Mata Dinata nomor 5 Sukupang Batam. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Zuminar binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan Muhammad Tasyrif bin Suwarni sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan ke Kepanitiaan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya ataupun oleh kuasanya, dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas berada di luar Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan di Pengadilan RRI Batam ya. Panggilan ini merupakan panggilan pertama jurusita pengganti Agus Kurniawan Esya, itu ya, telah memanggil saudara Muhammad Tasyrif bin Suwarni untuk melakukan perusahaan perkara cerai gugat antara Zuminar binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan Muhammad Tasyrif bin Suwarni sebagai tergugat. Kemudian panggilan yang kedua di kesempatan siang hari ini, saya akan panggil juga rilis panggilan pada hari ini, yaitu Senin tanggal 20 Juli 2026, saya Suci Manowati Sukma Esa sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 1426/PDT/G/2026/PA Batam tanggal 17 Juli 2026 telah memanggil Beni bin Cuncun atau Beni bin Cucun, tempat tanggal lahir Bandung 4 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Perumahan Putra Jaya Cluster C Blok J nomor 7 RT 05 RW 015 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Haji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak ketahui keberadaannya dan di wilayah Republik Indonesia atau gaib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RT Marta Dinata nomor 5 RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yusmarni binti Siri Monti alias Siri Monti sebagai penggugat melawan Beni bin Cucun sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat penggugatan ke Panitiaan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas ada di luar Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan pertama jurusita pengganti Suci Manowati Sukma Esa telah memanggil untuk saudara Cuncun pemeriksaan perkara gugat cerai antara Yusmarni binti Siri Monti atau alias Siri Monti sebagai penggugat melawan Beni bin Sucun sebagai tergugat. Itu mendengar dua berita panggilan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, masih digoda di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 Batam, kita berada di informasi cek fakta untuk edisi hari ini 20 Juli 2026. Informasi yang beredar di sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian Kementan tahun 2025. Penjelasan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah pada laman resmi Kementan dan melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telepon aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JenPSP Kementan mengimbau masyarakat waspada terhadap penyimpanan berkedok bantuan pupuk subsidi. Di JenPSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan juga mesin pertanian pupuk pestisida dan juga program kaitannya melalui media sosial. Tautan ataupun pesan berantai melansir dari akun Instagram resmi Kementan atau PSP Kementan seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Jadi informasi tentang tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi di Kementan 2026 adalah hoax dan Anda tidak perlu percaya. Untuk mendapatkan informasi, informasi update terbaru Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Can I have your attention?

Dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Batam dari Nela Karisma LDR ya, cinta jarak jauh ya. Terima kasih terus dia bersama Pro Satir Batam dimanapun Anda berada, baik di 463-51 kita buka dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana, salam buat Bang Udin, Pak Usu, Pak Amri, kemudian ya, Kak Mas ya, Ani, Norma, Karaham, Mak Fajar ya, Mak Aziz, Bang Iman, Bang Haji, dan juga untuk Kak Putri Cantik, Roni, Abid, Nego, dan juga untuk Boy Tasaka. Dari Kak Ana, terima kasih Kak Ana. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Pak Kumis di Pancur, Lingga. Salam pertama untuk Ariel, sama bertugas. Semoga sehat selalu. Terus Bang Udin, ya. Mak Fajar, kemudian juga Bang Iman, Bang Gapar, Bang Haji Gemoy, Cik Mo, Susu Pak Sulimin, Tuk Cik, dan juga untuk Bang Gala, Sarina Kiu Kiu, Kak Sakira, Nek Syakira, ya. Nek Kembar, Nek Karin, Nek Aswa, dan juga untuk Nek Pegi, Uni Desi, Cikgu Norma, Monik Skarwangi. Salam satu untuk semua, untuk hari sama tugas. Terima kasih untuk Pak Kumisnya, Pak Kumis. Kemudian di Goda Antul, mantap betul, dari Bule Eva, requestnya Bulan Bintang ya, nanti kita hadirkan ya. Kembali di 463-51 dan juga di WhatsApp 0811 dari Nek Syakira ya, dipanggil langsung masuk ya. Salam itu Nirmala, Kak Far, Kak Jamila, Kak Fah, kemudian juga ada Siti Jamila, Nek Vegi, Nek Karin, Nek Azwa, Nek Kembar, Mama Dewi, Mama Anzi, Mama Fajar, Mama Boy, Uni Desi, dan juga untuk Karaha, Melati, Betty Lavia, Sarina QQ, Putri Cantik, Madia, Iman, Abed, dan juga untuk Prabu, kemudian juga untuk Roni, Roy, dan juga untuk Pak Kumis, Amira, Andilau, Bang Saiman, Nurais, Bang Jais, Cik Mustafa, Pak Usulimin, dan semua saja ya, dapat salam dari Nisha Kira. Bang, request lagu, oh apa nih, Berpisah Di Ujung, mana lagu dia? Bang, request lagu, lagunya apa ya, belum tahu ya. Kita cek kembali di 463-351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. 463-351 kita cek. Halo, selamat siang di Goda. Halo, halo.
1: Selamat siang.
0: Wih, uang jauh. Waalaikumsalam. Masuk-masuk.
1: Terima kasih.
0: Orang-orang mau balik dari Amerika ni, orang final sepak bola ya.
1: Amin.
0: Menang bola jago dia. Allah, ya Allah.
1: Itulah. Alhamdulillah.
0: Banyak berarti menang ya, dekat kampung eh.
1: Tapi kan tak nonton ya.
0: Tak nonton. Iyalah, subuh kan. Betul lah, tak apa-apa lah, tak nonton, doa ni sampai lah ya.
1: Tapi tadi akak tengok juga dekat handphone anak akak tu nak.
0: Oh ya, ada ulangan ya. Siap. Okay. Alhamdulillah, Kak Mas sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okay, siap. Berarti lagunya apa siang ni? Lama-lama tak dengar lagu pilihan dari Kak Mas ni. Langsung kita carikan.
1: Dari Cik Rel, kalau
0: dari?
1: Ada. Berjanji atau janji gitulah
0: Rel. Okey, berjanji ya Ica ya. Berjanjilah. Bukan itu ya? Itu agak iya agaknya. Agaknya iyalah tu.
1: Iya agaknya.
0: Agaknya. Agaknya iyalah ni, agaknya berjanjilah. Mak lama kali intro dia.
1: Tapi lagu sebenarnya jarang orang dengar.
0: Iya.

0: Adam. Itu kan? Mantap.
1: Memang kelakaran. Kang Rel, sekarang nih orang tak pernah menyanyi-menyanyi karaoke nih. Dah sedap dengan dia, Rel.
0: Ingat lagu-lagu lama macam bunga apa bunga desa apa tuh Erle Fendi Ica Ternyawati.
1: Tak mah dengar lagu di gini deh.
0: Apa tuh?
1: Lagu dia kan? Apa ya lagu? Tak salah. Apa? Gak malu pula. Dah lama tak masuk dekat
0: 3
1: bulan
0: kan? Dah itu lah, betul lah. Mas makanya berjanjilah lagu deh. Berjanjilah. Lagu ni apa? Ica Ternyawati lagunya bagus-bagus. Ada penantian, ada badai biru. Kok susah retak-retak kaca. Banyak lagu dia. Nasib.
1: Tak sudah kaca jendela.
0: Wanita-wanita, lenggang kangkung, banyak adu engkang. Pokoknya kalau Ica
1: tapi lagu yang kawan kak menyanyi karaoke terus kak lupa pula.
0: Apa lagu dia?
1: Ara kan suka mesti ingat lagu apa tuh?
0: Satu malam.
1: Di satu janda kalau tak salah.
0: Masa lagu itu pun Ica lah.
1: Iya dia duet tuh Rel.
0: Oh, lagu kalau garis berjanda biasa Ayah Mansor.
1: Iya. Ayah Mansor dengan siapa? LP
0: salah. Dengan LP itu lagu dia tuh. Singgah sana cinta asmara terpendam banyak ya.
1: Tapi kawan kak Manera dia nyanyi lagu apa tuh? Itulah lagu apa? Dia bertanya gadis tu janda.
0: Itulah lagunya. Tak, saya tak yang tak dengar.
1: Rasa kak Manera yang syarat tu.
0: Iya, tapi tak ada pula orang minta aja.
1: Sampai anu kak Mas, apa usu dengan anu Bah Mai datang ke rumah? Dia kak Mas nyanyilah bila tu? Nanti malam minggu kata Bah Mai request pula dia jumpa kak Mas nyanyi lagu Teras Biru. Kawan,
0: kita kawan. Okey, kita cari ya Teras Biru ya. Siapa Mama? Mama lagi sakit. Mama lagi tak enak badan.
1: Ya.
0: Kebanyakan makan anu kebanyakan makan rambutan kata Abang Amri.
1: Dia request sama lagu Teras Biru kata Kak Mama, Kak Mama tak pandai.
0: Oh, dia yang request Teras Biru.
1: Cuma Kak Mama pandai. Berjanjilah.
0: Inilah betul cocok lagu dia ni.
1: Itu
0: memang aku lagu ini. Kita putarlah pokok langsung ini ya. Okey, siap. Salam-salam Kak Mas.
1: Tak
0: apa, salam silakan.
1: Salam Rel untuk Mak Jihan dah lama Kak Mas tak dengar suara. Tak ada naik pun Kak Mama.
0: Ada kok kemarin dangdut dia ada kalau dangdut.
1: Ada mungkin Kak Mas tak dengar radio Rel.
0: Iya, betul.
1: Jadi Kak Mas jangan tetap ada
0: jarang. Kalau Mak Jihan itu Mirnawati ya harga mati. Pokok kalau tak kena putar. Habislah.
1: Habis kena marah.
0: Siap.
1: Okay, salam Rel. Okay. Lagi pula orang belakang. Ya, tapi Kak Mas dah lama tak masuk Rel. Jadi mengarahlah orang belakang.
0: Agar okay, aku yakin.
1: Tak masalah untuk Bang Mali kita cepat sembuh.
0: Amin.
1: Terima kasih datang ke rumah. Untuk Kak Ana, Kak Anin.
0: Oh, Pak Usu sampai sana ya?
1: Sampai rumah Kak Mas.
0: Oh, hantar durian?
1: Tidaklah.
0: Hantar gambar?
1: Hantar gambar, Rel. Dihantar di gambar, Rel. Dengan si Ardo.
0: Oh, iya. Dihantar lempuk sama saya. Bang Haji hantar lempuk.
1: Alhamdulillah
0: Bang Haji barakah.
1: Ini ya? Rambut banyak Rel.
0: Banyak. Satu kontainer.
1: Tapi Rel bagi Kak Mada hantar foto tu dah super. Orang ingat kita jenis
0: lah. Ya betul kan?
1: Berapa itu dah betul. Bagi Kak
0: Mada kalah silaturahmi ya.
1: Betul ya. Alhamdulillah masih ingat kita.
0: Betul Bang Haji.
1: Mana-mana datang.
0: Bang Wahab juga datang. Bang Wahab Bang Wahab Abdul Wahab.
1: Bang Wahab di kandang raya aja datang sama Kak Mada.
0: Jadi tadi kemarin itu yang datang dua bujang. Abdul syukur.
1: Buat Usu Amri juga ya. Buat Kak Isa, Kak Raha. Desi, Karwani, Pak Udin Buton, Mbak Ayah Pekoko, buat Ayu Maluku, siapa?
0: Yang Farida.
1: Farida siapa real yang dengan yang menyanyi selalu ke mana tuh?
0: Yang di Bandung ya? Teuni.
1: Pokoknya semua lah real.
0: Pokoknya semua ada masalah.
1: Nyala sama banyak-banyak terima kasih. Tuh,
0: berjanjilah ya, berjanjilah.
1: Masuk bom budi gitu.
0: Dulu siapa yang sering minta lagu satu malam? Dulu ada yang sering minta satu malam. Mak Jihan ya?
1: Sam.
0: Oh iya, yeah. Kak Sam. Ah, Kak Sam sekarang tak minta satu malam lagi. 7 malam.
1: Iya.
0: 27 likur.
1: Semenjak Kak Mas dengar radio ni, jadi 7 malam pula.
0: 7 malam, tak ada lagi satu malam.
1: Ah, buat ini juga Mama Boy, Ray.
0: Mama Boy, putri cantik juga.
1: Putri cantik, Long Asri.
0: Long Asri, Mama Aziz.
1: Atau Engki pun dah tak dengar suara.
0: Atau Engki sinyal tak bagus.
1: Tak bagus sinyal ya.
0: Handphone-nya. Oh, wajar kalau dia bilang handphone aku tak bagus. Bukan sinyal tak bagus, bukan handphone. Handphone bagus, itu iPhone. iPhone 16 entah 24. Banyak.
1: Buat Iman dari buat Munik dengan apa tu? Tendi semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: TikTok dia.
0: Ya saya.
1: Buat Iman malam buat sekolah dia.
0: Okay siap.
1: Tak apa aku dengar ni. Baru dengar apa hari tadi. Apa ya? Aku pun buat semua lah yang dah masuk, yang belum masuk, yang dah masuk, yang pendengar dapat salam sayang dari
0: Kak Mas.
1: Buat Ari juga.
0: Terima kasih Kak Mas. Okay Kak Mas. Yo.
1: Ya,
0: oke, okay. Waalaikumsalam. Beri janji lah. Apa lagu ni? Kita nyanyi sama-sama ya. Lagu-lagu lama, bukan lagu lama. Lagu-lagu favorit tapi jarang kena request ya. 56351 kita buka kembali di WhatsApp. Ada yang masuk kayaknya, kita cek ya. Oh, Abang Putra, terima kasih. Sama siang Abang Arif, Pulau Lingkang hadir ya. Secangkir kopi lagu dia. Salam buat semua saja, buat Pak RT, Pak Dama, Pak Makrum ya. Selamat mendengarkan kawan-kawan di Pulau Lingkang. Rindulah nama tak ke Pulau Lingkang ya, entah bila ya. Siap. Di belakangnya ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Digoda dari Pak Usu Amri di Kak Tanjung Batu. Salamnya untuk anak dan juga siapa nih? Dewi Baran, Kak Dirmala, Abang Raja, ya di Mata Air, Mama Fajar, ya Kak Mas, ya Puan Lina, tak lupa juga buat adinda saya Datuk Jeffrindo. Tua Laskar Melayu Kota Batam dengan ucapan semoga dalam lindungan Allah. Tidak lupa buat Monik, Ibu Farida, Falu, Ani Roma, Nurma dan juga semua saja. Terima kasih ya. Okey, Bang Putra, terima kasih terus setia bersama Pro Satu RRI Batam ya. Tadi ada yang minta mana nih? Mawar di tangan melati dipelukan. Okeylah kita hadirkan dulu ya. Daripada nanti lupa berhutang pula ya kita. Judulnya tentang mawar.

0: have your attention.
1: Baik, terima kasih saja Anda berada di Pro 1 RR Batam Secawan. Secawan kopi, secangkir kopi ya, hadir untuk Anda dan Bapak kita ke 43 menit lewat dari 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dimanapun Anda berada. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan WhatsApp terbaik Anda ya. Terima kasih Bung Putra Lingga, kemudian juga ada Abang Amri juga, terima kasih. Ada Moni juga, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Leva, kemudian juga ada Pak Kumis di Lingga juga, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam. Bang Udin kita, terima kasih. Bang Amri, Bang Raja juga. Kemudian juga ada Ma Fajar tadi, kemudian Malina ya. Kemudian juga untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada, Bang Zainal, terima kasih. Bang Saiman juga, Mama Esa di Singapura, Bang Sauri ya, Bang Toha, dan juga tuh Bang Fauzi juga sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam ya. Bang Haji, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Mas Tura tadi, Kak Mas Lidar juga, Kak Anakawa 7, Kak Norma, semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Dan terima kasih sekali lagi, kita akan bersama kembali di lain kesempatan. Sampai di sini perjumpaan kita di program Digoda Digoyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Kita akan bersama kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Dan juga selain ada rekan saya Tasya akan menemani Anda di Pro 1 RR Batam, karena informasi dan inspirasi. Saya pamit, sampai jumpa di Digoda Digoyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 20 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Indonesia mendorong peningkatan daya saing kawasan industri di Batam melalui pemberian fasilitas yang setara dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK dalam FTZ. Usulan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto saat bertemu Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao di Shanghai pada Jumat 17 Juli. Informasi selanjutnya, pendengar, Air Batam Hilir atau ABH mengumumkan akan melaksanakan pekerjaan terencana berupa penyambungan pipa OD 600 mm dan DN 800 mm di jalur Sukajadi, Laluan Madani, DK Ozon pada Selasa 21 Juli 2026 malam. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Rabu 22 Juli. Selama proses tersebut, sejumlah wilayah di Kota Batam diperkirakan mengalami gangguan pelayanan air minum berupa tekanan air yang mengecil hingga aliran air terhenti sementara. Informasi terakhir, pendengar, kebijakan penerapan KTP non-permanen bagi pendatang di Kota Batam terus menuai pro dan kontra. Pemerintah Kota atau Pemko Batam menegaskan kebijakan tersebut semata-mata bertujuan menertibkan administrasi kependudukan. Namun DPRD Kota Batam justru mengakui kebijakan itu juga berkaitan dengan upaya memperbaiki data tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang selama ini dipengaruhi arus masuk mendatang. Di lapangan, kebijakan tersebut mulai dikeluhkan sebagian warga. Mereka mengaku keberadaan dokumen non-permanen berpotensi menyulitkan ketika mengurus pekerjaan, membuka rekening bank maupun berbagai layanan administrasi lainnya. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di penghujung aktivitas hari ini pendengar? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya rezekinya semakin lancar. Saya Tasya, kembali menemani Anda dalam program UMKM Bicara sore hari ini hingga pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kami juga ingatkan ya pendengar, program UMKM Bicara ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif, Anda bisa ikut berdiskusi dengan memberikan komentar atau pertanyaan langsung melalui live YouTube RRI Batam. Pendengar, kalau berbicara tentang kuliner, rasanya hampir semua orang punya makanan favorit. Tapi pernah tidak, kenapa ada satu tempat makan yang langsung teringat begitu kita mendengar namanya? Padahal menu yang dijual mungkin hampir sama dengan tempat yang lain. Ternyata yang membuat sebuah usaha bertahan bukan hanya soal rasa, tetapi juga bagaimana sebuah brand dibangun hingga melekat di hati konsumennya. Sore ini kita akan membahas bagaimana sebuah usaha kuliner bisa dikenal, dipercaya, bahkan selalu menjadi pilihan pelanggan. Pada sore

0: Hari ini UMKM bicara dengan tema rahasia membangun brand usaha kuliner ayam segar. Rahasia membangun brand usaha kuliner ayam agar selalu diingat oleh konsumen. Sore ini telah hadir bersama kita seorang pelaku UMKM yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam membangun usaha kuliner, yaitu Ibu Siti Ruliyah SE selaku owner Pondok Kriuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Tasya.
0: Ibu dengan panggilannya Ibu Ruli ya?
1: Ya, biasa dipanggil Mbak Ruli gitu aja.
0: Dengan Ibu Ruli ya. Kabarnya hari ini baik, Ibu?
1: Alhamdulillah, Allah masih kasih kesehatan dan keberkahan hingga langkahnya sampai juga di RRI Pro 1.
0: Alhamdulillah. Apa tadi macet, Ibu, di jalan?
1: Sedikit. Ada sedikit kemacetan di jalan biasa, tapi belum sampai parah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ibu. Pertama-tama ini, Ibu ya, boleh ceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula berdirinya Pondok Kriuk ini, Ibu?
1: Flashback jadinya kita ya. Jadi Rumah Makan Pondok Kriuk itu berdiri pada tanggal 7 Agustus tahun 2009. Jadi 07, 08, 09 gitu. Jadi pada saat itu sebenarnya lagi trending-trendingnya ayam penyet di Batam ini ya. Nah, jadi ayam goreng dengan konsep ayam penyet ya, waktu itu ada lagi trendingnya ayam penyet. Jadi pada saat ketika kita ingin memulai usaha yang juga bergerak di bidang perayaman ini ya, ayam goreng, tentunya kita berpikir kalau semua ayam penyet berarti kita menjadi follower aja kan gitu kan. Jadi kita ingin menciptakan sebuah trendsetter, ceritanya seperti itu. Jadi pada saat itu kita berpikirnya gini, apa ya yang kalau orang lapar itu biasanya perutnya bunyi kriuk gitu ya. Jadi kita berikan nama ayam kriuk gitu waktu itu. Jadi sebenarnya berawal dari supaya teringat aja ketika perut berbunyi kriuk, kita ingat ayam kriuk seperti itu. Jadi memang satu, supaya kita tidak hanya menjadi follower di dalam kuliner ayam ya, yang waktu itu memang menjamur di setiap tempat, ayam penyet dengan ekornya yang ini misalnya ya, ayam penyet ini. Nah, kita buat yang baru, ayam kriuk. Memang orang bingung awalnya, apa sih ayam kriuk, seperti itu ya, ayam kriuk apa. Jadi akhirnya orang datang nyoba, datang begitu cicip, alhamdulillah balik lagi. Artinya produk kita mungkin diterima gitu pada saat itu ya, diterima. Tapi kita juga menciptakannya tidak kok ujuk-ujuk gitu ya. Kita melalui uji coba sampai menemukan rasa yang pas. Dan kenapa ayam kriuk, selain memang ketika orang lapar perutnya bunyi kriuk, kita ingat ayam kriuk. Di dalam ayam kriuk itu sendiri, di dalam ayam gorengnya tadi ada toppingnya kriuk memang. Jadi untuk menyempurnakan nama ayam kriuk, jadi ayam goreng yang ditaburin dengan bumbu kriuk seperti itu.
0: Berarti awal-awal memang namanya ayam kriuk baru berubah menjadi Pondok Kriuk atau bagaimana itu, Ibu?
1: Bukan, kalau nama awalnya memang kita Rumah Makan Pondok Kriuk, spesialis ayam kriuk, rasanya sampai ke tulang seperti itu. Jadi jargonnya itu
0: tekleknya
1: jadi orang berpikir gini, betul nggak sih sampai ke tulang? Akhirnya dimakan karena lembut dan bisa lepas ayamnya. Kebetulan saya bawa contoh, nanti boleh dicicip. Di masak dengan lembut sampai terlepas itu dengan tulang-tulangnya. Jadi orang sampai diemut, betul-betul nggak sih bumbunya ini berasa sampai ke tulang. Kita ingin mengajak mindset orang atau membayangkan dan mencoba makanan kita itu, oh apa betul seperti itu. Dan ternyata rata-rata makannya sampai habis gitu kan. Jadi alhamdulillah pada saat itu diterima oleh pasar gitu. Tapi juga bukan langsung kita juga melalui proses. Ya, tahapan-tahapan yang biasalah seorang pemula mendapatkan beberapa tantangan.
0: Ini tadi alasan memilih ayam karena lagi tren-trennya ayam penyet ini ya, Bu ya. Itu kenapa langsung terpikirkan ayam ini begitu?
1: Sebenarnya begini, kalau ayam itu adalah menu atau bahan makanan yang hampir semua orang bisa menerima. Beda dengan mungkin menu yang lain ya, ikan dan lain sebagainya gitu ya. Itu pasti hanya kalangan tertentu gitu ya, maksudnya tidak semua pasar bisa menerima. Tapi kalau ayam dari anak-anak, orang dewasa sampai orang tua rata-rata bisa mengkonsumsi ayam. Jadi kita ambil sesuatu yang satu hal bahan bakunya juga mudah dan orang juga mudah menerima. Hanya bagaimana konsep kita untuk menciptakan rasa yang pas dengan kesempurnaan ayam tadi. Apa yang kita berikan adalah tambahan dengan sayur asam. Kita ayam kriuk, yaitu ayam goreng yang selalu ada sayur asam untuk bonusnya. Itu yang membedakan mungkin dengan tempat lain seperti itu.
0: Dengan bonusnya berarti udah include dengan sayur asamnya itu ya?
1: Betul sekali.
0: Aduh, jadi kita, mantap sekali.
1: Kalau kita makan di rumah makan Pondok Kriuk dengan paket komplit ayam kriuk, sudah kita dapatkan nasi, sayur asam, itu udah lalapan, tahu tempe, sambal. Jadi udah satu paket, kita tidak perlu lagi minta satu-satu. Seperti ini, seperti itu.
0: Baik. Kenapa terpikirkan nama Pondok Kriuk ini, Bu?
1: Kalau nama Pondok Kriuk itu, pondok itu kan seperti rumah ya. Bagi saya tuh rumah yang nyaman kalau pondok itu ya, tempat yang mungkin kita duduk-duduk santai di situ menikmati kenyamanan. Jadi Pondok Kriuk itu jadi rumah makan yang memang kita berikan pada saat itu. Konsepnya nyaman dan memberikan rasa yang pas di lidah masyarakat, khususnya di Kota Batam ya, karena memang kita cetakannya di Kota Batam.
0: Baik, dari 2009 ini ya Bu ya, selama betul, bertahun-tahun ini berarti kan tidak langsung instan, langsung terkenal begitu ya Bu ya. Awal-awalnya di rumah terlebih dahulu atau udah langsung ada restonya ini Bu?
1: Alhamdulillah kita memang langsung ada lokasinya gitu ya. Memang berawal dari masakan di rumah sih ya, setiap Sabtu masak. Kebetulan anak dan suami suka, ayo jualannya udah enak nih katanya, jadi kita semangat untuk memulai usaha. Jadi kita memang langsung ke satu tempat yang kita pilih untuk memulai usaha. Tapi ya seperti itu sih, kita memulai usaha tidak langsung hari itu banyak yang datang. Dan kita juga diremehkan juga gitu kan, bahwasanya kita dijadikan bahan seperti taruhan ya, 3 bulan blundung kalau bahasa Jawa seperti itu. Jadi tapi kita jadikan itu sebagai motivasi sih, dan alhamdulillah dari tahun 2009 hingga hari ini Pondok Kriuk masih eksis di Kota Batam.
0: Tapi pasti ada pasang surutnya ini ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Ada titik mungkin kok seperti ini ya, apa udahan aja ya, ada pernah terpikirkan seperti itu nggak Ibu?
1: Sebenarnya begini ya, konsep awal rumah makan Pondok Kriuk itu berdiri selain memang kita mau memulai usaha pada saat itu kan ada keluarga-keluarga yang datang dari daerah ya, dari daerah pergi merantau ke Kota Batam, dan pada saat itu lowongan kerja di Kota Batam ini agak persaingannya sangat ketat. Jadi kita memikirkan, apa gitu kan ya, nggak mungkin mereka kita tampung dalam keadaan menganggur seperti itu. Jadi selain memang kita sudah punya keinginan memulai usaha, salah satunya adalah alasan kita untuk menciptakan lapangan kerja pada saat itu berorientasi pada orang-orang terdekat kita. Jadi sebelum bekerja di tempat lain, jadi tim kita dulu seperti itu awalnya. Jadi memang berat awalnya seperti itu ya, cuman kita jalanin pelan-pelan. Alhamdulillah dari 3 menu di awal itu berkembang hingga ada beberapa menu di dalam sebetulnya. Ini lebih dari 20 menu dah kita berikan sampai saat ini.
0: 3 menu di awal itu apa aja Ibu?
1: Menu pertama adalah ayam kriuk tadi ya. Ayam kriuk karena kita mau branding selama 3 bulan itu kami tidak menambah menu. Jadi ayam kriuk itu untuk menciptakan branding tadi. Seperti judulnya tadi ya, kita bagaimana kita masyarakat tetap ingat dengan produk kita. Nah, salah satunya pada saat awal-awal kita memulai usaha, memang kita strateginya melakukan menu itu apa menjual menu itu hanya 3 item dan kita prioritaskan pada item pertama yaitu ayam kriuk, sampai pada akhirnya orang kan sudah kembali lagi dengan bawa keluarga, dengan bawa teman gitu kan. akhirnya tanya, ada menu yang lain nggak seperti itu? Nah, padahal pada saat itu jujur saya belajar otodidak ya, belajar masak otodidak. Jadi 3 bulan menunggu bagaimana progres atau perkembangan usaha kita, itu waktu saya belajar untuk menu-menu yang baru sebenarnya seperti itu. Jadi pas 3 bulan orang bertanya, ada menu yang lain nggak ya gitu. Akhirnya kita keluarkan tuh, oh ada nasi goreng, ada mie goreng, dan akhirnya berlanjut dengan menu-menu yang lainnya.
0: Untuk kan awalnya ayam kriuk ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, ada penambahan menu lain itu apakah sebelumnya ada riset juga atau ini yang lagi ngetren ini nih, masukin aja nih gitu. Atau bagaimana Ibu?
1: Itu juga menjadi salah satu, kita lihat pasar juga kan ya pada saat itu apa yang sudah mulai berubah dengan minat pasar ya tentang makanan gitu. Cuman kalau yang seperti tambahan nasi goreng, mie goreng dan itu kayaknya udah yang memang
0: familiar.
1: Udah familiar dan itu memang kita selalu adakan. Nah, berjalannya waktu mungkin kita bermain di sambal. Yang tadinya kita hanya ada 2 sambal, akhirnya berkembang tuh dengan berkembangnya ada yang suka cabai hijau, ada yang suka balado, ada yang suka geprek ya, ada yang suka pecah. Nah seperti itu, jadi akhirnya berkembang kita kombinasikan di sambal gitu. Nah, jadi banyak sambal, banyak pilihan. Jadi kalau kita datang berlima, yang satu pengen ayam geprek, yang satu pengen ayam cabai hijau, yang satu tetap mau ayam kriuk sama ayam bakarnya gitu kan. Jadi ada semua di tempat kita. Monggo silakan tinggal pilih sambalnya yang mana. Gitu.
0: Kalau pilih atau kalau sama teman bisa saling mencoba begitu ya Bu ya.
1: Betul sekali Mbak Tasya.
0: Coba tahu next, oh saya mau coba yang cabai hijau nih. Next saya mau ayam bakarnya gitu ya.
1: Betul. Jadi icip-icip lah gitu karena banyak varian menu seperti itu.
0: Benar-benar. Menurut Ibu, apa yang menjadi keunggulan dari Pondok Kriuk ini dibandingkan usaha ayam yang lainnya?
1: Tentunya karena ini usaha kita selalu nomor satu ya. Maksudnya gitu ya, kita harus percaya diri dengan produk kita. Jadi kita memang guna ayam kriuk itu dari awal kita berdiri, kita menggunakan ayam segar. Dan kita olah juga fresh, tidak ada menginap gitu. Jadi kita olah pagi untuk satu hari, jadi kita tidak menyimpan stok dalam bentuk yang sudah masak dan di freezer atau lama seperti itu. Jadi tingkat kesegarannya itu yang kita jaga. Yang kedua adalah kualitas sambal dan lain sebagainya, meskipun harga-harga berangsur naik, kita nggak mungkin mengurangi standar rasa, karena kita sudah punya standarisasi kan. Jadi kita nggak mengurangi standarisasi dari komposisi menu kita, baik bumbu ayamnya, bumbu sambelnya, seperti itu. Jadi mensiasatinya sih biasanya kita berikan secukupnya buat pelanggan. Tapi kita sampaikan ke pelanggan bahwasanya jika mau nambah boleh ya, tinggal bilang aja, kita nggak cas lagi, seperti itu. Nah itu untuk mensiasati ketika harga-harga udah berangsur naik, padahal kita ingin menjaga kualitas dari menu kita supaya tidak berubah rasa, tidak mengurangi komposisi bumbu-bumbunya seperti itu. Jadi kita tetap berpegang pada kualitas dari bumbu untuk menciptakan rasa ayam yang tetap stabil seperti yang sudah menjadi branding ayam kriuk rasanya sampai ke tulang tadi.
0: Baik. Ini Ibu kan sudah berjualan dari 2009 ya Ibu ya?
1: Betul.
0: Nah, cara memasarkannya ini seperti apa? Karena kan di tahun segitu media sosial itu tidak semasif sekarang. Bisa, seperti itu.
1: Betul, betul. Betul sekali Mbak. Jadi memang tantangannya pada saat itu beda dengan sekarang ya. Pada saat ini jangkauannya lebih luas gitu ya, dengan tingkat kemudahan-kemudahan yang bisa kita sampaikan ke pelanggan ya, melalui mata boleh dibilang ya gitu ya. Kalau pada saat 2009 itu masih kita menggunakan media mungkin boleh dibilang dari mulut ke mulut udah pasti, dari teman ke teman yang datang kita minta sampaikan ke teman-teman, ayo bawa ke sini kalau memang cocok seperti itu. Nah kita sebarkan juga brosur-brosur pada saat itu ke, kebetulan lokasi kita kan di Ruko Air Mas Blok A2 nomor 4 dan 5 itu areanya memang dekat dengan perkantoran. dekat dengan perkantoran dan perbankan ya, di tengah kota Batam Center ya, di tengah area Batam Center. Jadi kita sebar brosur itu ke area-area kantor, ke perumahan-perumahan, dan kita siapkan tenaga buat antar. Jadi kalau dulu belum ada GoFood ya, belum ada GrabFood, pokoknya yang online-online belum ada. Jadi kita sediakan tim yang khusus untuk mengantar pesanan-pesanan mereka gitu. Jadi dulu juga belum ada status-status seperti sekarang gitu kan ya. Jadi lebih seperti itu. Jadi setiap orang datang beli misalnya bungkus, kita kasih selebaran, tempel di dinding, tempel di kulkas ya Bu, mana tahu nggak sempat masak. Jadi kita lebih interaksinya lebih ke ini ya, ke humannya gitu ya, nggak lewat medsosnya seperti itu.
0: Baik. Dari Ibu sendiri, apa langkah pertama yang Ibu lakukan ketika mulai membangun identitas brand Pondok Kriuk ini?
1: Yang pertama tentunya memang kita konsisten dengan branding kita tadi ya. Kita sering gencarkan tentang tagline tadi ya, bahwa rumah makan Pondok Kriuk spesialis ayam kriuk rasanya sampai ke tulang, seperti itu. Ada bonus sayur asem dan sebagainya. Jadi itu memang nggak bosen-bosen pada saat itu ya, kita bagaimana menjalin hubungan yang baik juga dengan relasi dengan teman-teman atau pelanggan yang datang, yang akhirnya menjadi pelanggan tetap seperti itu ya. Nah, di pada saat itu kita merambah ke perkantoran, di situ kita sediakan juga nasi kotak, jadi untuk rapat-rapat mereka kita bisa sediakan nasi kotak. Setelah itu berangsur-angsur nih permintaan ke bentuk yang lain seperti tumpeng, dan kita juga siapkan tumpeng. Tumpeng kita tumpeng kreasi, jadi setiap pesanan itu akan spesial bentuk dan komposisinya seperti itu. Jadi tidak akan pernah sama untuk setiap tumpeng yang kita pesan. Jadi akhirnya berangsur-angsur tuh untuk bagaimana membuat Pondok Kriuk ini tumbuh berkembang, bukan hanya sekedar stuck di menu ayam kriuk aja, ada juga kita lele, ada bebek dan sebagainya. Jadi yang seafood juga ada, udang, sotong seperti itu, dan kita juga merambah ke seperti nasi kotak. Kadang kita juga menerima dalam bentuk prasmanan. Jadi intinya gini deh, pelanggan bertanya bisa nggak nyiapkan ini, kita jawab bisa, baru kita mencari cara nih gimana caranya, tapi kita akan terima dulu, kita tidak pantang kita menolaknya seperti itu, karena gambarannya kan toh itu tidak jauh dari makanan, pasti kita bisa melakukannya kalau kita memang mau mencoba. Dan akhirnya betul, jadi dari yang tidak pernah membuat tumpeng akhirnya menjadi tumpeng yang sampai saat ini mungkin diingat, tumpeng Pondok Kriuk seperti itu. Nah, merambah lagi ke minuman-minuman spesial kita. Ada beberapa nih, es teler, ada Esteller, es durian, ada es buah naga, ada es cincau, ada juga es tape merah. Nah, selain itu juga ada minuman yang lain, jus, dan kalau di Kepri kan ada minuman khasnya ya, teh tarik. Kita juga sediakan yang seperti itu. Jadi memang kita konsepnya banyak menu yang kita tawarkan di dalam satu tempat Pondok Kriuk tadi. Jadi ketika satu keluarga 5 orang membawa anak-anaknya pengen ini, ibunya pengen ini, ayahnya pengen ini, insya Allah bisa terakomodir semua.
0: Pilihan ada
1: nih, betul ya. Sekali gitu.
0: Baik Ibu, ini yang untuk esnya yang dibawa apa aja nih Ibu?
1: Yang tadi saya sebutin ini ada es teler, best seller kita, sama es durian, ada es buah naga. Jadi ini warna-warnanya berasal dari real buah-buahan tersebut. Ada juga es cincau, ada es tape merah. Es tape merah itu es tape dipadu dengan kacang merah. Jadi ini minuman yang spesial selain jus ya. Jus dan minuman yang lainnya seperti teh, kopi yang memang standar sudah ada di rumah makan seperti itu. Nah, ini suka saya bawa contoh buat menu makanannya, itu ada ayam kriuk, ayam bakar, ada bebek, ada lele, ada ayam geprek, dan juga aneka sambelnya yang tadi saya ceritain, plus sayur asem. Nah, berlanjut lagi nih, perkembangan Pondok Kriuk itu kita juga care dengan kesehatan ya, dengan pelanggan-pelanggan yang saat ini mungkin lagi menyiapkan untuk kehidupan yang lebih sehat dengan mengkonsumsi nasi merah. Kita juga sediakan nasi merah di Pondok Kriuk.
0: Iya,
1: jadi buat teman-teman yang memang sedang program untuk menjaga pola makan, kita sediakan nasi merah dengan ayam bakarnya dan pernak-pernik yang memang bisa dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjaga pola makan seperti itu.
0: Baik, semua tersedia ya pendengar ya. Tinggal datang aja nih, milih mau yang mana.
1: Betul sekali.
0: Benar. Untuk penjualannya nih sudah langsung di ruko ini Ibu ya?
1: Betul. Nah, kita start pertama sudah di ruko, dan di lantai 2 kita juga sediakan untuk lokasi yang VVIP. Jadi kalau misalnya pelanggan ingin yang agak ngadem gitu ya, santai, lebih rileks, dia di lantai 2, dan juga bisa digunakan buat misalnya acara-acara mungkin ibu-ibu yang lagi mau arisan tapi di rumahnya nggak mau repot, nggak mau kotor misalnya kan ya. Jadi mungkin dialihkan ke Pondok Kriuk aja, di situ tinggal datang pesan, bayar, selesai deh. Nggak perlu bersih-bersih kan ya, seperti itu. Bisa juga buat meeting-meeting ringan, kapasitas sekitar 30 orang lah gitu.
0: Bener-bener lengkap ini ya pendengar ya. Tinggal datang aja pokoknya, mau acara apapun bisa ini di sini ya.
1: Betul.
0: Ini berarti hanya ada di Batam Center Bu ya?
1: Betul.
0: Karena kadang ada beberapa, misalnya ada brand gitu ya, buka beberapa cabang. Nah, ada di beberapa cabang itu yang rasanya mungkin berbeda dengan yang cabang utama seperti itu ya. Kalau Pondok Kriuk hanya di pusat aja ya, dan rasanya pasti selalu sama seperti awal buka ini ya Bu.
1: Betul, alhamdulillah. Dulu sempat kita buka di beberapa tempat tapi terbentur dengan kondisi COVID pada saat itu, dan kondisinya gak memungkinkan, jadi kita tidak lanjutkan, dan saat ini kita fokus di satu tempat. Hanya saja bisa di lantai 1 dan lantai 2 seperti itu.
0: Baik. Bagi Ibu ini, selain rasa makanan, betul, faktor apa lagi yang menurut Ibu paling berpengaruh terhadap pengalaman pelanggan?
1: Biasanya sih kebersihan itu udah pasti ya. Kebersihan, terus servis ke pelanggan mungkin ya. Bagaimana mungkin mereka nyaman dengan sambutan kita seperti itu, selain memang rasa, karena nanti kalau disambutnya dengan muka masam, nggak ditegur, nggak diingat, pasti juga kurang nyaman. Kebetulan kita punya staff yang kita training untuk menyambut tamu dengan baik, mengingat kesukaan mereka, kadang-kadang jadi mereka lebih deket, enak ngobrolnya seperti itu, sambil bercanda seperti itu. Jadi itu menurut saya adalah nilai plus atau nilai khusus ya. Seperti juga saya lebih senang pendekatannya secara bondingnya secara personal seperti itu ya. Jadi kita membangun relasi, bukan sekedar Anda beli, bayar, selesai gitu ya, udah selesai. Jadi mungkin di luar dari konteks jual beli di dalam rumah makan kami, kita menjalin hubungan yang baik di luarnya juga seperti itu. Jadi ketika butuh apa-apa, mereka ingat, oh kemana, oh Pondok Kriuk aja, ada acara masjid, oh Pondok Kriuk aja, ada acara kantor, Pondok Kriuk aja, pengen tumpeng ke Pondok Kriuk aja. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan seperti itu penting banget menurut saya.
0: Benar-benar, biar pelanggan tetap kembali lagi.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau ingin pesan tumpeng atau nasi kotak ini Bu, biasanya nanti harus diambil sendiri ya, atau nanti ada kurir yang mengantarkan begitu Ibu?
1: Kita fleksibel. Jadi ketika pemesan ingin mengambil sendiri, kita persilahkan juga. Tapi kalau minta diantar, kita juga antar gitu. Untuk lokasi-lokasi yang masih terjangkau, kita nggak kenakan ongkir. Tapi kalau untuk lokasi-lokasi yang sudah memang agak jauh, seperti ke Sekupang, ke Tanjung Uncang, ke Batu Ampar, kita memang jangkauannya lumayan jauh, biasanya kita ada ongkir gitu. Tapi kalau masih area-area terjangkau Batam Center dan sebagainya, biasanya kita free ongkir sih untuk seperti itu, nasi kotak seperti itu juga gitu.
0: Baik. Kalau dari pengalaman Ibu nih ya, Dari menu yang Ibu suguhkan ini, mm-mm, yang paling favorit apa ini?
1: Saat ini bestsellernya sih masih ayam kriuk.
0: Ayam
1: ya.
0: Kriuk ya.
1: Ayam kriuk itu karena mungkin anak-anak juga suka, mm-mm, karena ada kriuk-kriuknya itu yang membuat selera makan gitu ya, dicampur dengan nasi putihnya itu membuat rasanya ada tambahan rasa gitu di situ selain hanya ayam biasa. Mungkin ayam juga memang lembut dan bumbunya juga meresap karena kita proses masaknya itu bukan instan. Kita masak dengan konsep bukan di presto juga, dia lembutnya bukan di presto. Jadi tulangnya enggak hancur, tapi lepas dari dagingnya seperti itu. Jadi kita proses masaknya dengan kesabaran karena butuh waktu agak lama. Jadi mungkin itu dimakan oleh anak-anak juga lembut, orang tua juga lembut, orang dewasa biasa juga bisa. Jadi bestsellernya masih si ayam kriuk.
0: Masih ayam kriuk ya.
1: Gitu.
0: Nomor satu.
1: Iya.
0: Menu nomor satu di Pondok Kriuk.
1: Betul, Pondok Kriuk memang. Karena mungkin rasanya sampai ke tulang tadi ya. Dan ternyata setelah ngobrol dengan beberapa pelanggan yang kadang-kadang nelfonkan, ini Pondok Kriuk ya, yang jual ayam kriuk ya. Iya Bu, oh, yang ada sayur asemnya. Pasti ada pertanyaan, yang ada sayur asemnya. Karena memang mungkin di tempat lain sayur asem tidak menjadi paket bonus seperti tempat kita, mm-hmm, seperti itu. Jadi mereka senang dengan, oh kalau udah beli ayam nasi dapat bonus sayur asam, seperti itu.
0: Jadi tercukupi ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Mau protein ada ayam, mau sayur-sayuran juga ada ini sayur asam.
1: Banyak banyak menu sih Mbak Tasya. Nanti kapan-kapan Mbak Tasya boleh mampir ke tempat kita.
0: Boleh, boleh banget. Kalau cara Ibu sendiri nih, bagaimana menjaga kualitas produk agar citra brand tetap konsisten?
1: Untuk menjaga produk tadi seperti yang saya udah jelasin, yang pertama pemilihan bahan baku ya. Pemilihan bahan baku itu memang kita harus turun, kita harus pilih yang benar-benar segar. Kita nggak boleh, meskipun dengan tingkat harga yang sedang naik, seperti ayam misalnya sampai tembus 40.000 misalnya ya, kita nggak mungkin mengganti dengan ayam yang standarnya bukan yang punya kita gitu. Kita juga tetap berusaha tidak mengurangi juga dari beratnya, dari standar bentuknya gitu kan, bukan terus dijadikan kecil gitu, enggak juga. Nah kalau misalnya sudah mentok pasti kita akan evaluasi dari yang lainnya seperti itu. Jadi yang pertama untuk menjaga kualitas produk kita adalah pemilihan bahan baku, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah proses dalam mengerjakan atau mengolah bahan baku tadi, yaitu prosesnya harus betul-betul dijaga dari tingkat kebersihan dan juga tingkat standarisasi yang sudah kita tetapkan. Misalnya kita masak ayam sekian menit atau sekian ini, kita nggak boleh kurangin waktunya. Jadi nggak boleh. Seperti juga pembuatan sambal, kita sudah punya takaran nih, bawang putihnya sekian, bawang merahnya sekian, cabenya sekian, misalnya tomatnya sekian, itu nggak boleh kita kurangi dari standar yang sudah kita punya di Pondok Kriuk. Jadi Pondok Kriuk sudah punya standarisasi untuk sekian porsi ayam, bumbunya adalah sekian. Sekian porsi sambal, bumbunya adalah sekian. Kita semua sudah punya standarisasi. Jadi kita enggak lari dari itu untuk menjaga kualitas produk kita, seperti itu.
0: Walaupun bahan baku agak mahal ini ya,
1: Iya, agak mahal. Memang kalau sudah di luar dari kendali, ya mau enggak mau kita naikkan harga. Dan sebetulnya naiknya juga masih oke lah, tidak terlalu melonjak tinggi. Jadi masyarakat masih wajar gitu, dengan mereka kan juga belanja ke pasar juga kan ya, tahu harga udah melonjak misalnya gitu. Jadi ada kenaikan yang nggak signifikan yang bisa diterima oleh masyarakat. Gitu.
0: Baik, kalau untuk mempromosikan ini ya Bu ya, berarti untuk Pondok Kriuk ini ada Instagramnya begitu Ibu atau ada TikToknya?
1: Sebenarnya ada, cuman memang Instagram kita ada, Facebook juga ada, tapi memang nggak terlalu kita fokus ke situ saat ini karena kita masih handle yang sudah rutin sama kita, sudah menjadi pelanggan tetap kita dan setiap hari bagaimana yang datang seperti itu. Jadi kita saat ini lebih memaksimalkan dengan mereka yang memang betul datang, itu kita prioritaskan betul, dan juga dengan penjualan-penjualan yang di luar dari itu, seperti kita ke instansi-instansi menyiapkan nasi kotak, snack. Salah satu snacknya adalah pisang wijen ini. Ini juga produk asli dari kita. Jadi kita saat ini lebih fokus ke situ ya. Maksudnya dengan kapasitas yang kita punya, dengan tingkat itu yang saat ini, mungkin saat ini baru lebih fokus kepada bagaimana melayani langsung orang datang, meskipun tetap medsos dan promo lewat media tetap kita lakukan, tapi tidak segencar-gencarnya seperti itu.
0: Baik, lebih fokus ke testimoni real begitu ya, Bu ya. Boleh? Tadi bukan bawa buku menu ya, Bu ya? Boleh kasih tahu nih menu-menunya apa aja nih, selain ayam kriuk yang favorit, yang paling betul favorit ini ya.
1: Ini menu Rumah Makan Pondok Kriuk sejak 2009. Jadi kita berdiri dari tahun 2009. Ini banyak banget ya kalau boleh saya sebut, dari hanya 3 menu: ayam kriuk, lele, sama soto koya.
0: Soto koya.
1: Iya, soto koya. Jadi sekarang sudah, kalau dihitung udah banyak banget ya, ada ayam kriuk komplit, ayam kriuk, ayam bakar komplit, ada yang sambelnya macam-macam, ada sambel ulek, sambel ijo, dan juga kita ada yang pakai ikan asin.
0: Harganya terjangkau juga ya, Bu ya.
1: Boleh dibilang, saya sebutkan aja untuk makan di tempat dengan paket ayam kriuk komplit itu yang isinya sudah ada ayam, ada tahu tempe, ada lalapan, ada sambelnya, plus bonus sarasim hanya 27 ribu aja. Bukan 72 ya, 27 ribu.
0: 27 ribu ya, pendengar ya.
1: Iya, 27 ribu.
0: Sangat hemat ini ya.
1: Betul,
0: sangat.
1: Ada banyak apa yang menu, Mbak. Kita juga ada pecel, ada aja pecel endes itu. Kita ini yang spesial lagi nih, kalau mau coba untuk menu kita di Pondok Kriuk, ada pecel endes itu. Pecelnya kita prosesnya, penggorengannya menggunakan sangrai, wajan tanah liat ya, bukan pakai minyak. Jadi kacangnya itu bebas dari minyak untuk sambal pecelnya itu. Jadi kita jaga tingkat kesegarannya dan rasanya dari situ. Nah, nasi goreng juga ada varian tuh, ada yang hijau. Hijau ini bukan dari pewarna, tapi dari cabai.
0: Gitu. Oh, cabai.
1: Dari cabai yang dihalusin, digoreng bersama nasi, akhirnya menjadi warnanya cabai, nasinya nasi goreng hijau. Cuman ini catatan hanya bagi yang jadi suka pedas-pedas. Bagi yang suka pedas-pedas. Kita juga ada jamur kriuk, ada juga soto koya tadi ya. Jadi kalau pagi kita kebetulan ada menu sarapan. Sarapan
0: ada
1: itu.
0: Menu sarapan.
1: Ada menu sarapan. Kita ada lontong Medan. Lontong Medan, lontong tauco ya bahasanya. Kalau Medan itu khasnya untuk lontong sayurnya dia menggunakan tauco. Jadi kita sediakan itu, dan lontongnya kita masak sendiri dengan rasa yang lembut. Jadi nggak usah khawatir banyak ada campuran macamnya, karena kita memang memasaknya sendiri, tidak pesan dari orang, tidak beli. Jadi rasanya dijamin lembut deh.
0: Dengan bahan-bahan yang higienis juga tentunya ya, pendengar ya.
1: Betul sekali.
0: Baik. Sebagai penutup ini, Ibu, ya, apa pesan dan motivasi dari Ibu Ruli bagi para pelaku UMKM yang sedang berjuang membangun usahanya agar mampu memiliki brand yang kuat dan selalu diingat oleh konsumen?
1: Pesannya sih ya, buat yang teman-teman yang baru merintis mungkin ya, atau baru mau merintis sudah ada di kepala mau bikin ini, mau bikin itu, seperti itu ya, ayo bergerak, jangan tunda, seperti itu, lakukan, jangan tunda. Jadi ketika kita ada masalah di tengah, kalau kita takut, kita tidak akan pernah memulai. Jadi mulai dulu, jangan takut ada masalah, karena ketika kita menghadapi masalah di tengah jalan, kita akan berpikir mencari jalan keluarnya. Jadi bagi teman-teman yang sedang juga merintis usaha, tetap semangat. Jadi tidak ada usaha yang instan, semuanya butuh proses dan butuh kesabaran, tapi semuanya juga akan nampak hasilnya ketika kita serius mencintai apa yang kita geluti, seperti itu.
0: Baik, tidak terasa ya pendengar, kebersamaan kita dalam program UMKM Bicara sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil bahwa membangun sebuah usaha tidak cukup hanya mengandalkan produk yang enak ataupun berkualitas. Sebuah brand yang kuat dibangun melalui konsistensi, pelayanan yang baik, identitas yang jelas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama melalui pemanfaatan media digital. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya yang sedang berencana memulai usaha. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Siti Ruliyah SE, selaku owner Pondok Riuk. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama Mbak Tasya, terima kasih juga sudah memberi kesempatan kepada saya mewakili Rumah Makan Pondok Riuk untuk menyampaikan bahwa di Kota Batam ada loh ayam yang rasanya sampai ke tulang, yaitu di Rumah Makan Pondok Riuk.
0: Pondok Riuk. Semoga Pondok Riuk semakin maju, amin, sukses dan terus menginspirasi UMKM lainnya di Kota Batam.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih juga pendengar yang telah setia mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program UMKM Bicara sore hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Anak dan perempuan itu tidak berani melapor karena ada tekanan. Disitulah peran kita dari dinas, juga dari organisasi perempuan terutama ya, mengedukasi atau memberikan pelajaran atau bagaimana caranya si perempuan tadi berani melaporkan sehingga tidak mereka itu mendapatkan hak-haknya. Dari dinas sendiri itu kami apabila sudah terjadi kekerasan tersebut, kami juga

Berikut pokok-pokok berita utama. Pengoperasian embung Sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten 50 Kota menemukan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual dengan korban didominasi anak-anak dengan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Pendengar, inilah berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 20 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT di SPN Polda Riau pada Senin pagi. Pembukaan pendidikan ditandai dengan upacara yang dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan. Kapolda menjelaskan pendidikan pembentukan akan berlangsung selama 5 bulan dengan total peserta didik sebanyak 4.709 orang. Terdiri dari 709 polisi wanita yang mengikuti pendidikan di Sepolwan Lemdikla Polri dan 4.090 polisi laki-laki yang menjalani pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia. Kapolda mengingatkan para siswa bahwa lulusan Bintara berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu nantinya akan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
2: Kapolda Riau, baru saja kita melaksanakan upacara pembentukan pendidikan. Upacara pembentukan Bintara Polri, jadi pendidikan pembentukan Bintara Polri yang punya kemampuan SPKT. SPKT tahu ya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi khususnya begitu. Total kegiatan ini pagi hari ini serentak diadakan di seluruh Polda, di seluruh Polda ada 31 SPN yang menyelenggarakan. Total ada 4.799 orang ya, yang 31 Polda. Untuk 709 itu adalah polisi wanita dan sisanya ada 4.900 adalah polisi. Khusus untuk di Polda SPN dan dari ini ada 119 personil hasil rekrutan dari tahun anggaran 2026 tahun ini. Jadi saya.
1: Sementara itu salah seorang peserta didik mengaku bangga bisa menjalani pendidikan di SPN Polda Riau dan diri akan mengemban tugas sebagai Polri yang melayani masyarakat.
3: Saya bagi teman-teman guru pada tahun ini tetap semangat karena saya juga sudah mencoba dia lagi dan pada tahun ini Tuhan dan
1: dalam kesempatan ini Kapolda memberikan sejumlah pesan penting di antara yang menjaga kesehatan, menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga pendidikan, mempersiapkan fisik dan mental, mematuhi seluruh peraturan, menghormati pendidik, menjaga solidaritas, meninggalkan sikap manja dan egois, serta terus menumbuhkan semangat belajar demi mewujudkan cita-cita sebagai bayangkara sejati. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pengoperasian embung Sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Laporan Analia Widi, RRI Ranai.
4: Uji coba kapasitas embung Sebayar mulai dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung Sebayar diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan embung Sebayar diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
5: Dan uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
4: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan embung Sebayar dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
6: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir. Semoga terrealisasi segera embung Sembayar.
4: Dari informasi yang diperoleh RRI, embung Sembayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Warga Padang keluhkan kondisi air keruh dan dugaan adanya kenaikan tarif dasar pelanggan PDAM di Halo RRI tadi pagi. Perumda Air Minum Kota Padang memastikan air yang masih keruh di sejumlah wilayah pelayanan tetap aman digunakan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda, RRI Padang.
7: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil. Siapa penyebabnya?
8: Keluhan tersebut disampaikan salah seorang penelpon program Halo RRI, Ayu, warga Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Menurutnya dalam beberapa hari terakhir, pelanggan PDAM di sekitar rumahnya merasa khawatir dengan kondisi air yang masih keruh hingga diduga adanya pembengkakan tagihan tarif dari biasanya. Selain kualitas air, Ayu mengatakan distribusi air juga sering terhenti pada siang hari. Namun pada malam harinya ia mengaku pasokan air PDAM cenderung mengalir lebih lancar dengan kondisi yang juga keruh.
7: Padang Pasir, Ujung Gurun sama semua. Air keruh kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah. Di air isi ulang lagi untuk masak gitu. Udah satu bulan belakangan inilah. Bulan ini Bu Ayu agak membengkak pembayarannya. Padahal pemakaian sedikit.
8: Menanggapi keluhan pelanggan tersebut saat dihubungi pagi tadi, Kasubag Humas dan Protokoler Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen mengatakan, berdasarkan standar peraturan Menteri Kesehatan Permenkes, ia mengklaim air yang masih keruh di sejumlah wilayah pelayanan tetap aman digunakan. Ia mengatakan kondisi air yang masih keruh disebabkan kapasitas produksi instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun belum kembali normal setelah terdampak bencana pada akhir 2025. Selain itu mulai besok, Perumda AM Padang bersama Hutama Karya akan memulai perbaikan pengolahan air IPA Gunung Pangilun dengan waktu pengerjaan yang cukup panjang.
9: Saat ini kita sedang ada proses perbaikan infrastruktur di Gunung Pangilun. Jadi selama proses perbaikan infrastruktur ini yang terdampak akibat banjir akhir tahun lalu, itu memang pelayanan kami terkait pendistribusian air bersih terganggu. Itu tidak hanya untuk wilayah Ibu tadi, itu hampir di seluruh area pelayanan pusat Kota Padang.
8: Adi Zen menambahkan, terkait dengan lonjakan tagihan air pelanggan, ia menyarankan agar pelanggan menghubungi call center Perumda AM Padang. Hal dimaksud agar keluhan teknis dan gangguan perpipaan air dapat ditangani langsung oleh timnya. Hans Permananda melaporkan.
0: Wali Kota Payakumbuh, Zulmaita, tekankan aspek akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi.
10: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya proyek. Kalau perlu tarik kendaraan.
11: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
12: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi Ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan publik.
11: Wali Kota Sumeta juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Literasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama bagi generasi muda, untuk menghadapi dunia kerja modern. Garda Ramadan melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
13: Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2026. Immanuel Maitreali mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan literasi dan tidak cepat merasa puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurutnya, pengembangan teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas siapa saja. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuka akses yang luas bagi siapa saja untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan zaman. Immanuel mengatakan, literasi di era digital tidak lagi terbatas pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga dapat diperoleh melalui internet, media sosial, hingga berbagai platform digital lainnya. Kemampuan literasi juga menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja modern yang semakin menuntut penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
14: Sekarang kan pengetahuan itu sudah tidak terbatas ya, bagaimana kita mendapatkan sumbernya, bagaimana kita dapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar melalui artikel, perpustakaan, ataupun juga di kelas, tapi kita bisa melakukan riset sendiri melalui internet, ataupun juga dapat bertanya ke artificial intelligence.
13: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Baca Masyarakat, TPM Kepulauan Riau, Harken mengatakan, literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin besar pula peluang untuk meraih kesuksesan.
15: Literasi adalah investasi yang sangat penting ya. Semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin tinggi tingkat kesuksesan. Ini tepat.
13: Ia mengajak generasi muda untuk terus belajar dan tidak berhenti mencari pengetahuan baru meskipun telah meraih berbagai pencapaian. Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan peluang yang sangat besar bagi setiap orang untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 100 ton beras Bulog telah tiba di Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Penagi. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
16: Natuna mulai menerima pasukan beras Bulog setelah sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pengiriman dari kota Tanjung Pinang.

0: capai lebih dari 1.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pencius menghimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras Bulog di Natuna. Ia menegaskan Bulog akan terus berupaya menjaga pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
1: Proses pengiriman itu sudah akan dilaksanakan, ini kan bulan Juli ya, di pertengahan Juni kemarin itu. Beberapa kendala itu, satu, kapal yang dari Pinang itu mereka tidak bisa mendapat untuk pengiriman ke Natuna. Terus di saat kapal sudah ada, kemarin itu ada larangan tidak boleh berlayar karena cuaca. Namun saat ini si beras itu sudah ada di pelabuhan Penagih. Sudah, cuman dia menunggu antrian bongkar karena posisi beras itu ada di bawah. Dari 1.000 itu yang sudah ada di Penagih itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang, Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
0: Sebelumnya, warga di sejumlah wilayah Natuna mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras Bulog ukuran 5 kg di tingkat pengecer. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus beralih membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi. Salah seorang warga Rana Jileha mengaku beberapa waktu terakhir kesulitan memperoleh beras Bulog di toko-toko. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dan harganya lebih mahal dibandingkan beras Bulog. Jileha berharap distribusi beras Bulog segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh beras dengan harga terjangkau. Menurutnya, keberadaan beras Bulog sangat membantu kebutuhan rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
2: Kami kadang pakai gonggong, asgol, bilang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sair 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu. Ya, sangat memberatkanlah pengeluarannya. Karena bagi kami, Bulog itu biar gimana pun setidaknya 60 ribu udah dapat 5 kilo. Sekarang ini 60 ribu tuh harus kami bagi lagi.
0: Dengan mulai tibanya pasokan baru, masyarakat diharapkan dapat segera memperoleh kembali beras Bulog di sejumlah pengecer setelah proses distribusi selesai. Bulog juga memastikan akan terus memantau penyaluran agar stok tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat Natuna. Demikian Merjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pemkab Bengkalis bersama TNI, Polri, dan petani menggelar panen raya padi di Desa Sepotong. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lahan sawah sebagai lumbung pangan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan para petani menggelar panen padi bareng sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di Desa Sepotong akhir pekan lalu. Kepala Staf Kodam Kasdam 19 Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan menyebutkan, panen raya ini jadi bukti nyata kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kasdam 19 Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan mengapresiasi semangat dan juga konsistensi masyarakat Desa Sepotong yang sampai sekarang ini masih mempertahankan budidaya padi sebagai salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kawasan persawahan di Desa Sepotong punya potensi besar untuk terus dikembangkan sehingga butuh dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
6: Siak kecil di Desa Sepotong, kita lihat sendiri bahwa saat ini masyarakat itu masih konsisten untuk terus menanam padi untuk ketahanan pangan di wilayah Bengkalis ini. Dan saya mengharapkan pejabat pemerintah daerah harus bekerja sama kepada masyarakat untuk memberikan stimulus-stimulus supaya masyarakat terus bisa membangun atau mengembangkan lahan khususnya tanaman padi ini menjadi sebuah unggulan program di Bengkalis.
5: Ia juga menambahkan keberhasilan sektor pertanian bukan cuma ditentukan ditentukan oleh hasil panen, namun juga oleh komitmen semua pihak dalam menjaga lahan pertanian produktif tetap ada. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan kawasan persawahan Desa Sepotong

0: Kartini punya luas lahan sekitar 50 hektar yang akan dipanen dengan produksi rata-rata mencapai 6,7 ton gabah per hektarnya. Menurutnya potensi ini harus terus dijaga karena kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Bengkalis masih cukup tinggi dan sebagian besar pasokannya masih datang dari luar daerah.
1: Dalam 50 hektar itu, 1 hektar kita menghasilkan 6,7 ton. Artinya minimal kita ada 80 ton. Kita pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu mendorong dan mendukung kelompok-kelompok tani untuk senantiasa menjaga potensi sekaligus tantangannya.
0: Ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan fungsi lahan pertanian agar tidak dialihkan ke penggunaan lain yang bisa mengurangi produksi pangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kadin Tanjung Pinang mendesak retail modern, lokal, dan nasional untuk memprioritaskan penyerapan produk lokal UMKM. Rizwan Badrian melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
3: Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Tanjung Pinang mendesak peningkatan kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan retail modern berskala lokal maupun nasional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat besarnya potensi produk lokal yang bahkan telah menembus pasar ekspor Singapura, seperti produk bawang goreng. Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang, Ade Angga, menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi nyata berupa fasilitas kemasan atau packaging berkualitas tinggi secara gratis bagi produk unggulan. Kadin mencontohkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sejak lama sukses memajukan UMKM melalui pemberian insentif kemasan dan sertifikasi halal gratis.
4: Bahkan dari produk-produk UMKM itu bukan hanya bisa bersaing di tingkat lokal, bagian sudah mulai ekspor ke Singapura. Beberapa program perlu menyentuh UMKM-UMKM ini, seperti program misalnya memberikan bantuan packaging secara gratis kepada UMKM-UMKM yang diseleksi, yang memiliki kualitas makanan yang unggul. Gitu.
3: Selain masalah kemasan, Kadin Tanjung Pinang menyoroti mahalnya biaya logistik di wilayah kepulauan akibat pengetatan pengawasan barang dari Batam. Ade meminta pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Bea Cukai segera duduk bersama merumuskan tindakan afirmatif agar kasus kelangkaan pasokan seperti minyak kita tidak terulang lagi.
4: Nah ini memang ada kendala ini, kita akui lah ada kendala. Kemarin mungkin ikuti ada beberapa produk yang mungkin karena ada pengetatan kebijakan pengawasan dari Bea Cukai, dari Batam ke Tanjung Pinang itu mengalami kendala. Nah itu saya kira perlu ada afirmatif action lah, harus ada kebijakan tersendiri untuk daerah-daerah kepulauan ini.
3: Terkait permodalan, Kadin mengungkapkan banyak pelaku usaha mikro yang gagal naik kelas akibat terganjal aturan perbankan mengenai jaminan aset dan riwayat tunggakan kredit. Sebagai solusinya, Kadin menyarankan pemerintah daerah mengalihkan bantuan modal tunai ke bentuk subsidi bahan baku import seperti kedelai serta bantuan alat produksi berupa gerobak usaha. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kader PKK di Kota Batam didorong menjadi pelopor edukasi pencegahan kebakaran melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan memadamkan api, tetapi juga menyiapkan kader PKK sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Peserta diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Hendriana Gustini, berharap peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
7: Dan kami berharap Yuhun Ibu Tanji sudah berhati ini bisa menyampaikan atau memaki di sekitar perumahan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Itu tujuan dan manfaat yang kami harapkan untuk pelaksanaan bendera kita pada hari ini.
6: Menurut pemerintah Kota Batam, penyebar luasan pengetahuan mengenai penanganan awal kebakaran menjadi penting mengingat keluarga merupakan pihak pertama yang menghadapi situasi darurat sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasbinul Nasution, mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan masyarakat pada menit-menit awal saat api mulai muncul.
8: Kebakaran itu sering terjadi karena kita yang menghadapinya itu menghilangkan momentum mas, golden time istilahnya. Jadi begitu terjadi ada kebakaran itu beberapa menit ketika itu adalah golden time dan kepanikan sering membuat musibah yang besar. Ya, karena jangan tidak terlaluan. Tapi kalau kita tahu di ibu yang
6: melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap kader PKK mampu menjadi penggerak edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga semakin banyak keluarga memahami cara mencegah kebakaran sekaligus melakukan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan petugas tiba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
2: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 50 Kota menemukan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual dengan korban didominasi anak-anak dengan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Sally Della Putri melaporkan dari RRI Padang.
9: Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di tahun 2026 itu sudah 33 kekerasan.
10: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KB P3A Kabupaten 50 Kota Salvina kepada RRI mengatakan 33 kasus tersebut merupakan laporan yang diterima sejak awal Januari 2026 hingga kemarin. Pada umumnya yang menjadi korban anak-anak, sedangkan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri, saudara maupun kerabat dekat. Dari kejadian itu, kata Salvina, masih banyak kasus yang tidak terungkap karena korban takut melapor dan keluarga memilih menutupi peristiwa tersebut. Padahal kekerasan yang dibiarkan akan meninggalkan trauma mendalam, membuat anak menjadi murung, kehilangan semangat belajar hingga mengganggu kehidupan sosialnya. Salvina menyebutkan untuk menekan angka kekerasan tersebut, pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk gabungan organisasi wanita atau GOW. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendorong korban maupun keluarga agar berani melapor sehingga rantai kekerasan dapat diputus.
9: Anak dan perempuan itu tidak berani melapor karena ada tekanan. Disitulah peran kita dari dinas, juga dari organisasi perempuan terutama ya, mengedukasi atau berikan pelajaran atau bagaimana caranya si perempuan tadi berani melaporkan sehingga mereka itu mendapatkan hak-haknya. Dari dinas sendiri itu kami apabila sudah terjadi kekerasan tersebut, kami juga mendampingi si korban. Apakah mereka perlu psikolog? Apakah mereka perlu perawatan kesehatan dan sebagainya sehingga perempuan dan anak itu mendapatkan haknya.
10: Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten 50 Kota Melinda Ahlul Badrito mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencegah dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bidang penguatan ekonomi keluarga menjadi fokus utama yang dijalankan karena persoalan ekonomi sering menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan di rumah tangga.
11: Kondisi keluarga yang sehat itu akan menumbuhkan ketahanan dari keluarga. Sekuat apapun itu godaannya, maka keluarga yang tangguh akan bisa bertahan di situ.
10: Melinda berharap seluruh anggota GOW aktif turun ke tengah masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Muaranya, semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar keberanian korban dan keluarga untuk melapor. Sehingga setiap kasus dapat ditangani lebih cepat dan korban memperoleh perlindungan secara maksimal. Sally Della Putri melaporkan.
2: DP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk mencetak pekerja migran Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Di antaranya melalui program Desa Migran Emas dan SMK Go Global. Laporan Faik Iqbar Muzaki, RRI Batam.
12: DP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan Desa Migran Emas dan program SMK Go Global. Kepala DP3MI Kepulauan Riau Kombespol Imam Riyadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dalam menciptakan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
13: Nah ya kan sudah ada program Desa Migran Emas. Ada 4 Desa Migran Emas yang sudah merencanakan, Pak. Ada salah satunya Terusasa, ada juga yang ada di Bangke, di Kalimun. Ada juga kami program SMK Global. Jadi kami SMK-SMK yang lain sudah kami lakukan pendataan, pemetaan. Alhamdulillah tahun ini kami juga sudah menyiapkan suplai. Kurang lebih ada 2.400 ya, yang akan kita siapkan di tahun 2026 ini. Dan saya juga kami ada program Bupati Migran Center yang kemarin langsung diresmikan oleh Pak Menteri, yaitu di Politeknik di Batam dan Batam Tujuh Politeknik.
12: Selain memperluas akses informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, program tersebut juga diharapkan mampu mempersiapkan calon pekerja migran sejak dini melalui pembinaan, pemetaan kompetensi, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menyambut baik berbagai upaya peningkatan kapasitas calon pekerja migran, termasuk melalui pengembangan materi literasi keuangan.
14: Harapan kami melalui ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memiliki kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
12: DP3MI Kepulauan Riau berharap berbagai program tersebut mampu melahirkan lebih banyak pekerja migran Indonesia yang memiliki kompetensi, siap bekerja melalui jalur resmi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke tanah air. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
2: Tim tinju Provinsi Riau menunjukkan hasil positif pada ajang Sumatera Duel Boxing di Sumatera Utara dengan memborong 7 medali, dan hasil tersebut menjadi modal berharga menjelang keikutsertaan atlet pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 di Manado. Khairani Januari ini melaporkan dari RRI Pekanbaru.
15: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Riau sukses membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ajang Sumatera Duel Boxing yang digelar Pengprov Pertina Sumatera Utara. Kejuaraan tersebut dijadikan sebagai ajang uji coba sekaligus mengukir kemampuan atlet sebelum tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk mengatakan, Riau mengirimkan 7 petinju yang terdiri atas 6 petinju putra dan 1 petinju putri. Seluruh atlet berhasil menyumbangkan medali yang menjadi gambaran positif atas perkembangan pembinaan atlet di Bumi Lancang Kuning. 2 medali emas dipersembahkan oleh Sumiyarti yang tampil sebagai juara kelas 60 kg putri serta Zulfandi Ardiansyah yang menjadi juara kelas 60 kg putra. Sementara 3 medali perak diraih Wandi Hoki Manurung di kelas 51 kg, Chandro David Beckham Situmorang di kelas 57 kg, dan Maringan Martinus Sinaga di kelas 67 kg. Adapun 2 medali perunggu disumbangkan Alvin Fernandez di kelas 48 kg, serta Febrian Nathanael Hutauruk di kelas 63,5 kg.
16: Hasil yang diraih kemarin 2 emas, 3 perak, 2 perunggu dari 7 petinju yang berangkat Sumatera Duel yang dilaksanakan Pengprov Pertina Sumatera Utara. Artinya ini ya ajang uji coba lah untuk menuju PON Bela Diri di bulan Oktober nanti. Nah sementara memang yang datang ini semua anak-anak SKU, anak SKU dan ex-SKU baru lulus kemarin.
15: Ketua Umum Pemprov Pertina Riau, Duan Nababan mengapresiasi capaian para atlet yang mampu menunjukkan performa kompetitif pada ajang tersebut. Menurutnya, hasil ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kesiapan tim menghadapi persaingan yang lebih ketat di PON Bela Diri mendatang. Dikatakannya, Pertina Riau merencanakan memberangkatkan 10 atlet ke PON Bela Diri nanti, meski keputusan akhir tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
16: Dan yang akan kita ini kan 10 orang, 5 putra, 5 putri, cuman ya kita lihat juga lah keuangan dari Pemprov nanti ya seperti apa. Nanti kalau kita berbicara, kita pastikan 10, ternyata keuangan kita tidak mencukupi, pasti akan kita kurangi. Tapi kalau bisa kita dapat bantuan dari perusahaan atau dari yang lain, mungkin full lah kita berangkatnya. Memang udah dari awal kita persiapkan, dari kabupaten kota ini untuk menuju PON Bela Diri udah kita persiapkan.
15: Ia berharap dukungan berbagai pihak terus mengalir agar program persiapan atlet dapat berjalan dengan maksimal. Dengan persiapan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, Pertina Riau optimis mampu bersaing dan meraih prestasi pada ajang PON Bela Diri 2026 di Manado. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pengoperasian embung Sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten 50 Kota, menemukan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual dengan korban didominasi anak-anak, dengan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
5: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan iklan dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya ya. 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Senin 20 Juli 2026. Beredar di media sosial, nomor WhatsApp mengatasnamakan staf Kepala Dinas atau Kadis Pertanian Kabupaten Garut, Rika Febrianti dengan nomor 0851-9614-5161. Faktanya nomor tersebut bukan nomor staf Kadis Pertanian Kabupaten Garut Rika Febrianti. Dilansir dari akun Instagram @garutcyberhoax, nomor tersebut merupakan modus penipuan. Masyarakat dihimbau untuk tidak menanggapi pesan dari akun tersebut, tidak mengklik tautan yang dibagi, dan tidak men-transfer uang sesuai yang diminta. Masyarakat diminta segera melaporkan ke pihak berwajib jika menerima pesan dari akun tersebut. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di hari Senin sore ini pendengar? Semoga awal pekan berjalan dengan lancar. Bagi yang masih menyelesaikan pekerjaan di kantor, sedang kuliah, atau mungkin sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah, semoga tetap semangat. Jangan lupa juga untuk menjaga kondisi tubuh, karena kesehatan seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kadang luput kita perhatikan. Salah satunya adalah kesehatan bibir. Mungkin terdengar sepele, tapi siapa di sini yang pernah mengalami bibir kering atau bahkan sampai pecah-pecah? Rasanya pasti kurang nyaman. Mau makan terasa perih, tersenyum pun kadang tidak leluasa. Bibir memang lebih mudah kehilangan kelembapan dibandingkan bagian kulit lainnya. Karena itu, bibir membutuhkan perawatan sederhana tetapi dilakukan secara rutin. Salah satu langkah paling mudah tentu saja adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ketika tubuh cukup terhidrasi, kelembapan bibir juga akan lebih terjaga. Selain itu, biasakan menggunakan pelembab bibir atau lip balm, terutama jika aktivitas sehari-hari lebih banyak dilakukan di luar ruangan atau di ruangan ber-AC. Perawatan sederhana seperti ini seringkali dianggap sepele, padahal manfaatnya cukup besar untuk menjaga bibir tetap sehat. Jadi di awal pekan ini, yuk mulai memberi perhatian lebih pada kesehatan diri, bahkan dari hal kecil seperti merawat bibir. Karena tubuh yang sehat tentu akan membuat aktivitas kita menjadi lebih nyaman.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Masih bersama Pro 1 RRI Batam yang menemani sore hari Anda pendengar. Semoga suasana sore ini tetap menyenangkan. Bagi yang sedang menghadapi kemacetan atau yang masih berkutat dengan pekerjaan, semoga semuanya segera selesai dengan lancar. Tadi kita sudah membahas pentingnya menjaga kelembapan bibir. Ternyata ada kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, tetapi justru membuat bibir semakin kering, yaitu kebiasaan menjilat bibir. Banyak orang mengira menjilat bibir bisa membuat bibir terasa lebih lembab, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Air liur akan cepat menguap dan membawa kelembapan alami bibir, sehingga bibir menjadi semakin kering dan mudah pecah-pecah. Selain itu, kita juga perlu melindungi bibir dari paparan sinar matahari. Sama seperti kulit wajah, bibir juga bisa terdampak sinar UV. Karena itu, memilih lip balm yang mengandung SPF bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan bibir ketika beraktivitas di luar ruangan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan setiap hari, manfaatnya akan terasa. Jadi mulai sekarang, kalau bibir terasa kering, lebih baik gunakan pelembab daripada menjilat bibir. Kebiasaan kecil yang baik akan membawa perubahan yang besar untuk kesehatan kita.

0: Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.
1: Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, ada satu lagi tips sederhana agar bibir tetap sehat. Selain cukup minum dan menggunakan pelembab, usahakan juga menghindari produk yang bisa memicu iritasi jika memang bibir kita termasuk sensitif. Dan yang tidak kalah penting, perbanyak konsumsi makanan bergizi agar kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tetap tercukupi. Kalau bibir sudah pecah-pecah cukup lama, terasa sangat nyeri, atau sampai muncul luka yang tidak kunjung sembuh, sebaiknya jangan dibiarkan. Ada baiknya segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan agar penyebabnya bisa diketahui dan ditangani dengan tepat. Menjaga kesehatan ternyata tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Justru kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten seringkali menjadi kunci yang utama. Semoga tips sore ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 20 Juli 2026. Informasi yang pertama pendengar, komitmen pengembang di Batam untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan lahan serta lonjakan harga material bangunan dinilai semakin menekan keberlanjutan pembangunan rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI Batam Robinson Tan mengatakan para pengembang tetap berupaya berpartisipasi dalam program nasional tersebut meski kondisi di lapangan semakin berat. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melantik 338 pejabat struktural tingkat 3 dan 4 di lingkungan BP Batam pada Senin 20 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Batam. Pelantikan tersebut mengacu pada keputusan Kepala BP Batam nomor 290 tahun 2026 tentang pengangkatan pejabat struktural di lingkungan BP Batam. Informasi terakhir pendengar, 3 pipa utama milik Perumda Tirta Mulia Karimun mengalami kebocoran di Kecamatan Maral sejak Minggu 19 Juli sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut menyebabkan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah di Kecamatan Maral dan Kecamatan Karimun terganggu. Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun, Ferry Kurniawan mengatakan, laporan pertama diterima petugas pelayanan dari masyarakat menjelang waktu maghrib. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 3 titik kebocoran di kawasan Paya Rengas, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18 lewat 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang dan akan kami putarkan satu lagu religi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita.

dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dikutip dari Abu Musa radhiyallahu an, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di waktu malam agar supaya orang-orang yang berbuat jahat di siang hari mau bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat jahat di malam hari mau bertaubat. Begitulah hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i.

satu lagu dari Kahitna dengan Monita dengan judul Titik Nadir menutup perjumpaan kita dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandhi Fadi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Gak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B50 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
15: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
15: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah

0: ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
1: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
2: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
4: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
5: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
6: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
5: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI

0: berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

0: lebih kuat.
1: Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
1: Yeah, of course, you know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Prosoto dari Batam Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Aziza Pahlevah kembali menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa di hari Senin malam ya, kita selalu hadirkan Mimbar Agama Buddha hingga nanti 30 menit ke depan. Nanti akan ada narasumber kami dari Maga Budi, ada Pandita Muda Edi Cahyadi yang akan berperan sebagai narasumber hingga 30 menit ke depan, yang akan membahas soal bahagia dalam karir, harmonis dalam keluarga, dan damai dalam batin. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu dari Irvin Wongso dengan Semoga Semua Hidup Berbahagia.

Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Singapura, Malaysia, sekitarnya. Senang sekali rasanya saya Edi Cahyadi dapat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha. Malam hari ini saya sendiri ya, dan bagi Anda yang mungkin sedang mendengarkan, tema kita kali ini adalah bahagia dalam karir, harmonis dalam keluarga, dan damai dalam batin ya. Bagi para pendengar, silahkan didengarkan 30 menit ke depan. Saya yakin tema ini akan sangat berguna sekali untuk kita. Baik para pendengar, tidak lupa kita aturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena saya yakin semoga kita semua dalam kondisi yang baik, bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat ya. Dan juga apapun yang diusahakan semoga lancar ya. Nah, seperti tadi tema kita yaitu bahagia dalam karir, harmonis dalam keluarga, damai dalam batin. Wah, tema ini sepertinya luar biasa ya. Misalnya karir bahagia, keluarga harmonis, batin juga damai ya. Nah, bagaimana? Nah, ini kita akan simak, kita akan bahas di 30 menit ke depan. Kita lihat dari perspektif ajaran Buddha. Nah, kalau kita lihat apa itu kebahagiaan kalau kita lihat di masa sekarang. Nah, di masa sekarang kalau kita mengacu pada ajaran Buddha ya, Buddha itu mengajarkan yang namanya keseimbangan. Keseimbangan. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, ada satu ajaran yang yang diajarkan oleh Buddha yang berhubungan dengan jalan tengah atau disebut sebagai Majjhima Patipada. Majjhima Patipada atau jalan tengah ini adalah kecenderungan ketika kita hidup ya, kita harus seimbang sebenarnya gitu ya. Bukan berarti seimbang berbuat baik dan berbuat jahat, tetapi kita seimbang dalam membawa hidup kita. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan kehidupan yang sekarang, kita sebagai perumah tangga, hidup di masyarakat, kita harus bekerja, kemudian kita juga punya keluarga ya. Namun keduanya ini juga tidak kalah penting lagi adalah dengan diri kita sendiri. Makanya bahagia dalam karir, harmonis dalam keluarga, damai dalam batin ini penting ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, banyak orang yang berhasil, dia karirnya cemerlang, dalam segi karir materi itu tidak kekurangan. Tetapi entah mengapa ada juga yang meskipun karirnya ini cemerlang, kemudian hartanya tidak kekurangan, tetapi belum ada keharmonisan dalam keluarga. Kesuksesan yang begitu diraih ya, tetapi di dalam keluarga tidak harmonis. Ada seperti itu. Ada juga yang mengutamakan keluarga, tetapi batinnya dipenuhi oleh kecemasan. Ya, dia mengutamakan keluarga, namun ternyata dia tertekan ya, di dalam keluarga itu merasa tertekan, merasa ada yang harus ditahan dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang rajin sekali ya, rajin sekali beribadah, rajin sekali bergabung di komunitas sosial, rajin sekali untuk hal-hal yang baik, tetapi waktu menjalani kehidupan yang sehubungan dengan duniawi ya, duniawi maksudnya pekerjaan dan keluarga, itu agak sedikit abai, sehingga seakan-akan dia lebih mengutamakan mungkin hubungan sosial, kemudian ibadah, tetapi dia jahat sama keluarga. Ada orang seperti itu, baik sekali sama orang lain, sama keluarganya kasar, ada seperti itu ya, sehingga apa, kedamaian tidak muncul. Nah, Sang Buddha mengajarkan seperti yang saya katakan tadi adalah keseimbangan. Kehidupan yang baik adalah ketika pekerjaan dijalani dengan benar, keluarga dirawat dengan kasih,
dan batin dilatih dengan kebijaksanaan. Nah ini pesan utama tema kita pada malam hari ini ya. Nah kita lihat satu persatu, apa itu bahagia dalam karir? Bahagia dalam karir yang dimaksud di sini adalah kita berpenghidupan benar ya. Kalau nanti kita lihat Majjhima Patipada, itu ada jalan tengah, nanti ada yang namanya Arya Atangika Magga. Arya Atangika Magga ini adalah jalan mulia berunsur 8. Salah satu dari jalan mulia berunsur 8 itu ada yang namanya penghidupan benar. Nah, penghidupan benar ini adalah yang berhubungan dengan karir kita. Sang Buddha mengajarkan ketika kita menjalankan usaha ya, mencari penghidupan untuk menyambung kehidupan yang berhubungan dengan pengumpulan harta dunia ya, itu harus dicari, didapatkan dengan cara yang benar. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan nyata ya, bagaimana supaya kita itu mencari penghasilan atau berpenghidupan benar. Sebagai misalnya kita karyawan, sebagai pengusaha. Kalau kita sebagai karyawan berarti kita memiliki atasan ya. Sebagai pengusaha kita memiliki partner. Terkadang ya kita tidak bisa melihat kenyataan bahwa kita itu posisinya apa. Maka ada beberapa di antara kita ketika kita menjadi karyawan ya, karena kita tidak mencintai pekerjaan kita, tidak melihat pekerjaan kita sebagaimana adanya, sehingga kita kerjanya itu asal-asalan kerja. Ketika kita asal-asalan kerja, nah itu disebut sebagai melenceng sedikit dengan penghidupan benar ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, sejengkel-jengkelnya kita dengan pekerjaan kita, sebosan-bosannya dengan pekerjaan kita, kita harus lihat kenyataan dulu bahwa inilah pekerjaan kita. Maka kalau kita lihat lagi, dihubungkan lagi dengan Arya Atangika Magga, nanti kelanjutannya adalah ada yang dimaksud dengan empat kesunyataan mulia. Empat kesunyataan mulia itu apa? Sang Buddha melihat, mengajak kita bahwa apapun yang kamu lihat, apapun yang kita lihat di dunia ini ketika kita hidup, yang pertama harus kita melihat kenyataannya dulu. Kalau kita menghindar dari kenyataannya, maka kita nanti ke depannya akan abu-abu semua ya. Tetapi ketika kita melihat kenyataan, oh inilah kenyataannya, kita terima, baru kemudian kita bisa melangkah dengan baik. Artinya apa? Terkadang kita, karena kita tidak bisa melihat kenyataan, akhirnya kita mengerjakan pekerjaan kita seadanya saja, tidak sebaik-baiknya, tidak dengan cara yang benar. Kalau kita bisa melihat kenyataan bahwa, oh saya adalah seorang karyawan, kita berpikir dengan penuh empati ya, seandainya bos saya memiliki karyawan seperti saya, apakah bos saya bahagia? Nah ketika kita berpikir demikian, maka harusnya kita akan menjadi karyawan yang baik. Tapi kalau misalnya kita, wah mumpung gak ada bos ini, misalnya, bisalah santai-santai dulu. Nah ini akan menjadi sedikit demi sedikit menjadi penyakit bagi kita. Nah seandainya saja kita sudah misalnya bosan sekali dengan pekerjaan kita, ya kita kembali lagi pada kenyataan bahwa saat ini kenyataannya saya masih pekerjaannya di sini. Nah ketika kita telah memahami bahwa kenyataan ini adalah memang masih saya kerjakan, sambil seandainya kita tidak menginginkan pekerjaan kita, seandainya kita bosan ya, kita tetap menjalani dengan baik sambil menunggu pilihan yang lain. Nah sehingga apa? Ketika kita telah menerima kenyataan, menjalani karir kita dengan baik, kemudian seandainya kita menolak untuk berlama-lama dengan kesusahan kita di pekerjaan tersebut, ya sambil menunggu pilihan yang lain. Ketika ada pilihan yang lain, nanti tinggal dipertimbangkan apakah
nanti pilihan yang lain itu bisa lebih baik atau malah oh ternyata lebih beruntung saya bekerja yang saat ini daripada pilihan yang akan dipilih nantinya. Jadi gitu. Nah, ini yang pertama. Ketika kita mau bahagia dalam karir, kita harus melihat dengan jelas kenyataan yang ada pada saat ini. Kita kerja sebagai apa? Coba kerjakan dengan baik. Kemudian seandainya misalnya kita tidak mencintai pekerjaan, mungkin kok saya jalani lumayan enggak cocok, cari pilihan yang lain. Karena hidup kita yang tentukan, ya. Maksudnya pilihan ada pada kita. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ketika nanti kita menjalani dengan baik, kemudian hukum semesta ini adalah aksi yang baik akan mengarahkan pada kondisi yang baik. Jadi sejelek-jeleknya pekerjaan kita, sebosan-bosannya, ketika kita jalani dengan baik, suatu saat niat baik, langkah baik, ya, usaha yang baik kita ini akan mengkondisikan pada kondisi yang baik. Ya, bisa saja karena kita rajin, karena kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya kita dilihat oleh atasan kita ataupun orang yang lain, ya, melihat kita kok, wah ini luar biasa karyawan ini, ya, bisa mendapatkan promosi pekerjaan yang lain. Nah, ini yang pertama. Jadi kunci untuk bahagia dalam karir adalah melihat kenyataan bahwa pekerjaan kita apa. Singkatnya, kalau secara umum, ya, mencintai pekerjaan kita. Setelah kita tahu kenyataan pekerjaan kita, tidak hanya sebagai karyawan, sebagai pengusaha pun demikian. Kita harus tahu, oh, inilah kenyataannya, cintai pekerjaan. Kemudian jika memang sudah dijalani dengan baik, juga tidak cocok di hati, ya, yaitu ada pilihan. Bukan berarti kita harus terpaku mati-matian di pekerjaan tersebut. Tapi sekali lagi, pilihan itu ada pada diri kita. Selain daripada itu, ya, banyak hal-hal yang bisa kita syukuri untuk pekerjaan kita, ya. Ternyata banyak orang yang lebih susah daripada kita. Kita bekerja, tinggal bekerja, sementara orang lain untuk mengirimkan lamaran pun belum tentu diterima, belum tentu diinterview, bahkan seperti itu. Nah, ini kalau kita dari sisi karyawan, ya, karena di Batam itu banyak sekali karyawan. Begitu juga dengan pengusaha. Pengusaha ketika kita jalani dengan baik, maka circle-nya nanti akan mengarah ke hal-hal yang baik. Tentu dalam karir, kalau kita lihat dari penghidupan benar, ada hal-hal yang memang pekerjaan yang dikatakan pekerjaan yang keliru. Pekerjaan yang keliru itu, ya, pekerjaan yang tidak baik, ya. Pekerjaan yang baik tentu pekerjaan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan makhluk lain. Pekerjaan yang tidak baik, ya, sebaliknya. Pekerjaan yang bisa saja merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain, ya. Kedua-duanya, ya. Nah, ini bisa dicermati sendiri dalam kehidupan. Kalau seandainya kita bekerja dari menipu, ya, sudah jelas jauh dari kebahagiaan, jadi gitu, ya. Nah, itu konteks jenis pekerjaan. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah kerja di pekerjaan yang baik, tinggal kita menerima kenyataan bahwa kita bekerja di sini, berusaha untuk mencintai pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita harmoni dalam keluarga? Jadi terkadang, ya, seperti tadi, kita udah kerja, udah sukses lah, anggap saja, ya, mau beli apa saja, tidak usah mikir-mikir duit ada atau tidak. Nah, kadang kita karena tidak melihat dari sisi lain, kadang kita melupakan keluarga kita. Karena kemudahan materi, akhirnya kita menuruti keinginan nafsu duniawi, ya. Akhirnya apa? Banyak orang terjebak. Setelah sukses, nanti akhirnya apa? Ya, akhirnya merosot. Karena apa? Hal-hal sepele. Karena perselingkuhan misalnya. Karena misalnya apa namanya? Kebencian misalnya, ya. Karena penipuan misalnya. Nah, itu karena narkoba,
minuman keras ya, karena prostitusi ya banyak. Jadi ini harus dilihat bahwa ada sisi lain ya, bahagia dalam kerja, harmoni dalam keluarga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang harmoni dalam keluarga, di dalam ajaran Buddha itu ada sutta namanya Sigalawada Sutta. Nah, di situ ada tentang kewajiban keluarga. Ada kewajiban istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban ayah, ada kewajiban ibu, ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak ya. Nah, itu nanti bisa referensinya Sigalawada Sutta. Namun yang perlu saya tekankan di sini, kunci daripada keharmonisan keluarga itu adalah metta ya. Metta itu diartikan sebagai cinta kasih. Buddha pernah mengatakan bahwa metanca sabalokasmin mana sambawaye aparimanang. Artinya adalah dengan cinta kasih, kembangkanlah cinta kasih ini ditujukan kepada semua makhluk. Seperti apa? Seperti cinta kasih seorang ibu kepada anaknya yang tunggal. Jadi ketika seorang ibu memiliki anak yang tunggal, begitu sayangnya ibu ini kepada anak tersebut, nah rasa kasih sayang ini ditujukan kepada semua makhluk. Nah kalau kita lihat lingkup kecil dari keluarga ya, buktikan saja dalam keluarga kita, mengapa kok nggak bahagia, nggak harmonis ya, pasti jauh sekali dengan cinta kasih. Mungkin ya, cinta kasih itu musuhnya kebencian ya. Kebencian itu kalau dikembangkan bisa emosi, amarah ya, jengkel, dendam, kemudian dengki ya. Nah ini kebencian, ini anaknya banyak ya. Nah di dalam keluarga, seandainya kita berbicara tidak dilandasi dengan cinta kasih, wah ini jauh dari keluarga ya, jauh dari harmonis. Seorang istri berbicara kepada suami dengan mungkin penuh kejengkelan, atau sebaliknya seorang suami berbicara dengan istri didasari dengan benci misalnya. Dulu kok sebelum menikah kok sepertinya harmonis sekali, setelah menikah kok berubah drastis. Nah, karena apa? Karena apa? Cinta kasihnya udah berbeda ya. Nah, ketika kita bisa merawat cinta kasih, kita latih dulu dari cara berucap didasari dengan cinta kasih sayang, berucap yang lembut ya, tidak seperti marah misalnya. Masalah yang kecil dihilangkan, masalah yang sudah timbul dikecilkan, bukan masalah kecil dibesarkan ya. Di dalam satu keluarga bisa saling memberi ya, karena cinta kasih itu, cinta itu nanti kalau mau dijabarkan, anak-anaknya itu seperti memberi ya, rela ya, berkorban, itu anak cinta semua ya, maksudnya turunan daripada cinta, saling memberi ya. Bayangkan ketika kita pulang dari kerja, mungkin di rumah ada istri anak ya, kita membeli hanya sekedar makanan ringan mungkin ya, atau paling tidak kita tawarin sebelum pulang, wah ini saya mau pulang, bentar lagi mau pulang, ada mau titip nggak? Wah kan, dengan bahasa yang tepat ya, bukan bahasa bentak, itu juga akan hal-hal kecil seperti ini akan menciptakan keharmonisan. Ini baru dari lingkup kecil ya, nanti dikembangkan lagi bagaimana cinta kasih itu dikembangkan kepada yang lebih luas lagi ya. Kalau kita keluarga kecil biasanya suami istri ya, nanti kalau udah punya anak, suami istri anak, kemudian kalau seandainya nanti ada orang tua mertua ya, ini lebih agak gede lagi ya, suami istri anak mertua orang tua. Nah ini lebih, seandainya tidak ada cinta kasih di situ, maka ya sudah, ada nanti menantu tidak cocok sama mertua, anak tidak cocok sama orang tua ya. Apalagi kalau berbicara
malah dendam misalnya. Gak terima saya. Dulu waktu kecil orang tua gak pernah ngurus saya, ya. Sekarang ikut saya, udah tua gak bisa ngapa-ngapain, saya balas, ya. Rasain gimana anaknya gak ngurus. Nah ini kebencian, musuh dari cinta. Maka tidak akan ada yang namanya keharmonisan. Sebenarnya ya, tidak ada orang tua yang jahat sama anak, ya. Mereka mungkin tidak mengurus kita waktu kecil. Itu mereka punya alasan. Mungkin juga alasan ekonomi, alasan keadaan, kondisi, dan sebagainya. Seandainya saja kita lahir dengan langsung kecukupan apa materi, mungkin gak bakal ya. Lahir di keluarga yang baik, mungkin gak bakal. Tetapi kondisi orang berbeda-beda. Maka seandainya, wah, kita masih menyimpan dendam kepada orang tua atau keluarga, ya mudah-mudahan setelah mendengar mimbar agama Buddha ini sedikit dikurangi dendamnya, ya munculkan cinta kasih, karena cinta kasih inilah menjadi penyebab keharmonisan keluarga. Tanpa cinta kasih maka jauh sekali rasanya untuk menciptakan keluarga yang harmoni, ya. Nah kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya kita damai dalam batin. Kedamaian dalam batin itu sebenarnya muncul dari yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan celakanya tidak bisa muncul langsung, ya. Dia harus dilatih. Dilatih dengan cara penyadaran diri. Penyadaran diri itu hidup berkesadaran. Hidup kesadaran ini lebih rumit lagi, kita butuh yang namanya pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar yang berhubungan dengan apa? Kehidupan. Kehidupan, kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas tentang kehidupan, kita punya pandangan nanti sempit. Ketika punya pandangan sempit, ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Entah itu masalah karir, entah itu masalah keluarga. Karena kita berwawasan sempit. Nah akhirnya kembali lagi pada diri kita. Untuk menimbulkan kesadaran dalam diri, ya kita harus belajar lebih giat. Belajar dharma, ya, belajar kebenaran, belajar hal-hal yang lain yang bisa membuka wawasan kita. Karena kalau kita bicara tentang dharma itu luas sekali, ya. Luas sekali. Akhirnya apa? Dengan tekun mempelajari dharma, ya, kalau di Indonesia belajar agama lah, jangan ditinggalkan agama. Meskipun kita kerja, ya, keluarga kita mungkin yang sekarang susah diperbaiki, tapi jangan tinggalkan agama, jangan tinggalkan dharma. Belajar dharma supaya apa? Supaya kita bisa membuka hati kita. Hidup berkesadaran. Oh ternyata hidup ini ada yang namanya sebab akibat. Kalau kita menyakiti orang lain, nah kita suatu saat juga akan tersakiti. Kalau kita mencuri barang milik orang lain, suatu saat kita akan kehilangan. Kalau kita misalnya mengkhianati pasangan kita, suatu saat juga sakit rasanya kalau dikhianati pasangan. Kalau kita membohongin orang lain, sakit rasanya kalau kita dibohongin. Nah ini hal-hal seperti ini harus kita tembus. Tembus itu yang kita gali sendiri dengan pengetahuan kita, dengan kebijaksanaan kita. Sehingga apa? Kalau kita tidak muncul kesadaran, maka kita tidak menyadari. Ah, di dalam Dharmapada itu dikatakan berbuat jahat sedikit demi sedikit, ketika akibatnya itu tidak terasa, nanti kita akan terus berbuat jahat. Ketika kita terus berbuat jahat, tumpukan perbuatan jahat kita itu lama-lama berbuah, dan buahnya itu sangat menyakitkan, ya. Kita menganggap bahwa oh perbuatan yang kita lakukan itu nggak berbuah. Ternyata nanti numpuk, ya. Suatu saat ketika kita kondisinya tepat, yang namanya perbuatan buruk akan berbuah penderitaan.
Ya, mungkin kita misalnya di pekerjaan, kalau gak jujur kita bisa korupsi. Sedikit demi sedikit mungkin ya. Nah, oh gak ketahuan sedikit, gak ketahuan sedikit, gak ketahuan terus. Tetapi suatu saat ketika ketahuan, ini akan menjadi penderitaan. Penderitaan bisa dalam bentuk ya harga diri kita gara-gara tidak jujur ya. Bahkan ya bisa jadi karena hukum ya. Bahkan ada juga belum ranah hukum bisa langsung mencelakai diri kita. Nah, akhirnya apa? Kedamaian batin itu timbul dari hidup berkesadaran untuk menumbuhkan apa? Kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, kita terombang-ambing dengan apa yang ada di depan kita. Sehingga apa? Yang tadinya masalah kecil, kita nggak bisa atasi. Masalah yang lebih besar sedikit malah tambah besar ya. Gak ada masalah malah terjadi masalah. Tetapi kalau ada kebijaksanaan, masalah apapun kita bisa lihat dengan jernih, kita bisa ambil langkah dengan benar, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita sikapi untuk menyikapi masalah hidup itu bisa membuat hati lebih tenang ya. Banyak cara seperti yang saya katakan tadi, bisa belajar secara belajar agama, belajar dharma ya. Kalau belajar itu ada pariyati, pati-pati, pati-weda. Nah, itu artinya pariyati itu belajar secara teori, pati-weda itu belajar mempraktikkan, pati-pati mempraktikkan, pati-weda itu adalah belajar dari pengalaman. Jadi gitu. Kalau belajar dari teori gampang sekarang ya. Belajar praktik, nah apa yang kita pelajari dipraktikkan ya. Oh, baru mendengar tentang harmoni dalam bahagia dalam karir dengan cara apa? Mencintai pekerjaan, menerima pekerjaan kita sebagaimana adanya. Harmoni dalam keluarga, punya cinta kasih ya. Damai dalam batin, punya kebijaksanaan. Nah, itu coba dipraktikkan, itu disebut sebagai pati-pati. Pati-pati itu mempraktekkan, belajar dengan cara mempraktekkan. Pati weda, lihat pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang sudah tidak menyenangkan, ya jangan diulangi lagi ya. Jadikan pelajaran berharga, itu disebut sebagai pati weda. Sehingga apa? Ada pepatah mengatakan yang keledai tidak mungkin jatuh di lubang yang sama. Tapi terkadang kita, karena kebijaksanaan kita sangat jauh sekali, kita sering mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana kita mau damai batinnya? Maka asah terus kesadaran diri, tingkatkan kebijaksanaan, maka kita akan dekat dengan kedamaian hati ya. Nah, para pendengar, itu tadi tiga ya. Bahagia dalam karir, harmoni dalam keluarga, damai dalam batin. Cintai pekerjaan, terima kenyataan dari pekerjaan. Milikilah cinta kasih dan kebijaksanaan. Dengan demikian, tiga hal tadi ya akan terwujud. Tidak terasa waktu kita sudah 30 menit ya. Cukup sampai di sini dulu mimbar agama Buddha pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pekan berikutnya. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 20 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pertumbuhan layanan Transbatam yang terus meluas mulai diikuti kebutuhan infrastruktur pendukung. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam menyiapkan penambahan sedikitnya 15 halte baru hingga 2027 dan mulai menggandeng pihak swasta untuk membantu pembangunannya. Langkah tersebut diambil agar pengembangan layanan angkutan massal tidak hanya bertumpu pada penambahan armada, tetapi juga didukung fasilitas yang memadai bagi penumpang. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Transbatam, Bambang Sucipto, mengatakan pada 2026 pihaknya akan membangun 5 halte baru sekaligus merevitalisasi 5 halte yang sudah ada. Menurutnya, pembangunan 5 halte baru kini memasuki tahap lelang. Jika proses berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada pertengahan Agustus. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Satlantas Polresta Barelang menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong sebagai bagian dari upaya memerangi balap liar di Kota Batam. Kepolisian menilai knalpot brong bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga identik dengan aksi balap liar yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Komitmen tersebut disampaikan Kasatlantas Polresta Barelang Kompol M. Aviditya Arifibowo didampingi Wakasatlantas AKP Victor Hutahean dalam konferensi pers di Mapolresta Barelang pada hari Senin ini. Penindakan dilakukan menyusul masih maraknya aksi balap liar di sejumlah titik, termasuk insiden kecelakaan balap liar yang sempat viral beberapa waktu lalu. Aviditya mengatakan pihaknya terus meningkatkan patroli dan razia di lokasi-lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar, terutama pada malam Sabtu dan malam Minggu. Informasi yang terakhir, pendengar, Batam selangkah lebih dekat menjadi pusat ekonomi digital Asia Tenggara. Peresmian sistem kabel bawah laut Nongsa Changi Cable atau NCC di Nongsa Point Marina pada hari Senin ini memperkuat konektivitas internasional sekaligus membuka peluang masuknya investasi pusat data, komputasi awan atau cloud computing, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke Kota Batam. Kabel bawah laut sepanjang sekitar 50 km tersebut menghubungkan Nongsa Digital Park atau NDP Batam dengan Changi, Singapura. Jalur ini menjadi salah satu koneksi bawah laut terpendek di Selat Singapura dengan latensi kurang dari 2 milidetik sehingga mampu mendukung kebutuhan industri digital yang membutuhkan kecepatan transfer data tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda ditemani oleh saya, Ziza Paleva, hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi, pendengar, kita akan masuk ke dalam program Hasanah Budaya Sunda hingga nanti 1 jam ke depan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah mini drama dari RRI Tual yang akan berjudul Ilusi Menang Malah Tumbang. Selamat mendengarkan dan tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
1: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
3: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada satu jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpul

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
5: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 20 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pembangunan 51 unit koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Tanjung Pinang, Bintan, dan Lingga terus dipercepat. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 36 unit telah selesai dibangun dan sisanya ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026. Komandan Kodim atau Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel In Abdul Hamid mengatakan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembentukan KDKMP. Menurutnya, berdasarkan jumlah desa dan kelurahan, kebutuhan ideal pembangunan KDKMP di tiga daerah tersebut mencapai 153 unit. Namun, keterbatasan aset daerah serta ketersediaan lahan milik desa dan kelurahan membuat pembangunan tahap awal baru dapat dilakukan di 51 titik. Ia menjelaskan, hingga 15 Juli 2026, sebanyak 36 unit KDKMP telah selesai dibangun, sementara 15 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau masih menelusuri identitas seorang perempuan bernama Susi yang diduga menjadi korban penyekapan di kota Miawat di Myanmar. Perempuan tersebut viral di media sosial setelah muncul dalam sebuah video bersama seorang wanita lain bernama Ayu yang disebut berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam video itu, keduanya terlihat diborgol menggunakan kabel pengikat atau kabel ties. Susi juga tampak memperlihatkan luka pada bagian kakinya sambil memohon bantuan pemerintah Indonesia agar dapat dipulangkan. Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan pihaknya telah mendatangi kawasan Pelantar 1 Tanjung Pinang yang diduga menjadi lokasi tempat tinggal keluarga perempuan tersebut. Namun, hasil penelusuran di lapangan belum menemukan keluarga maupun kerabat yang sesuai dengan identitas dalam video viral tersebut. Informasi yang terakhir, pendengar, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, melantik 338 pejabat struktural tingkat 3 dan 4 di lingkungan BP Batam pada hari Senin ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Batam. Pelantikan tersebut mengacu pada keputusan Kepala BP Batam nomor 290 tahun 2026 tentang pengangkatan pejabat struktural di lingkungan BP Batam. Dalam sambutannya, Li Claudia menegaskan bahwa penguatan organisasi tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan sistem kerja, tetapi juga dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan jiwa kepemimpinan pada posisi yang tepat. Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola kelembagaan BP Batam sehingga pelaksanaan berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu-lagu barat lawas ya, ataupun evergreen song yang akan menemani ruang dengan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu terlebih dahulu di malam hari ini sebelum kami nanti buka layanan telepon di 0778463351, pendengar bisa lebih dahulu ya request melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Senang sekali saya Siza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Ruang Rindu dengan lagu Indonesia, lagu barat lawas atau evergreen song ya pendengar. Silakan pendengar yang ingin beristirahat, menenangkan pikiran, menenangkan jiwanya ya di malam hari ini sembari kita mendengarkan lagu-lagu barat lawas. Silakan yang ingin request atau mau kirim-kirim salam bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp. Yang pertama dari Bang Yani di Seberas, katanya mau kirim-kirim salam aja buat Kiranaswa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zulhijah, dan untuk semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Bang Yani ya. Sehat dan bahagia selalu di Seberas. Ada Bule Fa yang request lagu dari Frank Sinatra, I Love You Baby. Tadi sudah saya putarkan lagunya ya. Ternyata ini lagunya yang Can't Take My Eyes Off You ya ternyata ya. Kemudian Bule Fa mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Pak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Mas Lidar, Monik, Gafar, dan salam satu untuk semua aja. Oke, terima kasih banyak Bule Fa. Sehat dan bahagia selalu Bule Fa ya. Ada Bang Abed Nego, katanya mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Sakira, Nek Karin, Kak Fah, Mak Dinda, Mak Dewi, Malina, Juliana, Jamilah, Fatmawati, Siti Jamilah, Putri Cantik, Iman, Iwan, Rajalang, Kak Mila, Wak Normi, Roni, Bisa Nyokong, ada Kak Tonah, Lili, Kak Ci, Senap, Cek Seman, Cik Den, Dibungur, Bang Norman, Izar, Innas. Oke, terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Ada Roni dari STB hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Kak Raha, Kak Sarinah, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansyah, Habib Nengko, Cik Gunormah, Amirah, Pak Tohat, Durais, Pak Mor, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monika, Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Ika, Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi. Dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak Bang Roni, panjang ya pesan-pesannya ya. Sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Bang Gafar.
1: Selamat malam Waliza, apa kabar?
0: Kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bang Gafar? Alhamdulillah.
1: Jadi Mas Aliza, alhamdulillah.
0: Kenapa Bang Gafar?
1: Jadi Mas Aliza, sekarang alhamdulillah tensi pun dah okey lah, tadi tensi kurang itu.
0: Oh, alhamdulillah kalau gitu, senang tahunya saya ya.
1: Alhamdulillah Aliza.
0: Oke, Bang Gafar, malam ini nak request lagu apa?
1: Tak apa, pernah tanya dulu Mas Aliza. Pernah tanya dulu sama Aliza itu.
0: Coba tanya.
1: Coba tanya sama Aziza.
0: Nak tanya apa?
1: Tak banter kok.
0: Suaranya sih kecil sangat, saya tak bisa dengar.
1: Tak bantal.
0: Halo?
1: Halo, bantal tau tak bantal?
0: Bantal tahu bantal. Kenapa memang?
1: Perbedaan bantal sama Aziza.
0: Perbedaan saya sama bantal banyak lah. Tak ada persamaannya malah.
1: Kalau kurang tahu, bapak kasih tahu gitu ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau bantal itu untuk sandaran kepala ya juga. Kalau Aziza
0: apa?
1: Nanti. Kalau Aziza itu sandaran nanti itu. Gitu.
0: Oh, kirain sandaran motor ya kan? Sandaran motor.
1: Aziza, kalau lagu.
0: Lagu apa malam ini?
1: Sekarang kan lagu manca. Kalau lagu Chinese
0: ya. Lagu apa?
1: lagu Cina, lagu China.
0: Lagu Cina tak bisa lah, ini kan lagu lagu barat. Emang nak request lagu apa?
1: Ada duit apa? Nak boleh nak request lagu Hawaii.
0: Biasa Hotel California.
1: Nanti ganti lah, kita lagu Hawaii.
0: Tak bisa, tak ada loh di bank lagu kami tuh lagu itu.
1: Oh, gitu. Kalau gitu dari Scorpion aja lah.
0: Apa tuh?
1: Live for tomorrow.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan ya, Bang Afar.
1: Salam dua jiza, sehat selalu, kami selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Terima kasih banyak, Bang Afar ya.
1: Salamnya di majihan, adik kasam ya. Depositnya berikan nuah. Ada Madi di Tiga, ada Mas Lida, ada Andi Tita, ada Nek Ari, Mak Dinda di Gua Sri, ya.
0: Iya.
1: Ada Belipa tadi, ya. Ada Mama Dewi, ada Karina Kutu, ada Benego, ada Bang Sayuman, ya. Ada Andi. Oke, untuk Aziza, terima kasih Aziza.
0: Sama-sama, Bang Afar ya.
1: Jangan lupa kalau orang tanya bantal dengan Aziza, terus bedanya lain, tak sama ya. kalau bantal itu untuk sandaran kepala gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Aziza, itu sandaran apa tadi?
0: Sandaran motor.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gafar ya. Sehat dan baik selalu Bang Gafar seperti biasa. Baik, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rindu.
2: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Lagi nak ikut channel ni lagi hak tak pandai jaga barat.
0: Ini Wak Normi ya?
2: Wak Normi orang Melayu ni orang barat.
0: Wak Normi lama tak dengar suaranya, macam mana kabarnya Wak Normi, sehat?
2: Alhamdulillah saya rumah tak mau ni rumah adik.
0: Oh, iya.
2: Alhamdulillah dia baru datang terlalu panjang.
0: Okay.
2: Alhamdulillah semua untuk ibu cik, untuk Nek Nego, Nek Tia, Nek Peggy, Roni, Amira, Pak Fahad, Pak Jaini, Arman, Naryati, Tuk Juliana, Tanjung Medang, Mama Aziz, Tuk Limen, untuk Mak Bajar, Enki, Pak Bauzi, Mama Iman, Tuk Cik, Pak Alang, Abang Iden Yutun, Rabu Bansit, Tuk Monek, Tuk Buk Leta, Bang Zahiman, Norval Seh, untuk Andi Lau. Satu untuk semua lanjut dah ya.
0: Okay,
2: mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur murah.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih Zah ya.
0: Terima kasih kembali Wak Normi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Wak Normi ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Langsung terpeleset ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Wak Normi. Wak Normi.
0: Oh, Wak Normi.
3: Matur thank you.
0: Si orang Melayu.
3: Iya. Prabu orang Melaku.
0: Yang penting melaku ya.
3: Wak Normi, berarti cepat masuknya kan? Jadi Melayu dia kalau. Pas Mas Prabu lambat karena jalan melaku. Sehat aja ya.
0: Sehat Mas Prabu seperti biasa.
3: Iya. Rick, ini apa namanya, evergreen song ya?
0: Iya, evergreen song.
3: Sekali-sekali pengen ini lagu spesial buat Eng-ing-eng. Ini Bang Prabu lagi pilek loh. Itu
0: iya sih, kedengeran sih ini.
3: Kemarin kan habis konser sama si Ardo kan, karaoke. Disuruh nyanyi satu album ya, serak lah. Iya.
0: Udah minta bayaran royalti?
3: Kayaknya belum, itu aja nanti diwakilin ke rekeningnya Ajija aja. Aduh, sampai batuk. Apa, Ubi 40?
0: Oh, Ubi 40?
3: Ubi 40.
0: Oh. Ubi. Saya bayanginnya ubi makanan.
3: Ubi Cilembu.
0: Iya. Yang apa judulnya?
3: Here I am.
0: Oke.
3: Iya. Karena ini kan manca ya. Kalau yang Indonya itu Angela Ricci. Tapi itu dia. Kapan Indonya ya, Ajija?
0: Indonya kapan ya? Saya pun enggak hafal loh. Oh, sebelum malam nih.
3: Iya, emang kadang kan suka berubah-ubah ya.
0: Iya.
3: UB 40 ya. Itu spesial siap buat eng-eng-eng.
0: Siapa tuh?
3: Buat siapa ya? Kayaknya buat Bang Saiman lah.
0: Oke.
3: Okay, udah lama Bang Saiman enggak ya dikasih lagu kan? Biasanya dikasih kemenyan ya. Oh, Bang Saiman masuklah. Iya, buat Ajija semoga sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya Ajija ya.
0: Amin Mas Prabu.
3: Iya, berarti semalam Mas Prabu enggak sia-sia nobar. Karena kan satu minggu sebelum apa Spanyol sama Argentina itu, Mas Prabu kan udah bilang Spanyol menang tipis.
0: Oh.
3: Iya, menang tipis sama Argentina. Gitu, alhamdulillah akhirnya benar langsung yang mandi kembang siapa? Mau tahu enggak siapa?
0: Siapa Bang Tengki ya?
3: Bukan.
0: Siapa jadi?
3: Andi Lala.
0: Andi Lala.
3: kata Ma Fajar bukan Andi Lap.
0: Andi Lala.
3: Langsung miskol dia. Iya, buat Ajija semoga sehat, rezekinya lancar,
0: kasih,
3: lancar-lancarnya Ajija.
0: Amin.
3: Insya Allah doa orang sakit makbul lah Ajija.
0: Iya.
3: Iya. Terus salam juga buat tadi Wak Nurmi, beserta Pak Mur, Kamila. Terus salam juga buat Bang Roni, Bang Saiman, Bang Roy, semoga sehat beliau ya.
0: Amin.
3: Iya, terus buat apa Bang Thank You yang pastinya udah lama enggak kedengeran suaranya Bang Thank You?
0: Iya ya, udah lama enggak kedengeran suaranya.
3: Semenjak Jerman pulang kampung dia ikut juga. Bang Thank You. Terus salam buat Cigo Norma. Biasanya Cigo Norma pertama dia.
0: Iya nih, ketiduran kayaknya masih berselimut nih.
3: Iya, ketiduran begadang dia. Terus salam buat Nek Jasmine, Kak Sarina. Masuk Kak, miss call nih dia. Udah tahu Ajija. Terus salam buat Nur Bilqis, buat Toci. Udah lama juga gak kedengeran suaranya ya Toci ya.
0: Iya betul.
3: Semoga beliau sehat ya.
0: Amin.
3: Iya, buat Bang Iman, buat Udin Buton, buat Kak Juliana 123 Kak Jamila, Siti Jamila. Buat nanti salamnya dilanjutin Bang Iman lah lengkap ya.
0: Oke. Okay,
3: kalau Bang Iman kan dia per apa? Per kakak ya.
0: Lengkap ya.
3: Per kartu keluarga. Lengkap dia.
0: Sampai alamatnya yeah ya.
3: Iya, ada lagunya kan?
0: Ada dong.
3: Iya, buat Ajija makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prabu bangkit. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Silakan mendengar di 43351. Halo, assalamualaikum Roh Rindu. Halo. Dampaknya tidak terhubung ya pendengar. Oke, silakan pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351 ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Iya, Kak Monik masuk.
4: Iya, bersama Digi Aziza.
0: Iya, sehat Kak Monik malam
4: sehat
0: ini?
4: Iya, sehat banget.
0: Alhamdulillah. Oke.
4: Oke, minta lagu lah ya, lagu Soldier.
0: Soldier of Fortune ya.
4: Iya, kesukaannya okay. Kak Pencam Pemuda India ya.
0: Siap.
4: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya Digi Aziza. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin, terima ya kasih Allah. Kak Monik ya.
4: Amin, ya Allah. Salam spesialnya buatnya Kak Pencam Pemuda India, Mak Siti. Terus salamnya buatnya Kak Pa, Rahma, Ika, Nenek Karim, Koko Ayam, Pak Nga, Pak Haji Gemoy. Udah enggaklah kita atau nikah kawin bersama istri. Putra langsung Mama Boy, Kak Mastura, Kak Sekarwangiku, Mama Dewi, Mama Leni, Kak Jamila, Kak Juliana, Kak Aisyah, Uni Desi, Kak Ania, Grup Nano-Nano, Nenek Kembar ya, Mak Dia, Mak Dinda, Kak Raha, Kak Mas Tidar, boleh pas gitu. Fatmawati Mak Aisyah, Wak Nurmi tadi barusan, ada Kak Mila, Saiman Roni, Mamak Jihan. Kalau gitu buatnya DJ Aziza, terima kasih untuk waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Kak Monik. Saya dan baiknya selalu ya di Tanjung Uma bersama keluarga tercinta. Baik, silakan mendengar. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum, orang rindu.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
5: Yang datang barinya aja.
0: Oh, Bang Udin rupanya.
5: Gimana kabarnya aja?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik, Bapak pendatang baru.
5: Aduh.
0: Bang Udin, gimana kabarnya Bang Udin?
5: Alhamdulillah sehat, Jinja.
0: Alhamdulillah sehat ya.
5: Ya, lagunya okay. Ikutan aja, Jinja.
0: Oke, siap.
5: Salam cerita untuk Jinja, sehat selalu sekeluarga.
0: Terima kasih banyak Bang Udin Buton.
5: Taruh buat hati-hati di jalan.
0: Siap, pasti itu.
5: Salam pertama untuk putri cantik yang cantik manis juga.
0: Hihi.
5: Ya rindu juga ujung putu Najib Jalil, lama gak dengar suaranya.
0: Iya ya.
5: Iya.
0: Setelah ke RRI Batam jadi jarang telepon dia ya.
5: Iya. maaf putri ujung putu bercanda. Salah jarak. Lanjut salah gak ada karahan juga. Kak Jamila, Melati, Mbak Ika juga, Siti Jamila, ada juga siapa juga, agak batu juga saya ini, Pian, ada Kak Nur Blikis juga, Pak Nur Jaid, Bang Imat, Amat Lidar juga, Kak Norma, ada juga Ci Asna, Mama Leni, siapa juga. Di Karvani juga, pokoknya satu untuk semua gabung.
0: Oke. Empat
5: waktu tadi ini. Kita Ajijan. Assalamualaikum Ajijan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin Buton di Nagoya. Sehat dan baik selalu Bang Udin Buton ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rindu.
6: Waalaikumsalam dah.
0: Ya, Kapten Syah, how are you?
6: Sudah, berita baik. Kamu adalah sandaran hati suami kamu. Bukan sandaran hati orang yang kamu tak kenal hanya bercanda. Sandaran hati kamu, suami kamu. Ikhlas pada suami kamu. Itu saja yang tiap harapkan.
0: Okay.
6: Dan lagi satu, tiap nak lagu Soldiers of Fortune. Masa tiap dia bateri tinggal weak lah. Bateri dah lemah ni.
0: Okay,
6: so, cuma tiap cakap, please. Jangan dengar rayuan gombal walaupun bercanda sandaran hati. Sandaran hati seorang isteri adalah surga sandaran hati dia, suami dia, dunia dan akhirat.
0: Okay, siapkan.
6: Dan untuk kamu, keikhlasan kamu, siapa yang nak minta sandaran hati, bergurau pilo ke whatever the pilo it is ke, peluk bantal ke, cara romantika, tak bisa menembus hati kamu. Kep yakin kamu setia pada suami.
0: Thank you.
6: Dan itu bukan cek marah, tapi sandaran hati yang jujur, wanita beriman, sandaran hati dia mengharap suami dan syurga suami dia, bukan mengharap larian gombal sandaran hati pemuda lain, walaupun dia bercanda.
0: Siap, Cap, siap.
6: Dan Cap minta ini Soldiers of Fortune, and untuk special untuk Makun, Lord Bilkis, dan ada ini. Cuma satu lah, kita kalau di udara, bercanda tu biarlah dengan cara kesantunan, bukan dengan cara bergodaan gombal pada isteri orang. Tak
0: siap,
6: baik.
0: Cap, siap, Cap. Sila salam-salamnya lagi, Cap.
6: Dan lagi satu, Cap minta satu aja. Kenapa tahu? Cap sayang kamu seperti Cap walaupun orang India, tapi Cap menghormati wanita Jawa apa bangsa. Jadi kita menghormati orang tu dengan budi bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Jadi kita hormatilah apa bangsa sekalipun. Menghormati kaum wanita. Respect a lady, you see. Don't talk nonsense.
0: Thank you, Kak.
6: So, whatever they say, maaf cakap English. So, jaga diri, insyaAllah. Salam doa. Semua kamu bahagia dan sandaran hati adalah surga suami kamu, dunia dan akhirat. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Kapten Syam. Sehat dan baiknya selalu, Kapten Syam, ya. Oke, silakan pendengar di Batam 3351. Halo, assalamualaikum. Terpeleset lagi nih nampaknya ya, banyak yang terpeleset malam ini. Halo, assalamualaikum Roh Rindu.
7: Waalaikumsalam Roh Rindu.
0: Iya, Nek Peggy.
7: Iya sayang, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pripun kabarnya Nek Peggy?
7: Alhamdulillah, berdoa ya ambikmu.
0: Alhamdulillah, belum tidur Nek Peggy.
7: Lagi mikirin dirimu.
0: Jangan dipikir, nanti pusing.
7: Tak pusing, jelas.
0: Nek Peggy, lagunya nak Rika siapa ikut aja nih?
7: Rika, dia lagi Azizah pilihkan, oke?
0: Okay? Oke, okay, siap.
7: Yang bis punya ya?
0: Yang apa?
7: Yang tebet punya.
0: Oke, okay, yang joget-joget ya?
7: Nah, yang joget mantap.
0: Siap, nanti kami putarkan, Nek Peggy. Silakan salam-salam ya, Nek Peggy.
7: Wak Nomi tadi, itu Udin Buton, Gapar, Bang Haji, itu apa? Si Andi ya.
0: Oke. Okay.
7: Tuk kecil ya, tuk
0: kecil, ya.
7: Tuk atuk-atuk lah ya.
0: Oke.
7: Okay. Saiman. Itu Bulik Pa, Puspa, Mama Boy, Mama Azim, Mama Pajar, Mama Leni, Mama Lina, Mama Sopi, Nenek Karim, Nenek Kembar, Nenek Kapira, Nenek semua eh.
0: Oke.
7: Okay. Yang udah bergabung, yang belum bergabung, siapa malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya.
0: Amin.
7: Pada teman-teman yang ada kat luar sana. Untuk Azizah, selamat malam Azizah.
0: Selamat malam.
7: Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Azizah.
0: Amin.
7: Pulang nanti hati-hati, ya. Jaga dirimu dengan baik-baik, oke? Okay?
0: Pasti, terima kasih Nek Peggy.
7: Jangan lupa cuci kaki.
0: Cuci tangan, baca doa.
7: Baca doa, bismillah.
0: Bismillah, Allahumma barik lana.
7: Terima kasih karena benar. Oke, bye bye.
0: Assalamualaikum.
7: Keluarga sehat, Aziza.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
7: Amin. Ya itu ya, Aziza.
0: Siap, bye bye.
7: Assalamualaikum, Aziza ku sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullah, Nek Peggy ku sayang. Semoga Nek Peggy sehat dan ceria selalu bersama keluarga tercinta di sana ya. Oke, silakan mendengar penelpon terakhir di sesi yang pertama di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
8: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, sudah selesai bersimutnya Cikgu.
8: Lah muang. Udah buang kelamin.
0: Udah buang selimutnya.
8: Ada.
0: Udah tak nak tidur.
8: Tak ada, ada bantal busuk lagi. Aji ya.
0: Iya.
8: Sehat.
0: Sehatlah. Suaranya macam sehat kan?
8: Sehat. Sehat merdu, suka didengar Azizah ni. Apa boleh dilawan bercanda? Kan kita bercanda aja di udara je, ya.
0: Iya, bercanda-bercanda aja.
8: Ada maksud apa-apalah.
0: Iya.
8: Azizah selalu sehat ya?
0: Alhamdulillah Cikgu, selama Cikgu sehat saya juga sehat.
8: Iya, pokoknya kita sama-sama sehat lah ya.
0: Iya dong, sehatnya harus menular ke pendengar yang lain dong. Biar rame terus ini.
8: Macam itulah. Biar aku bergabung sama Azizah.
0: Iya.
8: Tapi Azizah memang diminat kan. Amai penggemar dia. Aku tak dicanda orang terus ya.
0: Tak apa-apa lah, tak sambil pusing.
8: Lewat angin aja Azizah.
0: Iya itulah. Sampai rumah pun dah lupa.
8: Dah lupa. Yang disayang tetap di hati kan. Macam gak normal kan, selalu terkunci.
0: Terkunci untuk itu ya. Siapa kan, yang jarang bukan. Pulang itu Abang Toyib ya.
8: Abang Toyib lah. Jangan salah paham ya. Itu juga Azizah, kayak apa tahu lah. Bercanda tu itu harus sebab kesenyir kan.
0: Iya.
8: Jadi lagu ni, lagu apa?
0: Lagu barat ni Cikgu, nak lagu apa?
8: Jadi dah berapa orang minta lagu, Kak Norma ikut tu aja.
0: Okey, ikut aja ya.
8: Jadi berapa macam lagu kan puas dengar.
0: Betul.
8: Jadi kalau salam dia tadi buat Nevegi.
0: Uh-uh.
8: Nah, tapi Kak Norma dah ada di WhatsApp tadi. Jadi yang bergabung tadi ada okay. Nevegi, ada Bang Uden, ada Mas Prabu kita ya. Jadi satu untuk semua ajalah Haji Syah.
0: Siap.
8: Kalau ada waktu dibaca WhatsApp Kakak ya.
0: Okey, ada ya. Kami belum buka WhatsApp lagi.
8: Ya, okay, jadi siap. Itu aja Jaya. Selamat malam, sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
8: Yang terima disayang kasih banyak, memang cikgu. Selalu ada di hati aja.
0: Iya dong, termasuk cikgu
8: tak
0: ya.
8: Tak kemana-mana. jadi itu aja Jaya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan ceria selalu cikgu ya. Oke, pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Tadi sudah antri, sudah waiting list tadi dari penelpon pertama. Bang Gafar tadi request lagu dari Scorpions dengan Living for Tomorrow. I'm still

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Masih di Pro 1 RRI Matamkan, informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, selamat sekali ya. Kita masih berjumpa dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop barat lawas. Silahkan bagi pendengar yang ingin request, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di malam hari ini di 0778463351 ya. Silakan pendengar di 0778463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan selamat kakak siapa ya ini?
1: Sama Aziza.
0: Biasa, pasti gini nih. Aduh, kakak siapa ini ya?
1: Nah, tebak, kalau tebak nanti dapat hadiahnya.
0: Hadiahnya apa? Piring cantik?
1: Nah, lagu nanti minta.
0: Dari mana dulu nih? Dari mana, dari mana?
1: Dari siapa-siapa nih, kan udah sering dah nih ngomongnya Aziza.
0: Iya, dari mana dulu nih kakak nih, biar saya tebak lagi.
1: Dari Meranti.
0: Dari Meranti, Kak Betty. Sebutkan dulu daerahnya, baru saya bisa tebak lagi ya. Kak Betty sehat, Kak Betty?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Belum sehat kan?
0: Iya dong, seperti biasa.
1: Tapi kalau minta lagu Bollywood bisa enggak?
0: Tak bisa, tadi kan enggak ada yang minta lagu Chinese tuh. Tak bisa, tak ada di bank lagu kami loh.
1: Tapi kalau bisa, Aziza tambah cantik.
0: Bisa juga, ini nyepik-nyepiknya Kak Betty ya.
1: Tapi ya.
0: Tak bisa loh, nak lagu apa emangnya?
1: Jadi, tak bisa?
0: Tak berani saya.
1: Kamu tak berani? Siapa yang mukul?
0: Kita sesuai tema aja, Kak Betty.
1: Ini lah lagunya, Robert Williams.
0: Nah itu tahu, ada lagu barat. Yang apa juga?

0: judulnya, Kak Betty?
1: Judul nggak tahu.
0: Oh, Semarang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, siap.
1: Nah, kalau Semarang berarti bisa tuh.
0: Ya, maksudnya Robert Dullem kan lagu lagu barat dia.
1: Salamnya.
0: Oke, boleh, silakan Kak Betty.
1: Buat nenek kembar, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Kak Araha, Atuk Ci, Putra Ransang, Moni, Kapten Sam.
0: Oke.
1: Semoga Kapten Samnya berbahagia sama yang bednya ya.
0: Amin.
1: Satu untuk semuanya lah Aziza ya. Udah okay. Malam ya Aziza.
0: Iya betul, udah malam. Kenapa masih bangun?
1: Enggak, belum bobo. Jangan lupa lagunya ya.
0: Siap, tidurnya nyak ya Kak Betty ya.
1: Lagunya baru bobo.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Betty. Sehat dan bahagia selalu Kak Betty di Meranti ya. Silakan lo dengar di 463351. Halo, assalamualaikum, luar rindu.
2: Tuang rindu, tuang berbagi rindu, memori itu lewat Aziza.
0: Iya.
2: Kan, kalau tadi kan kata Mas Prabu lewat apa tadi ya? Lewat Wak Nuni.
0: Bang Andi Lala lewat saya ya.
2: Iya.
0: Sehat Bang Andi.
2: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana tadi Aziza?
0: Cuaca di sini tadi pagi sampai siang redang, tidak ada hujan, iya, tidak ada itu, mendung.
2: Itu anu tuh gara-gara keluar tuh Mama Fajar keluar ya, makanya panas.
0: Jadi Mama Fajar enggak boleh keluar rumah ya?
2: Iya, kalau Mama Fajar keluar rumah panas dia Aziza. Kalau dia di dalam mendung.
0: Oh, gitu. Karena Fajar iya. Artinya matahari ya?
2: Iya, namanya Fajar gitu kan.
0: Bisa pula Bang Andi ya.
2: Ya gurau ya Mbak Fajar, jangan marah ya.
0: Ketawa-ketawa ini Mbak Fajar nih. Nanti malam Jumat muncul lagi tuh Mbak Fajar.
2: Iya, ya Aziza, bawa ajak kawan gitu kan. Tidak, sekuritinya angkat bawa ke situ.
0: Oh iya, bisa lalu suruh nemankan saya malam Jumat ya.
2: Iya gitu.
0: Oke Bang Andi, lagu apa?
2: Barat, besok kalau gitu My Oh My aja lah.
0: My Oh My ya.
2: Oke, siap. Ya. Lagu ini ditujukan sama siapa ya? Mas Prabu tadi aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Mas Prabu bangun. Bangkit ya, udah bangkit tadi kan, jadi bangun lagi kan. Terus buat Ika di Jambi, Ika masuk, biasa dia yang duluan tuh.
0: Udah keriting kayaknya tangan Kak Ika tuh.
2: Keriting apa? Terus buat si Gunur Mas tadi, selamat juga, semoga sehat kan.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Iman, Bang Buton, Abang Anton, selamat malam juga. Tumben dia tidak Anton lagi Aziza.
0: Tak masuk lagi ya?
2: Iya, biasa Anton dia namanya. Ya, Anton katanya kan nama baru, HP baru, celana baru.
0: Asik.
2: Iya. Terus buat siapa lagi buat Betty tadi juga kan? Terus buat Nenek Peggy, Nenek Kembar, terus Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni. Terus buat semua-semua aja Aziza, lanjutkan yang di belakang aja kan. Waktu tinggal anu lagi kan.
0: Iya, sebentar lagi berakhir ya.
2: Iya, itulah kata ku buat Aziza, selamat malam, semoga selalu aja lah kita semua kan.
0: Oke,
2: Aziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andi Lau-Lau atau Lala ya. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi ya. Oke, silakan pendengar 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya di Ruang Rindu dengan lagu Evergreen Song ini. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Aziza Kiu.
0: Iya, Kasalina Kiu.
3: Kabar sayang Kiu.
0: Kabar saya baik, Kasarina sayang Q. Bagaimana kabar Kasarina di sana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat walafiat juga lah sayang kyu.
0: Mantap.
3: Itulah harapannya sayang kyu.
0: Iya dong.
3: Kesehatan itu yang nomor satu ya sayang kyu.
0: Yang paling mahal.
3: Paling mahal.
0: Iya yes. Betul.
3: Lagunya masih bisa sayang kyu.
0: Tentu masih bisa Kak Sarina kyu kyu. Nak lagu apa?
3: Ini Diana Ross duet sama
0: Haji Salim.
3: Bukan, Diana Ricci. Diana Ricci duetnya dengan Diana Rose.
0: Oh, oke, okay. Kirain sama Haji Salim. Endless Love ya?
3: Hah?
0: Endless Love?
3: Ah, iya, betul, pandai kali.
0: Iya dong, buat ayam bebek kan ini.
3: Ya pasti dong.
0: Pasti udah bobo dia.
3: Di itu pasti ayam bed lah. Pasti Aziza juga.
0: Iya dong.
3: Kadang di udara itu kadang orang bercanda aja sama Aziza sayang ya.
0: Iya.
3: Salam rasa kikir sayang.
0: Boleh Kak Sarina kikir.
3: Tapi apa ini Kak Sarina salam tertutup semuanya lah sayang kikir.
0: Oke boleh.
3: Ada melon biar yang lain masuk juga sayang kikir ya.
0: Siap.
3: Semoga Aziza sehat selalu sekeluarga sayang ya.
0: Amin.
3: Balik
0: terima kasih. Balik
3: di jalan. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sarina kikir. Sehat dan baik selalu Kak Sarina ya. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum, Rong Rindu.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Kemarin sakit ya. Apa? Sakit perut?
4: Macam-macam sakit ya.
0: Itulah, jangan terlalu banyak karaoke.
4: Tadi karaoke nih, tadi.
0: Oh, karena tak karaoke jadi tak sehat.
4: Oh, betul-betul.
0: Oke. Bagaimana macam mana lagu ini malam ini nak lagu apa?
4: Lagu malam ini lagu apa? Lagu Manca ya?
0: Iya lagu Manca.
4: Manca The Power of Love.
0: The Power of Love sudah saya putarkan tadi.
4: She's gone.
0: Apa? She's gone. Oke okay, biasa ya.
4: Biasa. Ayo yang enggak.
0: Oke sila salam salamnya bagaimana yang lengkap ya.
4: Tengok Aziza ni kalau makan ya, tengok Aziza ni. Saya bersama dengan Roni.
0: Oke, waalaikumsalam Bang Roni.
4: Salam juga, Aziza yang lagi juga.
0: Terima kasih.
4: Ada Kak Sini yang kita bermasuk ya. Kak Sini yang terwangi, maizam kita, ada Bila Senin kita, Pak Sini kita. Kita umumnya kita di Bandung, ada Ayu di Maluku, Pak Ali juga ya. Farida juga di sana, ada Jawa Samista, tadi juga Mila kita juga di apa di Guntung ya.
0: Oke.
4: Okay. Langsung kita ke Mas Wajib ya, Rumi Yesi. Ada Pak Mustafa kita, ada Mas Prabu Bangkit, ada Bang Udin, ada Mas Monek juga sama Bang Tunggu ya. Ini Kak Kira juga, ada Mas Mahir kita, di Penara, ada Kak Lana. Ibu Mas Kisya di Pak Atan, di Sumatera Rumah. Ada yang gembar, ini Karin Mas Hidar, Mama Boy. Ada Pak Ngan, ada Bunda juga di situ ya. Ada Mbak Desi Iwan.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bu Asli juga di situ ya. Mbak Paji gitu juga di Pak Dia. Ada Nari-Nari gitu, Radang juga. Ada Kak Isha juga di situ ya. Ada Kak Isha juga di Sawang, Tengah Kawin. Ada Kali di Kundur ya, ada Mama Leni juga di situ, ada Mama Bajar gitu, Mama Nia juga, ada Bang Roy gitu, ada Bu Casaka, ada Mama Dewi, ada Kak Jami lagi di Penyalai, ada Rosi Limin gitu juga, ada Mama Lina, ada Juhannya juga di situ, ada Mama Lihan. Terus kita ke, tadi ada Aldi masuk Adi ya, Andi masuk tadi juga. Roni barusan tadi ada Kuehna juga di Tanjung Bintang, ada Bang Atun Ego.
0: Oke.
4: Okay. Ada Kak Panjang. Sama juga Bang Dura itu di Buntel. Bukan juga semua lah ya.
0: Oke, okay, ya? Siap.
4: Yalah, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Iman. Sehat dan bahagia selalu ya. Silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Terpeleset lagi, yang ketiga ya. Kasihan lah ini yang terpeleset ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Halo. Ini entah terpeleset, entah iseng, ya sudahlah ya. Kita coba lagi yang terakhir. Nelpon terakhir, di sesi yang terakhir di 0778463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang yang bahagia.
0: Ruang yang bahagia, mantap ya, ganti kita ya.
4: Iya.
0: Dengan abang siapa ini?
4: Chicken Knight.
0: Abang siapa?
4: Chicken Knight.
0: Chicken Knight?
4: Chicken Knight, malam.
0: Oh, Cik Mustafa.
4: Kok tahu?
0: Chicken Knight ya, yang malam ya.
4: Iya.
0: Sehat, Cik Mus.
4: Alhamdulillah, jenengan sehat.
0: Alhamdulillah, waras.
4: Waras, waras, mari-mari tenan ya. Oh, ini lagu
0: Barat, Cik Mus nak request Barat. Lagu apa?
4: Oh, request lagu Shano aja lah. Si Du.
0: Oh.
4: Man itu.
0: Ada ya lagu Du ya?
4: Ya. Na na na na na. Enak lagunya itu.
0: Peter Maffay ya kayaknya. Eh, bukan ding.
4: Dia orang
0: Jerman. Oh iya, ya benar. Nanti kami putarkan ya.
4: Ya, itu enaknya duduk di tepi laut, minum dugan ya. Makan martabak. Enak tenang itu.
0: Enaknya. Saya jadi bayangin nih. Tapi jangan malam-malam ya itu Cik Mus ya. Seram kalau ya. Di pantai malam-malam.
4: Oh, malam-malam itu lain lagi tuh mancing dia. Mancing ke kawasan ambil kelapa orang kan, di pantai banyak kelapa kan. Maling dia.
0: Bahaya itu. Balik-balik ke kantor polisi nanti.
4: Dengan lagu Du ini untuk malam. Mudah-mudahan yang dengarkan tersendu-sendu sampai tidur dia beti lapia kan. Ninger ya. Ninger ya. Bilang duan. Buat Andi, okay. Andi A. Apa? Andi
0: Lala.
4: A. Andi A itu. Dia A. buat kakakku nenek kembar. Kemudian dekat penen cantik nenek kembar sehat. Amin.
0: Amin.
4: Nenek Karim. Buatnya mama Mia, Ana Penyutan, buatnya itu Jamilah, tak lupa Katim Sam Kumar di Singapura, Kak Siti, Moni, buatnya itu Yang Ucu, tadi Kikyu, buat itu Umi Desi,
0: okay.
4: Tak lupa Arahab, suraku, anak suraku di Pekanbaru, Ika, Jambi, Teh Ratu di Bandung. Tadi Iman ya, Iman okay. Terlupa Iman tadi. Bang Salim alias Cik Arun, ada bunda dia, Mama Fajar, tak lupa, itu Kak Pa, Bulek Pa, itu si siapa? Yang ucu, yang nenek Sakira.
0: Okay.
4: Satu untuk semua sajalah kita. Mudah-mudahan tak semua malam ini dengan dunia sampai tidur saya
0: du.
4: Jangan suka bidu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Chicken Knight ya, tetap kokok-kokok malam ini ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua penelpon yang sudah menyempatkan menelpon ya di 0778463351. Dan yang sudah WhatsApp juga terima kasih banyak untuk partisipasinya di malam hari ini. Tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap selalu ramaikan ya Ruang Rindu Pro 1 RRI Batam dengan celotehan-celotehan para pendengar yang tentu saja selalu kita rindukan setiap harinya. Oke, pendengar sudah larut malam, tak terasa kebersamaan kita juga sudah hampir berakhir. Untuk pendengar yang mungkin sudah bersiap-siap nak tidur, semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak, berselimut di kamar yang masing-masing. Besok kita kembali bekerja, kembali mencari nafkah halal untuk keluarga tercinta kita ya. Saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja sambil kita putarkan request lagu. Tadi ada Kak Betty Lavia yang request lagu Robbie Williams dengan Feel.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia Batam.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: kalian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?
2: Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Berdengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pendengar saya Ardo Sirebuta dapat kembali hadir untuk menemani pagi Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja pendengar, nanti juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani waktu pagi Anda. Yang pertama nanti pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi yang akan membawakan tema Akhlak Muslim, Bukti Nyata Kesempurnaan Iman. Dan nanti akan bersama narasumber kami yaitu Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD. Dan nanti pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam, serta kami juga akan menghadirkan informasi perakiran cuaca pada hari ini, harga komoditas pangan, dan info kurs rupiah. Serta juga pendengar, kami akan menghadirkan tentunya beberapa program menarik untuk menemani waktu pagi Anda dan musik-musik pilihan. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami akan menghadirkan cek fakta untuk Anda. Dan tentu saja di pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani segala aktivitas Anda hingga akhir perjumpaan kita nanti. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi dan salam sejahtera juga bagi Anda pendengar Pro 1 RR Batam. Tentunya di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan juga untuk pendengar kita yang relay di Karimun di 107,2 FM. Dan senang sekali rasanya pendengar, saya Ardo dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda di ruang dengar pada pagi hari ini yang penuh berkah dan tentu saja dalam program Mutiara Pagi. Selama kurang lebih 25 menit ke depan dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 21 Juli 2026 ini, kita akan bersama-sama mengawali hari dengan siraman rohani dan menyejukkan hati tentunya. Dan pendengar, tema yang akan kita perbincangkan di pagi ini tentunya sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu akhlak muslim bukti nyata kesempurnaan iman. Dan untuk membahas tema yang luar biasa ini pendengar, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD, MPD. Beliau adalah dosen PAI di Institut Teknologi Indo Baru Nasional, guru PAI di SMK Negeri 1 Batam, sekaligus juga pengurus MUI Kota Batam bidang Ukhuwah Islamiyah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Utrianto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Aldo.
0: Selamat pagi Ustaz, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, sehat saja.
0: Baik, dan pendengar untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui live streaming YouTube di RRI Batam. Dan tentu saja juga Anda dapat berpartisipasi bersama kami, baik melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan Anda juga dapat bergabung bersama kami, baik mengirimkan komentar melalui live streaming YouTube kami. Namun sebelumnya pendengar, kita akan mendengarkan dulu siraman rohani dari Ustadz Utrianto. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan umur untuk menghirup udara kehidupan dan mengingatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mutiara pagi kali ini mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu akhlak muslim bukti nyata kesempurnaan iman. Di zaman yang serba cepat ini, orang begitu mudah menunjukkan identitas keagamaannya. Ada yang bangga dengan pakaian islaminya. Ada yang rajin mengunggah kutipan ayat-ayat Al-Quran. Ada pula yang aktif menghadiri majelis-majelis ilmu. Semua itu tentu sangat baik. Namun Islam mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya pada simbol, simbol lahiriah, melainkan pada akhlak yang dimilikinya. Karena bisa saja seseorang rajin beribadah, tetapi lisannya masih menyakiti. Bisa saja seseorang hafal banyak dalil, tetapi masih gemar menghina orang lain. Bisa saja seseorang terlihat soleh di masjid, tetapi masih berkata kasar kepada orang lain. Padahal akhlak adalah cermin keimanan seorang muslim. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Bukan karena beliau adalah orang yang tampan. Bukan karena beliau adalah orang yang dimuliakan. Tetapi Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Ayo kita perhatikan. Allah tidak pertama kali memuji kekayaan Nabi, tetapi Allah memuji akhlak beliau. Allah tidak memuji ketampanan beliau, tidak pula memuji kedudukan beliau, tetapi Allah memuji akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, salah satu di antaranya adalah menyempurnakan akhlak. Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah, kata baginda Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya, Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana kita sholat, bukan hanya mengajarkan bagaimana kita berpuasa, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita berbicara, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, memuliakan tetangga, menghargai perbedaan dan menjaga amanah. Akhlak adalah tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tidak ada rasul menyatakan bahwa mukmin yang paling baik itu, mukmin yang paling sempurna itu adalah yang banyak hartanya, yang tampan wajahnya, yang tinggi kedudukannya. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Ternyata ukuran kesempurnaan iman bukan hanya panjangnya bacaan sholat kita, bukan pula banyaknya hafalan, tetapi seberapa baik akhlak kita, seberapa mulia akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak yang baik adalah ibadah. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menganggap ibadah hanya sebatas sholat, puasa, zakat dan haji. Padahal tersenyum saja itu adalah ibadah. Mengucapkan salam adalah ibadah. Menolong orang lain yang lagi kesusahan itu adalah ibadah. Memaafkan kesalahan saudara-saudara kita itu adalah ibadah. Dan menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain, dari berkata yang tidak benar, itu adalah ibadah. Semuanya bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan, memberi kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji dan yang mungkar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah menyuruh untuk berlaku adil, berbuat ihsan, artinya berbuat kebaikan-kebaikan, memberi kepada kerabat kita, membantu orang-orang yang susah, dan melarang berbuat keji dan yang mungkar. Ayat ini menjadi pedoman hidup seorang muslim. Islam bukan agama yang hanya memenuhi masjid, tetapi juga membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Bagaimana saat ini akhlak di era sosial, akhlak di era digital, akhlak di media sosial yang begitu gencar, bagaimana kita punya harus berakhlak di zaman yang serba modern ini? Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, hari ini ujian akhlak kita tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di media sosial, di dunia maya. Banyak persaudaraan putus hanya karena komentar. Banyak dosa mengalir hanya karena satu unggahan di media sosial. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Begitu agung Rasulullah mengatakan, siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Pikirkan sebelum kita menulis sesuatu, pikirkan sebelum kita berbicara tentang sesuatu. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menjadi pahala atau justru dosa yang terus mengalir? Akhlak dimulai dari rumah. Rumah adalah madrasah pertama bagi kita. Jangan sampai kita lembut kepada orang lain, tetapi kasar kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita ramah di luar rumah, namun mudah marah kepada pasangan dan anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, kata baginda Rasulullah SAW. Saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, buah dari akhlak yang mulia, orang yang berakhlak baik akan dicintai oleh Allah, dicintai manusia, hatinya akan tenang, persahabatannya langgeng, keluarganya harmonis, dan kelak di akhirat mendapatkan kedudukan yang mulia. Sesungguhnya, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Islam bukan hanya tempat pada pakaian, bukan hanya terdengar dari ucapan, tetapi benar-benar terlihat dari perilaku dan akhlak kita. Saatnya kita jujur, saatnya kita memaafkan, saatnya kita menolong, saatnya kita menjaga lisan kita, saat kita menghormati orang tua, saat kita menyayangi sesama kita. Benar-benar kita terapkan akhlakul karimah. Disitulah iman sedang berbicara melalui akhlak dan perilaku kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan iman yang kokoh dan akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang membawa rahmat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Ardo, tausiah singkat. Jika ada diskusi, silakan.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya di pagi hari ini Ustaz ya. Dan setelah tadi kita menyimak pemaparan awal dari Ustaz mengenai kaitan erat antara iman di dalam hati dan akhlak yang tercermin dalam perbuatan, sekarang kita akan membacakan pesan yang sudah masuk nih Ustaz dari pendengar kami. Pesan pertama ada dari Bapak Hasan di Nagoya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz Utrianto dan Mas Ardo. Terkadang kita melihat ada orang yang ibadah mahdanya atau seperti sholat dan puasanya sangat rajin, tetapi akhlaknya kepada tetangga atau teman kerjanya kurang baik. Misalnya sering menyakiti hati dengan ucapannya. Bagaimana Islam memandang hal ini Ustaz? Apakah imannya bisa kita dikatakan belum sempurna? Silakan Ustaz untuk dijelaskan.
1: Baik, terima kasih Pak Hasan. Yang kita harus pahami, iman itu bagaikan sebuah pohon. Pohon yang besar, yang rindang, namun buahnya itulah akhlak. Artinya apa? Orang yang beriman, tentu dia sudah pasti akan baik kepada orang lain. Dia tidak hanya melaksanakan ibadah mahdohnya, hubungannya kepada Allah, tetapi dia akan memikirkan juga bagaimana hubungan baiknya dengan sesama manusia. Karena Allah sendiri juga mengatakan, hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya apa? Tidak bisa hanya kita menjadi ahli ibadah sementara hablum minan nas kita tidak kita selesaikan dengan baik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa akhlak itu, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada rekan kerja kita, itu adalah merupakan buah sebetulnya dari iman kita. Tetapi kalau akhlak kita masih baik, masih kurang baik, masih menyakiti orang lain, masih tidak menjaga lisan kita, terkadang juga kalau di media sosial kita sering menghina saudara-saudara kita, artinya kita sebagai pohon yang rindang, yang besar, itu belum punya buah. Maka iman adalah pohon yang besar. Akhlak perilaku kita sehari-hari, baik kepada manusia maupun kepada alam semesta, itulah buah dari iman itu. Dan itu bermanfaat, karena memang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain, bukan malah menjadi mudarat kepada orang lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat jelas ya. Begitu jadi Bapak Hasan ya, penjelasan dari Ustaz, bahwa memang itu akan kembali lagi ibaratnya seperti buah ya Ustaz ya. Jadi memang itu yang akan dipanen ya nantinya Ustaz ya, ke depannya. Dan Ustaz, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Fatima nih di Batu Waju Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, di era digital sekarang ini, akhlak tidak hanya ditunjukkan di dunia nyata, tapi juga di media sosial. Banyak sekali orang juga yang mudah marah atau membagikan berita yang belum tentu benar. Dan bagaimana caranya melatih diri kita dan anak-anak agar tetap memiliki akhlak digital yang baik sebagai bukti kesempurnaan iman kita? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Fatimah di Batu Haji ya. Seperti yang kita sampaikan pada materi tadi, ujian daripada akhlak kita hari ini tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena memang zamannya zaman digital sekarang. Bagaimana kita melatih diri kita berakhlak mulia di era digital ini, terutama sekali ketika kita memposting atau men-share, membagikan informasi-informasi di media sosial, pertama harus kita latih dulu. kita harus berbaik sangka dulu deh.
0: Iya.
1: Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita klarifikasi. Berita yang kita terima ini, informasi yang kita terima ini sahih atau bukan? Benar atau belum benar? Maka perlu verifikasi. Perlu penyelidikan. Maka jangan ketika kita mendapatkan postingan di media sosial lalu kita anggap itu sudah benar lalu kita share kemana-mana. Belum tentu. Ingat ketika postingan itu kita bagikan, ternyata postingan itu adalah mengandung sebuah dosa dan maksiat, maka sebelum postingan itu hilang dari media sosial itu dan itu terus dilihat oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa jariahnya. Sebaliknya, berusahalah sekuat tenaga, seikhlas mungkin untuk selalu memposting hal yang baik-baik, yang mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai-nilai keindahan, mengandung nilai-nilai keharmonisan, mengandung nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan itu berguna sangat untuk orang lain. Dan ketika orang lain mengamalkan itu, orang lain mendapatkan kebaikannya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita yang membagikan, yang men-share informasi tersebut juga akan mendapatkan aliran dari pahala itu. Sekalipun nanti kita sudah tiada di dunia ini. Betul. Begitu Bang Aldo.
0: Oke, baik Ustadz. Sangat betul yang disampaikan Ustadz ya. Tentunya juga sangat jelas. Dan untuk pendengar juga memang perlu berhati-hati sebelum kita memberikan informasi kepada orang luas. Apalagi itu sumbernya berdasarkan dari kita pendengar. Karena nanti efek dosanya akan ke kita juga Ustadz ya.
1: Ya, betul.
0: Dan Ustadz terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang sangat komprehensif dan menjadi bahan renungan tentunya yang sangat berharga bagi kita semua. Dan tidak terasa Ustadz kita telah di penghujung program Ustadz pada pagi hari ini. Dan waktu juga udah harus membatasi perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Ustadz. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Chan Utrianto SPD MPD yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu yang sangat bermanfaat melalui sambungan telepon di pagi ini. Semoga Ustadz juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap aktivitas dakwah dan pendidikannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang setia mendengarkan kami di Prosatu RR Batam dan telah berpartisipasi juga bersama kami. Dan mari juga pendengar untuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqamahan ya untuk terus memperbaiki akhlak kita sebagai bukti nyata kesempurnaan iman kita kepadanya. Dan saya Ardo mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pada pagi hari ini. Selamat berjuang mencari rezeki yang halal. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Si strategi untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Batam.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, berdengar kami sampaikan sari berita utama. BP3MI Kepri perkuat kerjasama dengan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran. Dispusip Batam gelar BIMTEK guna tingkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 pagi bersama saya, Ardo Siriputar.

0: Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran terus diperkuat. BP3MI Kepulauan Riau mendorong sinergi kedua negara untuk menekan tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Faikik Bermuzaki.
1: BP3MI Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah perbatasan. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan kerjasama tersebut dibahas dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan berbagai langkah penanganan TPPO, termasuk pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, serta gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah.
2: Kami mengusulkan, saya mohon dari pihak Malaysia, orang-orang Indonesia yang berangkat, yang bersembunyi di Malaysia, ya, yang notabene sebagai pelaku TPPO, tolong keluarkan, ya, tidak deportasi ke Indonesia. Alhamdulillah, sambutan begitu baik dari pemerintah Malaysia. September nanti kita diagendakan rapat lagi di Johor Bahru untuk pembahasan penanganan secara spesifik. Dan ketika Malaysia oke, saya juga masuk. Salah satunya adalah kerjasama dalam penempatan pekerja migran secara legal dan prosedural. Nah, ini salah satu juga upaya untuk menekan ya TPPO ini. Kita tempatkan saudara kita yang bekerja secara legal dan prosedural luar negeri.
1: Selain itu, BP3MI Kepri juga tengah menyiapkan program spesial border treatment bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau diproyeksikan menjadi daerah percontohan untuk mendukung penempatan pekerja migran secara legal bagi masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan Malaysia. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai keberhasilan perlindungan pekerja migran juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia sejak sebelum keberangkatan, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan.
3: Harapan kami model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelola keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
1: Melalui penguatan kerjasama lintas negara, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas calon pekerja migran, BP3MI Kepulauan Riau berharap perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin optimal, khususnya di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusaki melaporkan.
0: Dari berita selanjutnya dengar, Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mendorong agar rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan mampu menghadirkan keadilan fiskal bagi wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan panitia khusus DPR RI dan DPD RI di kantor Wali Kota Batam pada Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut, Amsakar menilai skema anggaran saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan luas wilayah laut dan tantangan yang dihadapi daerah kepulauan. Disebutkan Wali Kota Batam, formula bantuan atau anggaran saat ini belum berpihak secara adil kepada daerah kepulauan, karena itu melalui RUU Daerah Kepulauan diharapkan luas wilayah laut dan kompleksitas pengelolaannya dapat dipertimbangkan dalam pembagian anggaran. Selain itu, Amsakar juga menekankan pentingnya sinkronisasi RUU dengan kebijakan khusus yang telah berlaku di Batam seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta kawasan ekonomi khusus agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Ia juga berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan segera diselesaikan sehingga dapat memperkuat pembangunan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat wilayah kepulauan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya mendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batam berhasil menghimpun zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp21 miliar sepanjang tahun 2025. Laporan tahunan yang telah diaudit tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Batam pada Senin lalu. Laporan diterima Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam. Dalam kesempatan itu, apresiasi disampaikan kepada Basnas atas komitmennya menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat. Disebutkan Sekda Kota Batam, sinergi antara pemerintah Kota Batam dan Basnas diharapkan dapat terus diperkuat agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari total dana yang dihimpun, lebih dari Rp21 miliar telah disalurkan kepada para penerima manfaat melalui berbagai program sosial, seperti bantuan untuk anak yatim, kaum duafa, hingga masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Basnas Kota Batam juga menegaskan akan terus menjaga pengelolaan dana zakat secara transparan dan profesional guna memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan dari berita selanjutnya dengar, budaya literasi menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Untuk memperkuat hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah guna meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Walinda.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, menggelar bimbingan teknis kebijakan strategi dan tata cara pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Kegiatan yang berlangsung pada Senin dan Selasa di Aula Engku Hamidah Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam ini diikuti oleh pengelola perpustakaan SD dan SMP se-Kota Batam. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar. Dalam sambutannya, Suhar berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi seluruh peserta sehingga pengisian IPLM menjadi lebih akurat dan berkualitas. IPLM sendiri merupakan instrumen yang digunakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui 7 indikator, diantaranya pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, perpustakaan berstandar nasional, keterlibatan masyarakat, serta jumlah anggota perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyusun strategi bersama guna meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
5: Tujuan kegiatan ini, kita menyamakan persepsi strategi untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Batam. Karena kan sekarang ini ada metode baru, jadi bukan cara yang lama gitu. Sehingga datanya ini, hasilnya ini lebih real gitu. Jadi kalau nanti kita tidak samakan persepsi, ya nanti kan nggak ada yang paham. Jadi ini kita undang hari ini. Dan narasumber kita langsung yang membidani.
4: Sementara itu, narasumber dari Perpustakaan Nasional Ilhamni menegaskan bahwa keberhasilan penilaian sangat bergantung pada data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.
6: Kami berharap kalau seandainya para pengelola perpustakaan sekolah paham terkait dengan apa yang harus mereka isi terkait dengan penilaian IPLM ini, sehingga mereka paham betul apa yang perlu diisi, dari kegiatan mana sumber datanya yang mereka isi, dan sebagainya. Jadi kami berharap output yang dihasilkan adalah data yang benar-benar mampu divalidasi dan data real apa adanya.
4: Sebelumnya, Kota Batam pernah masuk dalam 10 besar nasional capaian IPLM. Namun, perubahan metode penilaian menyebabkan peringkat tersebut menurun. Melalui bimbingan teknis ini, pemerintah Kota Batam berharap seluruh perpustakaan sekolah dapat menyajikan data yang akurat sekaligus meningkatkan kualitas layanan literasi sehingga capaian IPLM Batam kembali meningkat dan budaya gemar membaca di masyarakat semakin kuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pelaksana tugas Menteri Urusan Muslim Singapura, Muhammad Faisal Ibrahim mengundurkan diri dari kabinet dan parlemen setelah tersandung kasus pedugaan interaksi tindak pantas dengan seorang perempuan. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan laporan terkait kasus tersebut diterima sekitar sebulan lalu melalui pengaduan dari perempuan yang bersangkutan. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian memutuskan tidak ada tuntutan pidana terhadap kedua belah pihak. Namun persoalan tersebut tetap dinilai berkaitan dengan etika dan standar pejabat publik. Dalam surat pengunduran dirinya, Faisal mengakui telah melakukan kesalahan dalam menangani interaksi tersebut dan menilai tindakannya juga tidak memenuhi standar yang diharapkan dari seorang pejabat publik. Faisal menyatakan memilih mundur dari dunia politik agar dapat fokus kepada keluarga. Posisi pelaksana tugas Menteri Urusan Muslim Singapura selanjutnya akan diisi oleh Zaki Muhammad. Pengunduran diri ini juga menjadi salah satu kasus politik yang cukup menyita perhatian publik di Singapura dalam beberapa tahun terakhir. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: dunia sepak bola dikabarkan, gelandang Spanyol Rodri melengkapi koleksi prestasinya setelah membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar juara usai mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Tak hanya itu, Rodri juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Golden Ball Piala Dunia 2026 berkat penampilan impresifnya sepanjang turnamen. Sebelumnya, pemain Manchester City itu juga telah membawa Spanyol menjuarai Euro 2024 dan UEFA Nations League. Di level klub, Rodri telah meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Champions dan Premier League, serta memenangkan Ballon d'Or 2024. Atas pencapaian tersebut, Rodri kini masuk dalam daftar elit pemain yang pernah meraih Piala Dunia, Liga Champions, Ballon d'Or, dan gelar juara Eropa bersama tim nasional. Rodri mengaku tidak menyangka bisa mencapai semua prestasi tersebut dan berharap perjalanannya dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda untuk bangkit dari berbagai tantangan, termasuk cedera yang pernah dialaminya. Berita selanjutnya pendengar, Chelsea terus aktif di bursa transfer musim panas. Setelah berhasil merekrut Morgan Rodgers yang sebelumnya juga menjadi incaran Arsenal, The Blues kini membidik bek Crystal Palace Maxence Lacroix. Media Inggris melaporkan Chelsea telah membuka negosiasi dengan Crystal Palace. Bek asal Prancis itu dikabarkan memiliki nilai transfer sekitar 55 juta pound sterling. Lacroix tampil impresif bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026 dengan bermain dalam 8 pertandingan. Jika transfer ini terwujud, Chelsea kembali mengungguli Arsenal dalam perburuan pemain. Sebelumnya, Chelsea lebih dulu mengamankan kedatangan Morgan Rodgers dari Aston Villa. Pemain berusia 23 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menuntaskan proses kepindahannya ke Stamford Bridge dengan kontrak jangka panjang. Masih dari dunia sepak bola pendengar, AS Roma terus bergerak di bursa transfer musim panas. Klub Serie A Italia itu dikabarkan sedang mengupayakan perekrutan winger timnas Belanda Crescencio Somerville dari West Ham United. Media Inggris melaporkan Roma telah mengajukan tawaran sebesar 46 juta euro. Namun, West Ham disebut masih bertahan pada harga hampir 59 juta euro karena Somerville masih terikat kontrak hingga 2029. Pemain berusia 24 tahun itu tampil cukup impresif musim lalu dan juga mencuri perhatian bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dengan mencetak 2 gol. Apabila transfer terrealisasi, Somerville akan menambah kekuatan ini depan AS Roma yang saat ini sudah dihuni sejumlah pemain seperti Paulo Dybala, Donny Malen, Matias Sole, dan Artem Dovzhik. Sekian berita olahraga, saya Fadi Barusaki, salam olahraga.

Demikian mendengar informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BP3MI Kepri perkuat kerjasama dengan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran. Di Pusip, Kota Batam, gelar BIMTEK guna tingkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Menemani semangat awal Anda pendengar di aktivitas pagi hari ini, kami kembali menghadirkan segmen informasi lalu lintas yang disiarkan langsung berkat kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Bagi Anda pendengar yang saat ini tengah bersiap menuju tempat kerja atau sedang berada dalam

0: jalanan. Mari kita pantau bersama situasi di jalanan Kota Batam. Dan pagi ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon, yaitu dengan Bribda Dia Amanda yang tengah bersiaga memantau langsung arus lalu lintas dari kawasan Simpang Kabil. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bribda Amanda.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini dan bisa dijelaskan?
1: Baik, kabarnya baik. Baik, terima kasih, Bang. Selamat pagi, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2026, sekitar pukul 06.32 waktu Indonesia Barat, dengan saya, Bribda Dea Amanda. Melaporkan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Bundaran Kabil, terpantau dari tiga penjuru mata angin. Volume kendaraan yang mulai meningkat, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4, dikarenakan keberangkatan transport maupun pekerja yang ada di wilayah Kota Batam. Harap para pendengar untuk tetap waspada dan jaga jarak aman, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda pada kawasan ini. Namun situasi pada pagi hari ini dalam keadaan ramai, lancar, dan terkendali. Kami himbau bagi Anda, bagi para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikut merka jalan yang ada pada kawasan ini. Selalu hati-hati dalam berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi pengendara roda 4, selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena ketertiban lalu lintas merupakan cerminan budaya. Jadilah pelopor keselamatan dalam lalu lintas. Lebih baik terlambat daripada tidak sampai pada tujuan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Dan salam presisi. Demikian Bribda Dea Amanda melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Dea Amanda atas waktu dan informasi langsungnya dari kawasan Simpang Kabil. Selamat melanjutkan tugas mengatur kelancaran lalu lintas di pagi ini dan jaga kesehatan selalu dan salam presisi. Demikian tadi pendengar, kami hadirkan pantauan langsung arus lalu lintas bersama Bribda Dea Amanda dari Ditlantas Polda Kepri. Untuk Anda pendengar yang sedang di balik kemudi, ingat selalu sabar mengantri, hormati sesama pengguna jalan, dan pastikan konsentrasi agar Anda tetap penuh. Dan kami juga akan kembali menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi serta hiburan pilihan. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat-up teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat-up teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.